0: Hey, Day Sandy. Oh, why solo? My jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi, Neil.
1: Selamat pagi, Mega Sam. Moga semua ngagai peningat. Ya, dua pagi why kita ke Sarito.
0: Selamat pa, selamat datang dari Selangor.
1: Selangor, jauh ne.
0: Hari Selangau, ne, Neil. Ke pagi tau. Kini ke Asai, Neil.
1: Asai, Asai ke ditusuk bayar.
0: Apa ne? Benar ne, seminggu dian.
1: Ya, benar seminggu dia ngau pada sisi wajah lain, Sam.
0: Oh ya, meh. Tan jalan itu cukup mana ya, Neil. Bisa berapa jam ke Selangor hari kucing?
1: Laban mayu, ngetu Sam. Aman. Paman diri kita.
0: Nanti diterus ke pelawak ku bisa dalam 6 jam kenyang apa aku
1: ni. Direct dalam 6 jam lah. Nanti dalam lama ngetu, laban mayu, mayu ndo ngetu, mayu ndo sangkai. Ya. Nyat meh di lama tadi ngujung ke pejalan ni tadi nyo malam ya, datai.
0: Bagaimana kata ini ada itu perubahan ni ni.
1: Bisa ke?
0: Okey, datai baru buat 2 pagi wai. Ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu ni jampat lagi ba kita ngorang ke pemara tubuh yang nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siko ari orang ke nyaga pemara tubuh Neil.
1: Ya.
0: Nanti nuan bekeni ke cara nuan Neil. Nuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan nyaga pemakai Neil.
1: Ku lebih lagi nanti di nanya ku lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi aneh, kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayan kita itu tadi oleh sesayas, oleh jogging, oleh brisk walknya tadi. Deka ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas.
0: Outdoor tadi ni.
1: Outdoor. Aku rindu lagi sesayas outdoor lah. Maka juga yang brisk walknya tadi. Nyawa aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis. Kurang pakai teh kebunak. Lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas. Ngerti Sam?
0: Aku pan kurang lebih nil ni. Lepas nanti kita berarti kan. Nanti aku macam nil ni. Ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang pu kini katanya mayu lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas. Sesayas basic kan Neil menyikun wanti bisi awak kadang dia tahu tadi kak sesayas dari hujan ke lemai ne lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas matanya
0: amat sesayas ni
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba
1: apa ne
0: tebah kalau gua zumba ni ti harus Zumba by YouTube nya kan ya. Tau ke
1: kembali ke saya semua duit.
0: Nah. Apa amat ni? Nama tu pemakai kurang-kurang kan Neil. Kak mana nyawa tu makai Neil. Tang jaga-jaga nama tu nyaga pemakai. Nama ngai ke nama besai perut tadi. Lapan aku nanti ku macam mega Neil ni. 80% orang kedeka kurus tadi ya hari pemakai.
1: Hari pemakai. Patut dijaga lah.
0: Patut dijaga. Udahnya baru sesayas dalam 20% nyari ke dibaca aku nya. Bisik ke menyikunuan tadi 60%, bisik ke 40% sesayas. Nitih ke siko-siko ne.
1: Tapi bisik ke tubuh orang tu Sam. Tadi apa ya tadi mimik je terdempak ya. Lalu kembali tubuh.
0: Nya kak nyadi ne.
1: Kak nyadi. Nya isi orang kak nyadi. Mimik-mimik makai ke besai. Mimik-mimik makai teman alu nambah sekilo 2 kilo. Tang anti baku semnya memang lebih ba tubuh aku kemian tu. Maka tubuh aku kai bangsa metabolism ke banyak.
0: Ya,
1: makai mayuah lubah niki.
0: Lubah niki ne.
1: Ya niki tang lubah. Nanti makai mayuh atau ke makai teh manis ke kau tu.
0: Ya.
1: Hanya mai penglebih ba aku yang ke nyaga pengerai, ngam ke nyaga pemerah tubuh lah.
0: Ya, banyak kenuan sistem metabolism kita nak sama Daniel. Ya ke makai tadi mayuh gi pulai kisi.
1: Ya.
0: Habis ke orang tadi ya makai tadi ya pansut baru ke bakanya.
1: Anda tu lekat ba pemerah tubuh lah.
0: Ya, kena, ya. Nak sama deh. Sistem tubuh siku-siku punya tadi ni. Okey, udah tu lagi tu maca komen peninggal kita ini. Ningi ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerah tubuh atau ke kurus nak kita yang tadi ni.
1: Ya.
0: Sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya selesai.
1: Ya, kena ada ke komen kita bak Facebook YFM Iban.
0: Ya, okey. Atau Shane Iban Ngai Berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, ada ya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggah tu.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y. Udah mayu ke komen peningan ni, Neil?
2: Bisi 20 lebih komen dah.
1: Oh, tajak. Tajak panglawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Alistair Juwen ke Terubah tu, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat suga. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balan lah.
2: Balan. 20 agak. 50-50.
1: Okey. Rika Esli tau ke pagi tu. Ba rundiang ya kuya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna kuya ni. Tengtik kita dekat ngurang ke pemeratu buah. Pemakai meh ke pemadu berguna. Saya ke yang pu efek meh ku ya. Nanti kita selalu makai pemakai kemayah gula, minyak ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita rusak ke nurun ku ya. Hanya ke buah kita mega milih bangsa pemakai mega ku ya Neil. Sayur, protein, buah kurang ke pemakai ke pemanis ngau berlemak. Lalu sesaya semoga tahu ditinggal ke ku ya. Laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat ku ya. Oh, panjai yang pu komen tu pelapa ku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerat tubuh atau kenyaga tubuh pelapa ku Neil. Mayu yang pu penemu tu panjai.
2: Dan yang tadi kelipa hari ke doa kemada selesai sekarang mega nyaga pemakai setiap hari ia ke mega yang tadi mantuk kita oleh ngurang ke pemerat tubuh ianya hari kita ke nyaga jam kita tidur Sam
1: tidur
2: jam kita tidur atau ke mega lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita nanti kita ini makai lawan yang ngujung ke namanya tadi pemerat tubuh kita nya
1: Nikkei rusak harga nurun meh tajak pan mayu orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tumu Neil.
2: Sama Sam aku kan aku ya. Bekenya pedias ke tinduak
1: yang kau aku mpu kadang tadi bisi ke kadang nyuangka tengah malam nyu pergi ke kota utai ke tenyak nyak meh Neil. Ukai ke utai berat-berat tadi hingga utai ke
2: hingga kasam
1: nyak kelalu beratnya ni kelalunya ni ngigau teker pansu nyak kelalunya ni
2: mangga yang malam
1: jauh kelalunya dah
2: nama dah ngigau
1: tahun ni buahnya ke pemerah tubuh nama saya pekerja ngigau bakal utai ke roti pawon bread kenyak lah Neil. Tahu ke telur kini telur rebus deh
2: mie segera pengujungnya
1: meh mie nemu aku ni lulih aku ngontrol diri deh pakai mie ku kita nyak meh tadi nemu dia roti utai ke mana terkena tu ni.
2: Okay, hari anak kita tu Sam. So pagi guys doa aku ya banyak tusah kak nurun ke merah tubuh sesaya sepandau lulih agak nanti nak nyaga pemakai aku ya. Laban nyawa nak uliah di tagang semua utai kempak magang nyentuk ke jago tu empat mak ya. Dan tindu tindu ngai ge makan ko ya geli.
1: Nah,
2: bayar kau yang makan.
1: Jago ka? Pu layan nang ni.
2: Tindu ngai makan geli.
1: Tindu ngai.
2: Tindu
1: ngai ni. Au jago ka? Au
2: jago ka.
1: Au nang mo mo kini ngau nya ni. Okey, Yen Will ke pagi tu dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nyaga pemakai denya Tang ba ya ko ya nade masa ya kadang sesaya ko ya nyaga pemakai aja meh ko ya kena yang orang ke pemerah tubuh kad sugar atau ke kurang ambil gula nya tadi ada ibuh lama meh ko ya sebulan sigi bisai ubah ya ko ya insur ya perut pan anda besar ko ya puncit ko ya di tore adanya kurang ke pemayu asyik maya kita makai portion mah kunya tarik nil nanti biasa nuang ambil sesendua atau kurang ke setengah sendua udahnya lebih ke sayur meh bak pemakai kita nya tadi nanti dua pinggai nanti kita baru ke bepun nih nil ya nak uli halu tenya ya ekstrim halu nak uli halu
2: slow-slow
1: nanti nuang lama tu sepinggai setengah saya orang kuat makai sepinggai setengah kurang ke ngagai sepinggai hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai
2: ya asiknya
1: ya aku udah nguji ni laban aku orang ke pemakai nama tu nak nyerentua nanti asik nak mayuah lagi kurang ke aku asik mayuah ke aku empat lawak tadi baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dui kau kini ni tiah ke pemasai ikan ya,
2: lawaknya mayuah lagi empat
1: mayuah danyak sayur break di mayuah kenyang pada danyak ni laban sebenar tu bisa nguji kenyak ya nak nentu nak nyentu lagi ke
2: Digasih. Aku berkedip masa sebab segi nama yang tadi mayu hasil yang tanya lubes uji goreng kasih dia tu udah boleh goreng hasil udah niat tadi bahasinya aku nguji nak ngawak baru sekali ngawak umas
1: baka aku ngipuang lawak ni
2: ngipuang lawak
1: ngipuang dia lawak
2: lawaknya ke patut ke mayu baka manuaknya tadi namanya patut mayuh lah manuaknya tadi ngau buka sayur
1: baka ikannya tadi tiga ikut pun baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyanyal ikan kembuangnya empat dia mendiga ikut lah sekali ikan tu empat dia mayuh pun ada nama ada nganuk pengerai kita
2: protein mayuh
1: protein mayuh empat dia tiga ikut sayur tadi empat dia mayuh asyik dikurang kena kenyang berde sebab nantul ya kenyang ni lagi
2: Mansi ya, mana saya lawak mayu, asik mimir.
1: Hanya
2: cara goreng kia. Hanya nanti ke gaya peniaw kita siko-siko gelah.
1: Ya.
2: Nanti bakal gawak bak kebun. Yang patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga yang ke mayu hanya tadi. Sedaya yang mayu lagi kena asik lalu namanya pemerah tubuh pun lubah ke niki. Lepas mayu gawak.
1: Gawak.
2: Pasut peluh dah.
1: Orangnya gawak. Orang ke gawak bak kebun kawak di tanah tu tadi ni sigi udah selesai baka kita itu gawak baka kita itu duduk udahnya naren tu
2: kebuat
1: deh
2: nangisan utai berat nangisan sawi
1: pulai ke rumah lagi medak ke YouTube medak ke Netflix lagi naren tu movement deh naren tu pergerakan menyekura makai mayu lah
2: makai mayu ni yang mengujung ke sebuah tu ke jampak besar arei Jimmy James tu Sam buat penemu yang dua-dua mana patut jaga pemakai ngau megak patut cukup sesaya semangko ya jaga pemakai detri pemakai sesaya 3 kali seminggu pan udah cukup mana kena jaga pengerai tubuh baka jogging brisk walk aerobic zumba kita patut sayo ke tubuh kita ko ya
1: nanti nuan brisk walk nil berapa jam sekali nil
2: aku dan tu ngira jam Sam bakal nanti ku jogging minimum lah 3 kilometer
1: 3 kilometer abis ni nak tanya smartwatch
2: ni 3 kilometer 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport kuasai bayar 3 hari mana ada Sam nak pandai sport kita
1: nanti brisk walk nak pandai nama tu nak tanya ke pandai ke sport ni
2: nanti brisk walk nak nanti jogging ke
1: jogging
2: nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging Jawa baka brisk walk tu kira 3 kilometer lah
1: 3 kilometer ni ok sambang uji meh Kita mupu-mupu mah dia tau Neniel. Orang dia tau mupu makyang pada aku breeze walk jugi yang nanti nak boleh jugi yang breeze walk.
2: Ya, ya. Ni dia ke ni buah ngira pengelaju lah. Ni dia ke pengulih drempo.
1: Betul.
2: Asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah.
1: Ya.
2: Sotang ke buat.
1: Ya, okey semina kita nyaka nyaka ngambil ke mana tubuh dah. Tang lebih lagi ke pengerai kita.
2: Ya.
1: Neniel. Dia tau kita macam-macam. Nanti ke dempak kita pakai bahasa barunya nanti kita breeze walk tadi habis itu kita mulai mimit toksin buat tubuh kita bunyi itu nya seluar yang
2: ya ini bunyi dutu sampai dutu
1: ok berperindah baru Neil Alessandro Dara Kumeng Menua.

0: Terabai Ari Warrock lagu ke Mujo Nyingkang agak final NCSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur ndak lama gig meh Daniel.
0: Datang bulan 10 kita dekat menda semua finalis. Berpikir berbuat ke juara ba NCSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angka renggat final NCSJ ke 9. Okey, agi ba topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemeratu buah nyaga pemakai tau ke sesayes.
0: Hari Roy ku selamat pagi nuju guys dua ku ya. Ngau semua peninggal WiFi ya Ari Sri Aman. Dia tu Basri Aman ku ya. Okey, apa penemu ya? Bakal penemu kau tadi ku ya. 60-40. 60 pemakai 40% tadi. Ianya sesayes. Lalu segi hari pemakai mah jam 4 lagi kena nyaga tubuh tidak pandai ngau sesayes. Contoh bayam pu baru pincin sedadu subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal berkurang bakal subak.
1: Maintain ne.
0: 54-53 pia. Laban ke jarang makan lemai, nanti udah makan utai sengapa, lalu kembai, lalu kenyang ku ya. Sesayas pun kadang-kadang lebih bisa awak. Ana malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya Roy Kuang ya. Hari pemakai lah kau ya
1: 54 tahu boleh tahan ni ya bagi maintain
0: 54 nya 28 kini saya sancut ya
1: sancut ni Oh ya Roy Kuang. Okey, Gloria Jackson ke pagi tu pagi ingat sedua aku ya. Kebenar ya kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil. Bak ya meh mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai nak tahu nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tau ke kelalu kurang ke ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu mega siko orang ke benuang nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh ngau mega sesaisnya tadi
0: kapan kalori karbohidrat protein ngau tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sida ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sedak yang magang di penyampau protein
1: berarti
0: bekah nama tadi manuaknya tadi
1: kuliah diambil sedak ya dalam sari tadi kelalu lebih nak uliah kelalu kurang pan nak uliah nya orang ke kelalu amat nyaka tubuh antara nil
0: nya masem hari mengga jalani itu di Kuala Beram pagi itu okey bayar 3M ke pemandu berguna jaga pemakai jaga umur akhirnya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mah tadi nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisa mana mimpi tubuh nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya ba siko-siko orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai deko ngau main antam jam ko ya aman kenya tiba kedai pedis kita ka milih pemakai di namanya tadi
1: kedempak kita minta tadi
0: aban tadi ba kedai makai tadi ka reward dempo boleh ngagi kedai makai udah di lelai diet di sem makai mode city 2 tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak uliah korang ni uliah korang tang ya bisi amaya yang po ukai tak hari-hari deh apakah seminggu nya tadi nuan ada makai tu kenyak tang udah seminggu sekali nada salah hari ke dibaca aku nya tadi ni
0: ukai
1: tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi ke kurang madah ganti cut sugar nya korang sama gaknya Neil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sidak ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Apa tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sari duanya nuan nak ngambil tu ketiga hari. Hari sitiknya ngambil. Ukai temai. Wah kau tadi ngambil mimiat tu tadi Neil. Anang kelalu nadai ke?
0: Lawan sitik hari kita ke Alaban tin itu ke penerang DSM di Asia itu, di Malaysia itu ianya antara ke pemaduk mayuh orang ke obes.
1: Obesity ini. Ya. Ya, nya nak boleh tanya dinafikan kok.
0: Ya, nya kata namanya Siti Ari ti ngasuh kita obes nya tadi.
1: Pemakai inya,
0: lifestyle enggak mungkin pemakai. Pemakai ke nombor satu. Lepas jadi mendap pemakai ba food festival dan ke farm fair. Pasar malam ni ke cheese menyedia.
1: Betul.
0: Ni ke sauce mayonnaise menyedia. Tanya ke ngasuh tubuh kita balat amat cup size.
1: Burger. Tak ke bekenya meh.
0: Burger viral cheese. Special dek ke special ni bahaya mana
1: betul. Ya, pemakai okey nama Daniel bab menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang bab menua bukai tu tadi pemerti hati sira ya bekaul ngau sesayas tadi nanti bakal jipun kita maca Daniel sida ya sengaja aku maca engkah kerita sida ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandi ofis sida ya sida ya nang pakai yang jauh ngambil ke berjalan kaki udahnya nanti pergi mall nang di pakai yang sida ya jauh ngambil ke berjalan kaki ke mall atau ke ofis jadi nanti kita nanti boleh ke kita bermua pintunya.
0: Dia mau pakai
1: yang. Dia pakai yang. Tahu kan nanti boleh imbahi ke meja upis. Tapi dia mengkak kereta. Ngai berdarat. Ngai
0: berdarat.
1: Tak apa pemakai yang tadi. Nak nyangka hanya kebuah menua kita itu. Mayu haro ke obesiti. Ukai ngumbai menua bukai yang tadi. Nak makai pemakai ke bekenya makai. Tang orangnya. Ba sesayas tadi ya. Sida ya mai bisi agi pemerti hati
0: hari syukur pemerti hati sedanya bisi agi lah nasa ya. Okey hari ambai keliang kemayang ba ya ke laban ke suam kuku nunda ko lawat ko ya ka ngau orang sesayas ba bacara jaga pemakai aja meh ba sesayas ya kurang ko ya anda yang ndak makai ndak leh gak juga aku ya sport di hidup sport ke bunuh aku ya atau yang pemakai ni patut dijaga meh ko ya ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai jadi banding yang kengau ke sesayas
1: pemakai ni okey yang ngasih lagi ya, pemakai tadi okey ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesayas dekat ngurang ke tubuh nya dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya tang sesaya semoga berguna ko ya nulung tubuh kita kuat muscle kita lalu pihak muka tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ko ya nanti diet ngau sesaya sentadi di kakak nama bergulai Daniel baru pemadas ya maneh lagi ku ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pepengerai ku ya lalu ya tan lama ku ya aram aku train seduai di ambil ke sado ku ya
0: tua suai sado ni
1: udah sado kami Winnie Winnie CJ ternyata tu temuai 34 lubunya kami dua mil.
0: Tiba sado tu sem. Aku nentu kak aku sado tu. Nanti kak di sado sem.
1: Kak aku sado tang anang kelalu sudah sedang aja.
0: Aku lebih lagi milih tubuh ke baka atletik. Baka tubuh sedang Muay Thai nya baka sedang ke main bola nya deh. Aku ngai sado baka orang bina badan dan lebih lagi milih tubuh ke atletik. Okey mana baka nak baka atletik nya
1: meh. Ah. Sebab pun dah besar.
0: Pun dah besar. Nanti diberi pilihan lah. Nanti sado nak ngamak lah. Tubuh panah-panah. Gana-gana pun orang.
1: Kemudian harus tanya lagi ni. Kemudian harus dua. Lama kita itu nanti tinggi deh. Tak pandai. Tak berbaga apa. Kemudian harus balap.
0: Jok korang. Bebenar kita.
1: Okey, selamat pagi Wini. Kakak ngasuh kami dua ini sado.
0: Terima kasih.
1: Batalkan hasrat. Kami dua ikat tanya aja. Maneh tubuh aja Daniel. Maneh
0: tubuh.
1: Hilang ikat no aneh. Okey. Nya sikok rekomen peninggal kita. Nyebaka. Nyebabkan panggahal ya tika kurang. Okay, Neil.
0: Ni lagi pada baca tu.
1: Okay, mengga jalani dah Neil.
0: Mengga tadi.
1: Sudah nih.
0: Saya dah dibaca.
1: Okay.
0: Mengga tadi. Hari tu, Junika Juan tu dah.
1: Tadi, okay, betul Neil.
0: Pengalaman ya jumpa lagi beratubuh dekat kurang nanti kurang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke kurang tinggi time makai mimit gi hari makai mayu lebih hari sebenar tu ya. Pada orang ke sakit 3 hari ja nyawa ya ngam makai udah kurang pemerat tubuh ku ya. Serta di pedak kurus inti nak makai 10 hari jangka ya nyawa ke sungai arai mencari.
1: Kelalu kurang tadi ne.
0: Tang sakit orang ke sakit tu tadi nanti ya kurang berat tubuhnya tadi ya berupaya nak maneh lah tidak yang kita kita yang tadi kurang ke tubuh ngau cara ke bupengerai
1: ya betul. Okey, Tuan Bill ke pagi tu pagi yang kesedwai ku ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh ku ya cut sugar ku ya Neil hanya baik ya lapan siku-siku kita nak sama deh Neil tu rutin ya ku ya kenyawari hari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Neil 2025 tahun yang kemarin sekelama bunyi tahun yang kemarin pun kurang 12 kilo mayuh tu Neil 78 subak ku ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar udahnya sayur ngau ikan daging 2 kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit ribuah. Oh, ngambil gula ribuah. Okey, te gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Orange ke buah orange 3 igik sehari. Telur 3 kali seminggu. Malam yang nak makai ku Neil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa akan ngurang ke berat tubuh? Tang diet anak-anak makai. Tahu nunda tu ko ya. Mayu lah pakar-pakar kita dalam tahun ini. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh tubuh sadu.
1: Pakar tubuh tadi sida wini tadi Tuan Bill tu ari pemakai punya tadi. Mayu lagi orang ke nyaga tubuh. Ketua. Munya ketua tadi dia tu orangnya mupu nyaga tubuh dia tu dan nyaga pengerai dia tu. Okey.
0: Ari ibas leben tu Sam di Semunjan bapak moya patu kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan ada lebih hari 8 jam. Pemadu kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih paham-paham eh koyah. Dan bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedias gak 8 jam tu. Nanti udah dalam 5 jam 6 jam kenapa dah mana tidur malam
1: betul ya tang rusah sama dia tau ni Neil kelalu mayu pemerindang kita dia tau tang nya hari berpun hari ke tempo ka berpangai ba ke tempo ketempo kontrol pemerindangnya nak ulih di tudaknya sampai paginya
0: mayu macam tak pada ba telefon hari agata AK tu Sam sesayis

0: Saya sekolah. Ya, laban kebam makai tak boleh tagang. Kalau bagi asik patut makai asik dalam sehari dua. Tang ya kagak ya saya sekolah. Ya hari agata. Tang ba kita itu tadi kebenarnya nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitih ke gaya kita bekerja dari sebilik ke bisi itu orang serumah ngau kita aneh atau kengin tu apa indah ini tadi.
1: Betul.
0: Dia ti ngujung ke kita ini tadi dia sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai ngau begak ke sesaya sekali.
1: Ya bah aku hunil. Aku selalu bekenya nil neh. Kita itu kelalu berundi yang ke nyo ngambil utai ke bebayar meh belajar ba sebelah luar bekeni ke nama to ke ngurang ke pemerat tubuh nanti salah kenya tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai mungkin ni benda orang ba Afrika di orang ke dia benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sebenarnya
0: tegak-tegak ni
1: ba kai ba ke ba sidah
0: kurang zat
1: kurang zat okay,
0: kurang ni. Makai ni kurang zat ni
1: anang ambil anang kelalu makai bebendar terkurang dalam sehari tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita naman tadi nama berat punya tadi ni besai punya tadi laban dah cukup makai
0: ya kepatut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita iba ngurang ke pemerat tubuh serta nyaga penyerai ok semina kita ianya tadi kan ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu ianya tadi ianya pengerai meh pengerai kita ya ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mayak lemak nya tadi kak ngasuh tinggi kolesterol lah kak ngasuh kita obes lah bakal ta ke kasam-kasamnya tadi dimakai belama kak ngasuh tinggi darah lah
1: betul
0: nyak meh kak dijaga kita ini tadi
1: ya okey kira nyak meh topik kita ke pagi tu neh nil cara ke jampat lagi ngurang ke pemerat tubuh nyaga pemakai tau ke sesayis dua-dua lah tadi nama tau balance yang kau pemakai ngau kurang ke ngau sesayis kau kurang ke sesayis.
0: Okay, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke sini ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, ya hari bukai mai topik ke bukai Nenel 9 pagi mendiang ke berita nangkan ke berita begulai Pak Y912. Okay, lagu hari Diana sini singkang.
0: Ya. Timu jauh masuk ngagai SC SJ ke seminar ringgat final.
1: Okay, bye-bye selamat pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya, perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, bowling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu ari YFM.

0: Bukai. Ini Bising Nur Bukai. Tentu ya, Bawai FM. Segulai sejalan.
1: Sekolah Sialai Baru YFM pagi hari di 1 untuk pendidikan. Baru 26 minit sudah lepas pukul 9 pagi. Merisau pagi ke semua bila kita pagi itu. Dan itu ya Bak Y 9.12. Bakal selama nyentuh ke pukul 12.30 hari itu lagi. Gara ke berita kita mana magang hari itu. Kita ia ke gawak. Kita ia ke komisi. Garap ke sama pula ngembuan hati ke lantang mega. Pagi hari satu hari itu di Bandaraya Kuching, gaya hari udah panas di luar dia tentu megak bala kita itu tadi mengkanya agi galik kini kadang-kadang bedong galiknya tirai tau ke namanya katen gitu ya situ buka mimit ya, lu mancar mua kai asai ke depancar mata panas lebuh maya di luar ya nanti ya namanya panas ya tadi nselit hari empeluaknya lu mancar mua ya ke ngasuh kita lalu angkat dan ni. Okey. Jadi ya, tujuan pihak harap ke balai kita ke pagi itu sama

bujur nyingkang ngagai malam final sidak ia ke belagu datang ke sidak ia ke dah bujur tu tadi masuk ngagai regat final ianya masterpiece Ika Pawat Dayana Shini Doni Lang kita bisi Widi Albert Phoebe Chloe Tatah Berenyang Jonas Johnny Aman Dara Helena Wat Rock Ngau Ramles Walter Sidato dekat bersatu dekat bertemu malam ACSJ ke 9 regat final kena bulan 10 tu ilah okey kira kurang lebih sebulan lebih lagi meh ke Nur Sidat Tertik ke berfikir about regat final lupa mega. Terima kasih agak orang sangau cukup seperti yang malamnya terjapan dewan kita bisa angkat mimin dan Sidat tadi nak bikin siat nak minah kini-kini terus mulai nyentuk ke penghujung pemutus 12 finalis yang ditemu masuk ngagai regat final. Terima kasih mega kesukuang semua lebih lagi ngagai penawang utama yang berhormat Insinyur Christopher Gira yang ke udah mai SSJ tu ngagai Selangau ya. Ngarap ke regat final ni lah. Utai tu boleh diatur dengan mujur bega ngambil ke boleh ngangkat ke lagi industri muzik beri peluang beri awak ngagai sidak ya ke kemuran ke ngawak belagu ngagak muzik itu ngeremai lagi au berenggat di menua kita itu kau sebenarnya itu tak menggak ditemu bak menua atau ke endur bukai ok pukul 10 pagi itu lagi pentingnya kami mai kita mendiang ke program Nuju Pengerai gimana kita dengan lagu-lagu pagi itu. Terima kasih kita oleh mendiang kami begak beradio online kita tahu download RTM klik lalu terus mendiang ke kami itu Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM, segulai sejalai.

0: Empat Lemai. Lemai FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

Selamat pagi orang lelaki tulang besi orang dawai pagi itu. Ya ke, belum menjalani pengawal kita pagi hari 1 untuk bulan baru. Nak berasa dah datang bulan 8 kita ini. Ya. Okay, kita ya kerjakannya bulan 8 tu bisik nar pengawal atau hari bulan dia akan diantik kita. Ini nemu nak nanti orang ya ke datai kini orang ke jauh. Kita ya ke LDR-nya. Kita ya ke pangan antara menua kolagori KL. Bulan 8 tu bisik kemisi, bisik bertemu. Kadang-kadang berkawal kita itu berkawal kita antara siku-siku tu bisik sekedar kita ya, tadi ia ya, ke nak bertunggak nak berpedak mua nintiang hari tang orangnya semampai dalam mati kita yang berlama terjapan jauh merakat tasiak Cina Selatan bunyi ke lagu baru ke tang pengerindu atau ke kawalnya tadi segi nak mudah namanya terberunsai ngapa ha leban lebih higi badunya dia tu tadi kita bisi telefon kita boleh nanya ke berita nak ke subak nak kena surat aja tahu ke ngarap ke orangnya datai ngelawak kita aja itu macam-macam dah boleh nak okey jadi pukul 10 pagi itu lagi peninggal lebih baik kita mendiangkan program menuju pengerai buat Y 9-12 okay, kita ya ke pagi itu baru datai badur kita gawak lalu kanya baru panjat dari kereta kini nak ke jam kini pagi itu tadi tahu ke nasib nak itu mana kadang-kadang kita di perambu kita yang tadi nak semua ya nitih ke pengerkak kita tayar pancit kadang-kadang jalan ya demu jam jalan ke tengah kita sehari-harinya puang belama sehari itu tadi ni demu orang ke jalan nak lalu panjai bariasnya tadi nari ku ngau mehau kita ya ke lawan datainya bansi ke kerja kita lagi lawan ke kita pula pihak ya oh okey udah tu lagi mawat ngau lagu ya tungkat semangat merenang kita bawa Y 9-12 tang sebenarnya tu Tony Peace Band napa bawa Y 9-12 lengok kami bawa YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: saya mah gemuranya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu,
3: gelang Korea kini.
2: Bukannya bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM. Telefon kami 082-258-634.
4: Like mega Facebook kami YFM Iba.

0: Eh, jadi bersama pagi dengan gaya semua bala pendengar kita buat YFM pagi tu. Jadi yang bertemu baru kita pendengar buat program menuju pengerai kita ungkup sehari tu. Pagi hari 1 berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi nak maka selama buat program menuju pengerai kita. Alai kami mic ke kita yang tadi randau kami bergulai dengan pemesai-pemesai hari upis pengerai buat menua kita. Jadi serat ketuk pendengar bergulai dengan aku buat studio Encik Daniel Baking. Ianya hari section penyakit bawaan vektor denggi atau ke JE dari UPS Pengerai Menua Sarawak. Jadi ngelalu ke penatai tuan, tuan.
1: Selamat pagi DJ dan selamat pagi semua pendengar WFM lah.
0: Oh. Anda marita pagi tu?
1: Mana DJ dan muka selama DJ.
0: Oh, ya jadi ya terima kasih tuan laban ulah ngelimpang ke Drempu begulai ngau kami ba WFM pagi tu berkunci ke penerang berkawul ngau penyakit demam denggi. Tapi ya tuan?
1: Ya betul DJ.
0: Okey, lalu terus ngai tuan?
1: Okey, sekali lagi lah selamat pagi DJ Melati serta selamat pagi semua pendengar WFM lah. Jadi bertemu baru kita bekas pagi tu hanya dalam program menuju pengerai bekas ke seberang tu lah. Sebelah tu pun aku kalau namanya melakukan pergerakan dia menuju pengerai itu dulu sebenarnya dulu aku mandah ke Drempu dulu lah. Jadi aku Daniel Baking, penolong pegawai kesihatan persetaraan kanan dari seksyen penyakit bawaan beta denggi JE dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak lah. Jadi pergerakan menuju pengerai ke dekat dikunci ke bakal sekali itu hanya kena penyakit demam denggi lah DJ ngau apa bala peninggal semua tentu bala peninggal pengkalak ninga tentang penyakit sebenar tu lah ngambil ke kita ngulang lagi atau pengambil ke peninggal lebih silik lagi penyakit demam denggi tu. Jadi kita sama-sama berkongsi penemu tu berkait cara nagang pengerkai penyakit demam denggi berkait pagi tu lah.
0: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih ya tuan tuan uli yang lempang ke Drempu kulai ngau kami pagi tu. Jadi ya bak tanya ke terubah aku tu tuan nama penyakit demam denggi tu serta berkeni penyakit tu tadi uli berampit.
1: Ya, terima kasih lagi sekali DJ. Jadi penyakit demam denggi tu nang apa namanya semampai nyadilah di menua kita di Malaysia termasuk kita di Sarawak di tu lah. Dan setiap tahun segi bisik put pemati dah Tegal hari penyakit demam denggi itu di di Malaysia lah. Jadi penyakit demam denggi itu nya siti penyakit keberampit lah ke Tegal hari leban hari beres denggi. Jadi beres denggi itu bisi bangsa pempaiti bangsa lah DJ dengan serta bala peninggal semua terbanyak kumbai di kumbai kami bangsa den 1, den 2, den 3 ngau den 4. Jadi dua bangsa penyakit demam denggi selalu nyadi ba menua kita itu nya penyakit demam denggi berdarah tak ke dikumbai demam denggi biasa tak ke nyala tadi penyakit denggi berdarah tak dia tu dikumbai severe denggi lah. Nya nya bangsa ke penyakit selalu nyadi ba menua kita itu lah. Jadi beres denggi itu tadi sebenarnya kami kebala peninggal nemu ia nya dibaik nyamuk lah ia nya ke nyamuk Aedes induk. Nyamuk Aedes induk ke mai penyakit beres tu tadi. Jadi nyamuk Aedes laki ada boleh mai lah. Oh. Ya leban segi lemahnya nyamuk Aedes induk tu saja ke boleh mai beres denggi tu tadi. Jadi pengudah utai tu nyamuk Aedes tu mai sepengudah yang gigit atau kang insap darah orang kesakit tadi ah. Orang kesakit tadi bila nya bisi beres denggi dalamnya nyamuk induk tadi ngisap ya boleh ngerampit ngagai orang kegerai lah semua orangnya ya ke lama dah digigit nyamuk ke bisi ngundan atau ke mai beresnya tadi nah. Jadi nakak ke dia tu nadai nyamuk bukai lah boleh mai beres denggi tadi ngambil balap tinggal semua musimina nyamuk Aedes saja oh. Nyanya pun nyamuk Aedes induk ke mai beres denggi tu tadi ah.
0: Reti yang tadi cara yang berampit yang tadi bakal ia tu tadi ngigit orang ke bisik kena penyakit denggi tu ni ya.
1: Betul.
0: Artinya ya lalu ngigit orang bukai yang orang bukainya kena rampit.
1: Boleh kena rampit dah ya betul.
0: Jadi ya siapa ke uliah kena rampit penyakit tu deh?
1: Terima kasih sekali DJ. Siapa kena rampit penyakit demam denggi semua tu kita boleh kena rampit eh? Siapa-siapa pun lah dan kiranya nuan besar tu mi tengira tuai kebiak dah semua boleh kena rampit penyakit demam denggi tu ianya sepengudah munyi kepada aku tadi sepengudahnya kena gigit nyamuk Aedes tadi dah nyamuk Aedes induk ke bisik ngundan beres dengginya tadi ia berampit hari kurang gigit orang ke sakit dan lalu gigit orang ke gerai lebih nyamuk Aedes yang kengisat darah orang ke bisik beres denggi tadi dah nyalu mindah ke namanya secara otomatik ya mindah ke beresnya ngagai orang ke gerai tadi lebih ke ngigit tadi dah DJ. Jadi penyakit demam denggi tu nanti setakat tu lah penyakit demam denggi tu nadai berampit hari cara bukai nak kita berteguk ataupun hari angin semua lah. Ya semina oleh berjangkit apabila nyamuk induk Aedes tadi ngigit orang ke sakit lalu ngigit orang ke lainnya jak cara oleh berjangkit
0: nama tu lah. Caranya jak cara ianya tadi mai igit penyakitnya berampit
1: ya, ya betul dia.
0: Oh, jadi berkini ke tanda-tanda ke tahu depedak kita tahu ke sebut kita yang tadi kelai bahawa penyakit demam tinggi itu. Nanti semak kita sudah kena rampit kuman virus tinggi itu. Laban kadang-kadang kita itu nak nemu berkini ke kita yang nemu derempu kena penyakitnya atau kena.
1: Okey, bukan berkini tanda-tanda yang selalu nanti semak kita sudah kena rampit penyakit demam tinggi itu. Dia kena laban virus itu. Ianya pengudah kita kena tadi ianya tanda-tanda kena rampit yang contoh kita kena gigit tadi dah. Dan ia akan keluar tanda-tandanya dalam tempoh 3 hingga 15 hari lah. Suhagi tanda-tanda tahu kekelaik tu tadi keluar perata dalam 5 hingga 8 hari kenyak lah DJ. Contohlah satu bulan kita kena gigit nyamuk ekabisik virus dengue tadi dah. Virus tadi mungkin tanda-tandanya keluar dalam 5 atau ke 8 hari bulan lebih kurang kenyak lah ya purata ya keluar kadang-kadang pun ya sampai nanti imdak pengenalan tubuh kita ya sampai sampai 2 minggu atau 15 hari berkenyak baru keluar tanda-tandanya tadi dah. Jadi suhagi lah purata langgai 5 ngagai 8 hari berkenyak nyak pun terpulai yang temunya kepada tadi terpulai ngagai pemayuh beresnya pindah ngagai hari nyamuk ngagai tubuh kita mesti lah punya pengenalan kita kemarin antibody kita dah nyak kita nadai aset tanda berkenyak lah itu tabian semua. So tanda-tanda ke selalu nyadi mungkin semua orang yang dah kena rampit beresnya denggi tadi dah. Contohnya tabian hangat isi pedis pala pedis belakang mata pedis tubuh pedis buku tulang kadang-kadang penghangat sampai 40 darjah Celsius lah hangat tubuh kena tadi nah yang megak degup jantung lubah lalu tekanan darah pun nurun kadang-kadang itu nadai pedak ke kelai itu DJ itu pun meninggal semua leban bergantung bunyi kepada tadi pengenalan tubuh kita ya nanti budi kita tadi dah kadang macam tudah ya ke kerja namanya kerja kasar semuanya dia berasa air lebih dengan saya dari tubuh yang kering lama tapi berasnya tadi enang bisik dalam tubuh ya mereka berketuk ke
0: dikirau
1: kita ya DJ leman yang nadai madah dari lemah yang nangis saya pun dah sakit tetapi lalu ia tetap bekerja tapi apabila nyamuk tadi ke nyamuk induk yang tadi ngigit ya mentangnya tadi ia boleh pindah ke beres yang tadi ngagai orang ke gerai ya
0: jadi yang pupan nak nemu derempu kena laban beres tu laban yang ngasai ke derempu gerai nadai tanda-tanda penyakitnya gawat jam ya jadi nyamuk ke ngigit ya hanya lagi lalu ngigit orang bukai nah
1: betul
0: hanya kemai yang berampir
1: ya kebal leban kita pun nak nemu bala melainkan ya tadi pergi ngagai klinik berarti nemu ya bisik penyakit demam denggi tu tadi dah nya tadi nanti semak beka tanda-tanda ke atau kelaik bekanya tadi nang ngenat ke diri lah leban utai tu nanti semak kita nak ke klinik ya tahu demam denggi tu dah tak mau tahu mai nyawa tahu nampak ke nyawa kita lah yang nanti bisik tanda-tanda beka pada tadi yang menyempat lah kita ngagai klinik ngambil ke lutut nemu lagi ya kadang-kadang lutut tu tadi ya lagi tadi nemu dah begini ya kan nanya nama kosan kita hanya bisi refugging ke bisi tak upis pengerai datai ke mancit nyamuk semua dalam 2-3 hari itu ataupun seminggu 2 minggu lepas ya memang si tak akan nanya kan nanti mungkin nanti semua kosan tadi bisi lah kena madah tadi kemungkinan tak kena boleh kena penyakit kena rampit penyakit demam tinggi itulah DJ. Nya tadi lah antara tanda-tanda yang tadi memang biasa doktor akan ngambil nanya-nanya nuan leban ke dia tu dah. Doktor boleh ngecek darah nuan lah yang ngambil masa dalam 15 hingga 20 minit ya akan nemu apa keputusan adakah dia kena penyakit demam tinggi atau bukan leban kemai kami dia kena orang inisuan tadi dah. Inisuan ke bukit ya boleh ngeceknya dalam ngambil resultnya dalam 15 hingga 20 minit
0: aja. Nak lama aja. Lama nanti kita berarti ke sida upis pengerai tu tuan nanti sida ya bisa ngatu ke sebut kita yang tadi poging atau kenyembu asap bak sekedar nuarnya. Artinya tadi bak dia udah bisa utai ke begetuknya dia ya. Kenyak ya nih.
1: Betul lah maksudnya bisa nyamuk mic beres sudah bisa nyadi. Tanya kes demam tinggi sudah bisa nyadi bak tempat sisi tempat nanti bisi sida repair semua data mancit kena lah ataupun merasa tempat kita diaunya dah. Jadi nyak dan tadi antara yang ke nyak lah tanda-tanda penyakit dan mendung ini tadi keterubah pada ya keterubah peringkat lepas itu temu gerai kita lihat dia lah. Maka peringkat kemas tidak fragile tadi satu ngagai tiga hari bersaya nyilu mula-mula saya nanya Messi dah tanya peringkat kedua tadi ya tu balik balat yang mungkin yang bunyi tadi boleh ngasoi dan demam panas hangat dah boleh degup jantung berubah atau tekanan darah yang turun dah tanya tu memang peringkat paling balat lah tanya ketiga peringkat penyuman yang enam ngagai 10 hari untuk akan nemu nemu gerai kediri lah dia
0: peringkat semua gerai bekas lama meh yang dah ngagai 6 ngagai 10 hari ini
1: betul
0: dalam ayu nyamuk atau begini kita ikan mu begini kita akan lala ni bagi nyamuk Aedes ne.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi nyamuk Aedes tu ya kemai bisi dua bangsa lah. Kemai kita apa nama nyamuk Aedes albopetus atau ke Egyptai dua bangsa tu ke selalu mai namanya penyakit demam virus demam denggi tu dan penyakit demam denggi tadi nah penyakit nyamuk bukai. Nah, dari sekat tu memang nyamuk Aedes tu aja dua bangsa tu nya. Nyamuk Aedes tu memang segi bisik dia ada kelingi rumah kita lah yang selalu pansut lebuh lemai ataupun tunggu pagi lah. Buah tidak kami habis penggerai tadi selalu mancit aku nyembur ya. Maya dalam pukul 5 sampai 7 kenyak sini lawan ya dalam timpuh tu tadi DJ segi maya.
0: Iya etiap.
1: Etiap. Nanti pagi bukannya pukul 5 sampai pukul 7 pagi kenyak selalu kami kami hari tu pengerai mancik kenyak deh. Jadi nyamuk itu selalu ya sidak ya rindu dia atau ke berceluk bang tempat-tempat ke si nyimpan air lah ikan do air berkandang bukan bertayal pasu bunga bertenti untuk kerubun nyiur ke luar kebuka bakal nanti semua ke daun pandan ataupun keladi yang pun sidak ya ulian banyak kadang-kadang buat tempat buluh-buluh kadang ada buluhnya kadang kita tebang kita ya ya nak apa bapu pugu ya dah nyak pun ngantuk ngundang naik pun ya sudah boleh berteluk gitu ya jadi nyamuk Aedes tu tadi ya nyadi hari teluk nyentuk ke nyadi nyamuk yang induknya ngambil masa seminggu lah dia hari teluk yang terus nyadi jadi masa seminggu nah mungkin kepada tadi nah nyamuk Aedes tu bisa dua bangsa yang satu tadi Aedes albopetus nanti ngambil kita yang nemu nyamuk Aedes albopetus tu yang kita ngelai ya ya bisa garis putih batas tengah palaknya dah
0: bapalaknya
1: nyata tengahnya banyak alo bisa berbelang burak sebelah tubuh ngaku kaki lah nyamuk albopetus sekarang mai Aedes albopetus tadi ya tu nyamuk tu ya rindu lagi dia berluar berkosan
0: berlumah
1: ke boleh berteluk bekatnya tadi lah bekat ayah kita berluarnya dari tempat-tempat bekal buluh tadi air ke ngandang airnya dah nyamuk tu jenis ke mancal lah DJ yang ada peduli kena walaupun mai pun yang udang gigit nanti tetapnya sampai kenyang bila di tempat kita mati kalau mati dia ya
0: nak nemu kenyang
1: nak nemu kenyang selagi yang nak kenyang selagi nyak ya tu nyak kebuan nyamuk Aedes tu nanti kami nyamai dikira nyamai dibunuh lah ya landai nyak ya selagi nak kenyang selagi nyak memang mantah kita nya tadi bunyi kepada aku tadi lah tempat-tempat bekal pancur air ya, selalu nyak lah tempat sidak yang berteluk dah tarik ke betakuang tempat-tempat kebukai lah okay, jadi nyamuk Aedes kedua itu nyamuk Aedes aegypti jadi nyamuk Aedes aegypti itu ya rindu ke dia bak dalam rumah nak yang nak bakal elbow petas ya tu nyamuk aegypti itu dalam rumah tapi nanti dah kalau lumayu dalam rumah ya pun oleh keluarga pansut kan leban yang pun namanya populasi terlalu mayu ada pun oleh dia berluang bakal elbow petas tu nak nanti kelai nyamuk Aedes aegypti itu bisi garisan duit garisan melengkung bapa laknya panjang lah bekal albu peter siti garis itu nak melengkung duit terlalunya bekal tanduak ya dah nyalu bisi berbelang berkaki dah tubuh ya lah DJ yakin nyamuk tu selalu ialah rindu ke dalam bak kosan rumah tak nanti kalau yang bunyi kepada yang tadi selalu dalam rumah tapi itu kalau dah mayuh ya kan boleh dia buat pansuat kenanya lah bak luar rumah lah jadi nyamuk bangsa tu DJ kalau peninggal semua ya tu imun nanti yang sudah kemantan kita yang ambil kita nanti kita main kita jenuh mendak tibi ke maya kita duduk ba dalam rumah kan memakai kan ke dalam jamban mainnya ngambil peluang kita mentang kita bila kita kebut ni ya lari belalai baru dan ngambil tu peluang nya kebuah nanti cuma dalam tempat kuasan nya ada bisi dalam sitik keluarganya nak sampai 2-3 ikut
0: kena
1: lampiannya nyamuk tu lah ke dalam rumah tu tadi yang mentang bila mentang contohnya tadi nak kena pantangnya mimiat danya B nya pantangnya mimiat C kena usia 3 tahun lalu nyadi nya
0: lalu nya membaik berampit nah
1: baik berampit jadi lalu nyadi wabak lah kawasan tadi leban udah nya dalam lebih hari 2 ikut dah kena sakitnya ni dah itu leban itu nyamuk apa namanya ijitai tadi yang ngisap darahnya mimiatnya kebuah ya mimiat pantang mimiat mantang ya, apa namanya ngigit orang dah biasanya lalu pas lalu dibagi namanya pindah risiko-risiko mimiat lah ok nyamuk tu kak bertelur baka dalam tai air ke disimpan kita ada kadang-kadang kita lebih
0: timbun
1: kita ya dah lebih kadang-kadang bisik menua kita ke ngadai stop air dah nimbun tu dah lagi nya dia mesti dah selalu kak bertelur dah dan nya kadang-kadang ba tre pinggai kita di DJ nah kadang kita ngetus kait sana kita nadai perhati kenya kadang sekatan sampai 2 3 lebih 3 hari nya lagi
0: nyamuk
1: betul dia kadang-kadang ba lapis tempat beli mandi kita nya kita kemai plastik nya lapisnya kita nadai berarti kenya berdalamnya pun kadang-kadang bisik beka air kue kokonya pun bisik tray baru hanya dah nanti kita nanti nuci ni pun ambil masa seminggu sekali kita nuci pun pun udah ok namanya kira mui teluk semua dah antara nyala dua tik main dua ikut nyamuk ke selalu nyamuk Aedes ke temu mai penyakit demam denggi itulah dia.
0: Jadi ya begini cara kita nya tadi nagang pengerekai penyakit demam denggi itu tuan eh.
1: Okey, cara kita paling banyak lah kan cara ke mana kita nagang penyakit pernah berampit contoh dalam sitiknya bisikis lalu tanya nyadi wabak dah. Satu ya nganjung diri ngagi klinik atau hospital kesemak ang pitai lah nanti saya ngasai ke dirimpu tabian tadi dah. Leban bila kita tabian di semaknya mesti beres semuanya kepada tadi. Ya kan ngarampik ke bukai dah. Nya mesti beres. Nya kemuah katanya boleh ada satu kes yang boleh nyadi wabak. Jadi tanda-tanda yang tadi contohnya munyi kepada aku sebelah tadi lebih kurang ke rengak ciri beriat muntah pedis tubuh dan mesti tanda kelai merah bertubuh tadi dah. Harinya kita mesti jampat lah kita pergi klinik. Okay, kedua ya kita muai tempat ke ulih nak ngandang air itu dah. Beka contohnya berpam jamban mesti ke deciak kita lama setiap seminggu sekali mai ambil masa 10 minit lah. Setiap hari ataupun kita seminggu sekali pun okey dalamnya nyamuknya ya hari teluk ngagai nyadi untuk nyamuk yang ambil seminggu dah. Kita seminggu sekali ambil masa 10 minit pun seminggu pun dah cukup mana dah. Kita yang ngecek bakal pesu bunga dah beladnya tangki baldi barumah tanya ke beluar tadi bakal taya tacu nyiur semuanya dah kita muai semuanya nanti semua aku bersih nuan bermuanya bersih urut tiba kanan tu beri semuanya pun utainya oleh tanya
0: di bersih
1: betul nilah kena tanya namanya nyamuk ideal oleh betulnya dan yang ketiga ya tempat ke bekal pada tadi bekas dah tacu nyiur sudah tayanya engkah keracun kami racun ebetnya dah. Ya boleh munuh lungit jentik-jentiknya ketung jadinya. Ya bila kita simpan di tempat yang bisi ya boleh munuhnya ngojampat lah. So keempatnya selalu berkena ke spray nyamuk dah. Ke reset semuanya dah. Ngambil udahnya lalu berpasang ke netting jejariannya dah. Udahnya apa namanya kita berkena ke repellent yang bakal lotion DJ peningat semua leban bila kita berkena kena nyamuk ngai nutup tai dah
0: ngai nyium baunya
1: nah ngai nyium baunya dah nyak kuah boleh kena repellent nya antara 4 titik perkara titik tara dah bisi titik kelima tu yang nya lebih maya pis pengerai datai mancit atau ngasapnya dah anda beri kerja sama lah buka pintu nanti semak kuasaan kita yang segi bisik bisik kes demam denggi atau wabaknya buka pintu ngambil ke sida opis pengerai mengasap munuh nyamuk ke bisik dalam rumahnya nya antara itu limitik ya ke perkara kita ada cara mana kita nagang pengelakai penyakit dengan denggi tu lah DJ.
0: Iya, nasi gamat tu. Nanti semak kita yang tadi dia temu rumah kita, bah kandang tu kita tiaw yang tadi ngelingi rumah kita nya. Bisa dia temu sida upis pengerai tu tadi ngembuan lungin atau ke kati ko kita yang ketuang nyamuk dia tu. Bisa hukum kini dia letak ke area upis pengerai.
1: Okey, maaf. Ya, betul DJ. Nanti semua kita ke nya tadi dia temu lah apa pintai malah kami ke datai ke rumah ngecek di semua bisik kes dan meninggi tahu abad dan meninggi. Nanti bisik orang kempur rumah dia temu ngandang ataupun kan nu, kan nyimpan ataupun nupik lah sebab dia temu bisik nguannya dah. Nunggu tong ketuanya sudah dekat di compound di baru section 14 kurungan 3 ya sudah boleh ke di compound di baru section 25 pemayuh RM500 tu DJ. RM500 di bawah undang-undang atau pemusnah serangga pembawa penyakit 1975 ataupun SPPP 1975 lah. Di semua orang yang tadi nadai mayar compound tidak ditemu salah dia tidak dekat di tengah hukum tadi je. Tidak ya kemula terubah tadi ditawarkan compound tapi nadai tidak nak mayar. Tidak ada beri timpuh untuk mayar tapi tidak nak mayar. So penyalahnya sudah tu di baru session 23 lah atau tik sama keterubah ya penyalah keterubah ya nya sudah boleh dihukum tidak lebih hari 10,000 atau ke jail tidak lebih hari 2 tahun lah atau ke ditinggal 2 bengkak hukumnya lah DJ. Dan yang kedua nya penyalah kedua nya hukum tidak lebih hari 50,000 atau ke jail tidak lebih hari 5 tahun atau ke ditinggal 2 bengkak hukumnya lah tadi lah. Jadi penyalah ketiga hukum tidak lebih hari 500 setiap hari penyalahnya digagak contohnya atau yang gagaknya hari pergilah bukannya lagi ya
0: so, sehari 500 sehari
1: menyalah nah, nanti kita nyak sida amai ditemu salah lah
0: iya jadi ya nyak ke sekedar riatur atau ke hukum ya ke diletak ke ngakai orang ke namanya tadi ditemu bisi ngemuan lungin nyamuk ideas tau ke bang lingik rumah sida ya nyalai kita ke bumpu rumahnya tadi nak tau nak berarti ke perkara tu muka bang lingik rumah kita nya nak tau nak depresi kita ngai ke kita yang tadi kena compound ke begitu tu ne
1: ya betul
0: jadi ya ba ujung randau tua hal sebenar tuan tadi nembuk ke randau tua serak ketau jako simpul lari nuan.
1: Okay, terima kasih DJ. Okay, aku simpul dari aku. Kenakak ke detok penyakit demam berjenggi tu nanti banyak kebuah. Nanti semua, nanti kita bisik ngasai ke tabin atau kerengak muncul ke pada aku tadi. Jadi jampat lah kita ngari klinik atau ke hospital ke sedampian kita nyelak DJ. DJ nah. Lepas nanti kita tunggu berubat atau nyelamat ke nyawa kita. Nah. Lepas nanti boleh anang belandia ke ngena makai penadol lah. Lepas penadol tu kai ubat, kena ubatnya. Cuma nak kena ngenan ke ajak. Nah. Lepas kita nangis kita tadi takut ke nya tadi penyakit demam denggi lawan penyakit demam denggi tadi tau mai naban ke nyawa dah. Udahnya keduanya ambil ni pun lama ngambil masa 10 minit seminggu kita merasa kelingik rumah tu aku ngecek rumah aku nuan ngecek rumah nuan semua nanti bila sama becek bekenya semua tanya nya tau nya bersih dah bersih tau nagang hari nyamuk Aedes betelur dia tadi dah. Udahnya nagang pengerkai penyakit demam denggi tengah amat berguna sebenarnya hari ya kenyadi tadi lah. Saya sedikit sudah ketiga beri kerjasama dengan gaya upis pengerai nanti semak sida bisa data fogging atau ke mersa rumah saya punya kepada kerajaan dia. Saya asap sida bisa sap atau ke ngeciaknya. Beri so sida masuk sida nemu ini dua nyamuknya bertelur dah. Jadi dua sinya banyak sida maya sida ngasap atau ke spraynya sida nemu ini dua nyamuknya belalai gitu ni. Danya ikat penudi sida upis pengerai kadang-kadang selalu ngagak program lah contoh ini je lah bakal gotong royong mega perangi Aedes danya one hour clean up kombi nanti semak bisik gotong royongnya anda nak ngau sida juen sida lah danya, mesti sama kadang-kadang sida ya kami ada upis pengerai kadang-kadang kosan tu yang maka ya bisik potensi penyakit demam denggi kami ada kadang agak program dia sama-sama lu kita bersawab lah nangira di perumahan ke di kampung ke di ni ke semua ambil ke kita sama nagang pengerkai penyakit demam denggi tadi lah DJ okay, penyakit demam denggi tu punya kepada ke memang segi tahu mai nyawa serta mai mati harinya sama lah kita yang munas ke nyamuk Aedes yang di nadai Aedes nadai meh penyakit denggi tu tu tadi nyajak hari aku lah DJ. Terima kasih serta bala semua peninggal WFM semualah Nya aja. Terima kasih.
0: Jadi terima kasih mega sekali lagi dengan kainuan tuan Udi kulai ngau kami ba program menuju pengerai kita ke Sarito berandau bekawul ngau penyakit demam tinggi. Jadi kita bertemu baru ba program menuju pengerai ba minggu kebukai. Terima kasih.
2: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, ba dalam gambar. Ba gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelligent pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kang mainggil polis, report ngagai polis, nanti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey, okey.

Terima kasih hati bulan dengan kami bawah 9.12 pagi 3 bulan 8 untuk meninggal. Ngeri kita asal itu ia kegawa hari rumah sambil-sambil kita mengisi report, sambil-sambil kita yang tadi naib tai kini, sambil-sambilnya kita yang tadi bertunyau ke sedak hari untuk bawang lebih lagi sedak yang kindok tu nak laban dia tu tadi bisik sistem kerja, jam kerja ketika baik, jam kerja hybrid ya ke nyampur ke jam kita gawak di upis gawak di rumah BDR nisbah ya ianya 3 hari bau upis 2 hari bau rumah dalam seminggunya. Kita ke jangkanya mesti gawak di rumah dari itu. Itu ke jam kerja hybridnya. Tentu ya 2 dalam 1 tiga gak kita 6 bulat kita. Anak madah ke diri ngagak rumah, ngagak rumah, ngagak kerja aja tang nak ngadu tai bukai di rumah. Lain ngawak asa kerja kita tembok ya. Jadi tu mega siti hari atur ya ke dipejalai ke kena merit flexibility ngagai orang ke gawak tu tadi. Ba sidak ya ke kerja ba upis ngapian menggawa dari rumah ya atau ke WFH tu tadi kena ngangkat ke productivity pian megak ngasuh utainya tadi setimbang atau ke work life balance antara batang pengawak kita ingau utai ke digagak kita di rumah sehari-hari ya bakal nyumai gini kita ke kemas rumah ya jadi ianya utai ke dikemerat ke ba sistem jam kerja hybrid tu kita ke baru terubah ya kini baru sehari tu berengkah kini kena jam kerja hybrid sebab jelai ke pengawak kita Ju Yaya merindang kita dah lepas tu lagi ngapuang lalu aku dan sebenarnya tu finalist SCSJ ke 9 Nadai Agi Pengerindu Ari Ika Saiful But why? 9.12

0: baju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
3: Legging. Apa siapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami bahwa YFM.
4: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur di tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to
3: discover. Sekali lagi, beri mengagak hati dengan guys semua 12 finalist SCHJ 9 yang kena muncul nyingkang dengan malam anugerah, malam ke penudi SCHJ ke 9. Lalu bercerita pasal SCHJ tu, ia ke diatur bak Selangau je minggu tu tadi. Siti video yang ke trending dia tu, ianya video lebuh mayang randau siko hari orang ke bisi datai dengan gai dewan malamnya. Kami dua Daniel berandau ngoy ya. Ibu tu dia tanya kami dua ya, siapa ke disukung ya malamnya. Sawut ya ngasuh Siti dewannya begau. Ya mana kedirik nyukung YB. Kami dua kebenarkan nanya ya, siapa penanyi ke dikerinduk ke ya, ke disukung ya malamnya. Tang ibu nyawet, aku nyukung YB ko ya. Tang sawat ianya ngena gak kebenar ya nadai mada kenyak salah. Tang nyama tadi sinnya kengasuh kita geliati kebenar ya. Laban dutainya nyadi spontan okey. Nadai scripted, nadai udah di plan kami duai nak nemu ni bagi audiens ya ke dekat ditanya di baik berandau mainnya. Ibunya tadi on the right spot, on the right time ya duduk dia tadi terus ditanya terus di randau. Lalu ya pun spontannya selamba aja ainya buat aku nyukung YB ko ya. Okey. Terima kasih yang kita ikut berkongsi ke videonya buat sebelah media ramah. Oh, share-share dia meh. Jadi kita bisa kaban kita pagi tu kena tu mana mood kini dan tu lantang hati kini atau break kaban kita nya ngemek ke hati lantang. Nak yang kena orang okey. Terus pula ikut kami buat 9.12 pagi tu beninga. Florence Low, peminat nuan. Ngau bujang kesulai hari Liam Matthew. Merindang kita udah lepas tu lagi. Yang sebenarnya tu Mr. Sifu, anak Dio. Bawai 9.12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hey, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerjau dari tu. Mayuma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dinya.
1: Abu siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo, bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang putu arika.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, ditinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kendo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nembiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebe Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindia hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Canary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Okay, ujung minggu tu tadi beringat sikit utai yang kenyadi megaknya Bintulu Marathon 2026. Beri tapi puji ngagai pengatur program tu serta megak kita ya kudah mujur nemu ke pelandak kita balarana kita bak Marathon Bintulu 2026 tu. Okay, nama aku bersebut pasal Bintulu Marathon tu laban ku baru dah terpangsa ke pos gambar sida ke pelandak bak Bintulu Marathon 2026 ke diatur kemari hari Minggu 2 hari bulan 8 berengkah di pukul 2 pagi lalu kategori kebisi dibuka ia maraton penuh 42 km, half marathon 21 km, kategori 10 km, 6 km ngau fun run. Jadi Bintulu Marathon 2026 tu bisi mansak tau ke route ya, ianya mansak jematan Tun Taib Mahmud ngau Wisma Bintulu, Wisma BDA nya ya. Lalu penyampau rai kemasuk ngau Bintulu Marathon tahun tu ke pemadu mayuah ianya 10,472 ikut runner hari 23 buah menua. Wow. Kelimpah harinya mega info buka ya ke Galit Kati, ke Gerinduk Kati pasal Bintulu Marathon. Balat di Kerantau ke buat media rama yang nintih-nintih ke komen penerang ke besi daripada aku mega madah ke. Nakak ke dia tu Bintulu Marathon tu event Belanda ya ke pemandu mana sudah diatur di Sarawak. Beri tapi puji meh ngagai pengatur event tau ke program tu ianya PSBDA tau ke Bintulu Development Authority ngarap ke program ke bangsa tu boleh diatur baru dah lepas tu ilah. Si 50 ikut fotografer erti yang mayu lah gambar bala rana macam-macam pos macam-macam skill bergambar ni tadi lalu pengatur program megak bisi nyendia ke link kena bala rana oleh download gambar sida lebih maya beranda. Oh best mai. Okey, Bintulu Marathon 2026 masterpiece sebenarnya kita dah lepas tu lagi peningat Bak Y 912 anak minah kini-kini terus gulai jalan dengan kami Bak Y FM
1: rasa aku ngenang layak puasa itu ketegal
2: nama dia muai urat penyak
1: nama itu nama tai nama tai
2: anang muai urat penyak dana orang kita
1: nama hal dia kaya orang saya medak nama aku peduli
2: anak-anak yang mampu maaf kenyak nadai pura medak tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisik tanggung pengawal jaga pembersih rampak nuan kita ini nuan nanti nuan berkata pura bukai nuna
1: pihak ya
2: ya pihak ni ya
1: kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu
2: ke dito
1: pesan jaga pembersih rampak nuan tu hari aku saya mentimara
2: ngau aku Afin
1: begulai ngau YFM menua bersih tanggungjawab kita semua yeah.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Bunyau Ngau Mujab Episod Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya, nama ulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengok bukai deh.
2: Nih, semut ngirit . Belawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, kekumai orang pisin, tanda, kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, pedah, dek, pedah, dinduk dalam video, jap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
1: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nangguang jemari. Makai jari, Pak Duri. Tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istri ada nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan ada yang kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari di to. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti dah, sehingga badi aku nepuk mua malu ku to.
2: Eh, gagau dikurang terbiaku nyejap. Ini ku sida yam eh. Bukannya bisi boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisi tau lagi, ketua pedih tina. Bukannya kalah minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisi kalah ngutang tua to. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyum biar dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyau sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal 10 titik puang ayan. Mudi nyau.
2: Ujap. Bam di siku anak mai orang nyap kediri ngi aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap di bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap
1: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sati nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
2: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
1: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
2: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya najab kak tuan Senias kapal tasir nadai ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau ramah suah skiem najab.
1: Amai kau dinyok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan tua tu. Ukai bisi piko nak nyungkur ngagak rumah.
2: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Nemu teh di pajuah dinya. Nih namanya pama tetep beli ku tadi nih anto nih tu.
1: Dap mai pama beli di tadi nyong. Nyong belum asalnya menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
1: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli, udah ga duit tu majak tu suar. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Nya main memberi aku RM20nya. Ni piampau pama kedekak dek. Padah aja. Tuh lagi aku nangkap ya bab peguang tuai rumah peti yang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepa. Nya main bandat kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
2: Nei, jap kasih ya, kiam. Ukainya selalu, eh kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Lagi lo kok ngira-ngira lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau, cam, cokau, cap, siuliu. Abu! Aku bisa akal, nyam.
2: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatu gagak, tua. Nemu ku, dia tau. Mana, tua, dia tau. Asaku, gagak, peguang, pamak, benandang besai. Sari, 300, sebulan, 45 juta.
2: Abu, dia jawab, pamak, benandang besai. Ni nak pemesai jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya ntar second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya dari sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya nemu deh. Tua tau ekspor. Sadir, pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
1: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai. Dia jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Nah, ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadirnya. Kayak... Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya buat biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti jap.
1: Nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngga ada bayi di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi ucuk kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bati yang api ya. Aku bisa meda advertisement mure. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mure. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Nama te gerintau nak jawab.
1: Ya kak bakal geringkatnya. Hantar gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
2: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat kejap. Di telepon ke tua.
1: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bat dien, ya. Nak patut gak aku nyoma bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Baru penusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kening dia tu dah.
1: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tua ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosih dah nyawa?
2: Ya, aku pihak. Ya, lepas di nak dah.
1: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
3: Hari Sidi, Pak Pasar Besai.
1: Nyaw. Ama itu 2 rupiah nyaw.
2: Asai ku ya, ama itu jap. Nih ya, atau saya di jap.
1: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang nggak gaya debat telepon kemarin nyaw.
2: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian. Ya mentua saya ku jap biji peda de nyen da de nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ha kenyak nama ke disebut kemarin jap
1: nanti ya ba dulu de nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang
2: aku baru ga dulu udah kemari aku ge kul tu nike upah ku baru ge nadai guna beli tua da kedunya jap.
1: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datai ba UPS Serikat.
2: Hello. Anybody home?
4: Uy, jadi rumah kita.
2: Bisi orang ja.
1: Entah nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha. masang Red FM sida. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yan jap.
1: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Basu Yen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
1: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyau duit. Hmm? Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wale ale memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah ada suara tamak kami dua itu. Pia toke.
1: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya bunyang.
2: Nah, kami dua ini menjatoke. Nya kebjaku nyaku. Umnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kambi dentau kaban foto mujab.
1: Oh, mansanya memujang. Anang ngilau sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Selain deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
5: Abu nyau, tepat lah main gerimian tuh kanyau.
2: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
1: Iya, anang ilau mana bujang. Anang mayu lundin bujang. Dia seduai sayen tuh aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anang mayu lundin nyau. Sayang aja. Dengar deh. Ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit.
2: Anang makanya deh jap. Iga gedein hajera ketua kesayan buta maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
5: Bah nanti pia enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaja.
2: Oke, tuh dengar nek. Tuh gerimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
5: Ah, singkuang.
2: Ah, benih? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
5: Aku.
2: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
5: Nggak ketua.
2: Ngau syarat, isi syarat dap.
5: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
5: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
5: 700
2: lima iwanya jap. Lagi sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelahi mai gerimian tu jap.
5: Ya menyau, nama tarik-tarik temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
5: Hah?
2: Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kawam 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
5: Hah?
2: Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam.
5: Hah? Hah?
2: Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
5: Amin nak tuh ke tuh jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah buna kegerimian gap ya.
1: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
5: Kak saya naja nih, kak saya naja nih, tu ya, unyau, uruskan, wajah, nyari saja, nyari,
2: pakai kad duluang tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

0: nama awak tak kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Tahu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa anak hack Facebook orang dek tuan-tuan?
0: Bah, ketika nak hack dek, berat dek. Ya, aku ngasau telah lengak, nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami bawa FM.
3: Pukul 12.30 hari tu lagi, ndur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM. FM nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu boleh ngok kita bawa ngela tengah hari yang dia dah lepas berita kita reka mending ke ngela tengah hari hari YFM Sibu sari tu jentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y19 pagi hari 1 untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.
4: Jai mah gemurnya. Sarinya ini habis yang beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
5: Namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjakut ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

selamat tengah hari. Dia tu kami nak berikan berita tengah hari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Datamar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bakpalan perubat Tunku Lati Negara ndak lama lagi. Nitiah ke penerang media Sekretari Akbaria Dato' Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tanjap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabah surang ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di Pejalai Kengolancar. Tegalnya sidak sebilik minta Mensia Mayuh bersampi ke pengawal berputuh ngau berubat Dato' Amar Fadilah di Pejalai Kengolancar serta jampat gerai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah boleh jampat gerai serta berjalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak Sabah ngau menua Brunei. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besai Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat tentu ke Limbang ndak agi berpanggai ngau minyak diesel laban tersedia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat bakanya megak nengah pengawal nyambung tali karan 275 kV hari baru projek tu. Teks jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbak ngau pemansang radagang Datuk Dr. Ripin Lamat ba pengawal alai berjadi ke pengerami makai tahun kedayan ba kampung Nauran. 750 ekor orang baksita Parlimen Mas Gading menerima penguntung dari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Opis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan. Sapit Menteri Nembiak Ngelombak Mordi Bimol Madah program tu dikenak mantuk Raban B40 satu orang di menua pesisir ngulih ke lesen driba ngau cara tisah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat Opis Menteri Pengangkut dengan JPJ Malaysia-nya dikarap oleh diterus ke Dudi Harila. Yang mansut ke Jakutu, pengudah pengawal nyuak ke bantu lesen driba B2 2006 di Bau. Yang madah program itu juga mantu ngada ke pengguna jalan lontir berdisiplin lagi serta bertanggungjawab. 34 ekor orang resita Dun Tanjung Datu menerima geran projek miat menua pesisir MRP ngau bantu palan pelajar tinggi tibulih RM64,500. Bantunya disuak ke Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 ekor orang ke nampung pelajar bak palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagai 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang ngarap ke bantunya uling ngelempung ke tatian belanja nembia kelimpah rinyukung berjalai ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tangga di palan alai negap ke penyerakup antara pupu Raban Bansa ke lebagi Raban Nembia. Panel Penasihat Politik Ekonomi Ngau Sosial Perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada kerabat bangsa ti seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangandiri. Pengeransia bergempung berjalan ke pengawal ngau cara beraban megak patut seruan dikemeran laban pemujur sebenarnya sudah dicapai hari pemerhati-hati ngau kawal ti mana. Ya Madah menang tak kalah dan udah ada berpekit tang tiap ikut orang ke ngambil bagi patut nak uleh nguleh ke pemujur serta nak mudah putus pengarap. Yang mansut ke Jakutu maya berjadi ke pekit dat beregu tertutup Sarawak piala yang mulia Profesor Datuk Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2006 ke diatur bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil. Hari berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selama 3 hari beringat, terus kawan ngelat ngari, kita bulai ngau YFM Sibu.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
2: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Ya, peningan beri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi iban ungkup kami hari sibu dalam kanan 3 jam tu. Jadi, sehari itu kena 3/8 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat bulan waku mula program hari sibu ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi mari selamat tengah hari sekali lagi ngagai belah kita pemaka mari selamat bertemu baru ngagai kita ke bisi masa radio pemaka kita akan mendengar program kita dengan RTM Klik atau ke dengan Astro 871 jadi ngelalu ke semua kita peningat ngarap ke kita terus sebulan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Jadi peningat kena hari 1 bakal selama idar kami hari YFM Sibu bak setengah jam ke terubah tu dia kami dekat ngenatai ke jako pesan berat atau ke jako gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu legek ku dekat macau dia nyak 12.30 minit dia kita bisik program randau temuai lalu ditangkan ngau pukul 1 squad trio api megak bisi program sada tengah Sarawak bak jam kedua sebelum ditampung kita ngau program peniau penghidup aku pukul 2 ngagai 2 setengah ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi peningat ngarap ke kita terus entah bulan kami laban mayu megak berita ya kedekat dilansak atau kedekunsi aku ngau bala peringat kita kelimpah di kita dekat berperina ngau sekedar lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

banyak lagu kena aku merenang kita tengah hari tu. Peninga Siti lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke terperinang mau. Lagu dikena aku lalu ke kita mending ke program kita. Lebih lagi ngagai pala peninga induk kita ke Benung Kiru. Bebela ke pemakai badapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu. Ngarap ke lantang hati ya. Ngintu ruang bilik seraya kita ke mending ke lagu. Biar mega mending ke berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peninga nanti kita berhati ke dia pengawak kita kena di orang Indo tu suah disebut kita dan sigi nyedia ke pemakai ngagai diri sebili ngagai laki ngagai anak api mega berkemas ke rumah nyedia ungkok bala peringai induk ke gawak mega dia pengawaknya nada nemu ngetu peringai dekat ditampung lebih banyak kita ke pulai gawak muak ke lemai kadang bala peringai induk tu nyengkau makumpu pukul 11 pukul 12 baru kita uliah ngalik ke diri empu bekau kita kena ngetu na ngintu ruang bilik kita Siti utai ke merangsang hati kita ke induk dia tu entik kita berhati ke jakok ke bisik udah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping lebuah ya ke berjadi pengawak ngintu Ari Orang Indok Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang pin lama tu ke udah dia ya deka medak Orang Indok tu bisik ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne. Tang aku mere tapi puji ngagai bala kita Indok laban nanti kita medak ba media ramah lebih lagi ari Facebook tau ke ari TikTok peninga kita medak bala bala peninga Indok tu terbahagi daripada kita sidak ke dia ubat rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisa entaranya di affiliate boleh TikTok bisa yang tadi berjual ke Asia pengelan dia cari dengan status WhatsApp Facebook memang Instagram ngau TikTok jadi ngarap ke bala peringai Indo terus ransing hati bala semua kita yang kerja pengawak laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah nyungka penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisik ketinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peningai nok ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peninga sebelum kita mulai berdalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat ngatai ke Siti Jakob pesan ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke Terubah tu dituju ngagai semua kabar melayan ke Riau ba sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semebak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar melayan barumah Robert jematan suai barumah Sanjan di Lembuang. Kabar melayan ba umah Baloi Sungai Asap ngau semua. Ya ke nauliah disebut nama dito ya ti ngelala niang Jo Anet Wan. Jadi pesan tok madah ke niang tok udah nadai kena sarito 3/8/2026 ba Fochiu Nigo ba Bintulu ya. Jadi niang tok dekat di Anjung kena 5/8 tahun 2026 minta semua kabar melayan datai ngagai Fochiu Nigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nanduk baru pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu suai kabar melayan baru merobot jabatan suai ba rumah Sanjan di Lembuang kabar melayan ba umah Baloi Sungai Asap ngau semua yati ngelala di yang Jok Wan. Jadi pesan tu madah kiau dan adai kena sarito 3/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 5/8/2026 ni yang dekat di Sungai Ba Fochiu Nigo Bintulu ya. Nya pesan ke Terubah, jadi pesan kedua tu megak peninga dituju ngagai semua kabar melayan ke diau ba supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, di Batang Pakuah, Batang Uyak, di Rantau Dangiah, baru me akuak di Tabau, baru me Damat Tabau, baru me Limping Tabau, kabar melayan ba Pasai Siwang ngau di Sibu, serta semua yati ngelala. Ni yang inang anak guang, jadi semua kita dipinta datai kena 8/8/2026. Ngagai lot 3478 PS3 RPR Kidu Ruang Bintulu laban dekat ngetahas ulit ni yang tok pukul 8 malam ngena jalai semayang kena 8/8/2026 penerang kesilik kita tahu bertali paun ngagai dusip balumur 0198445379 tau ke ngagai stigna balumur

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita.
2: Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
3: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
4: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Okey, nyak lagu kena aku merenang kita tengah hari tu peningan Siti lagu Ranja. Oh, selamat ngapung lalu aku. Nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan sikit dekat ke bala peningan kita. Rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun bak playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita. Jadi dia tu bakal selama maka. Nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke Siti program ke dekat ratai diatur bagi menua kita di Sibu di tahun. Kita ke bisa mada Facebook tau terus ngagai Facebook kami Sibu FM. Kita bisa Tuan Heather Koyabiti enya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun Sitenya kemarin dia half marathon bisa diatur di Sibu retin tadi engkak 21 kilometer dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 kilometer retinya program tu di kemesai kage ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita baneh ngagai bala sidak runner di serata menua ne tuan au labaku tu antara pengawak tau ke main ke dikrin dok na.
1: Oh.
0: Tuan pun dari nok Belanda.
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, nak boleh padang bola.
1: Betul kalah.
0: Oh, tau asai ko bisa ati ke ngau di tok na.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tok. Anang alang terus 42 kilometer nya.
0: Apo na? 42 kilometer.
1: 5 kilometer aja Belanda. Balance-nya numpang kereta keselamatan.
0: Oh, depan motosikal, depan kereta oh. Nah, tuan. Oh, jadi ba Ranau kami dua itu peningat aku dekat mic kita mendiang ke sekedar penerang hari Tuan Heather kenya di penyelaras program tu. Tajak pun bunyi aku kita agi jauh dekat datu bulan 11 dan seberaunya tentu ya kita akan nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton rengat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peningah. Moga selamat bertemu baru ga no DJ Luciana ngo DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Lama nak nama kami dua ya. DJ Luciana ngo DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya baka DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya di sponsor lah, sponsor penaja utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kosnya semua ditaja oleh Rimbunan Sawit Berhad. Ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami itu komiti pengatur itu kira assist sajalah merik bantuan sokongan pat bahagian yang sidak perlukan lah. Baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis, ngau sidak SMC. Ba tempat tu ialah laban lokasi kita ba dataran Tuan-Tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumulah. Tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumulah. Agi bisik masa. Ngau walaupun nama tu larian tu diadakan ilak pada 22 November. Tajak ya agak jauh tapi bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ilak. Okey. Jadi aku merik beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon 42 kilometer. 42 kilometer yurannya nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 kilometer bagi peserta antarabangsa RM120, bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 kilometer ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. untuk peserta Malaysia ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 km untuk kategori keempat 3 km yurannya RM30 aja, sama aga international ngau warga negara sama RM30.
0: Reti itu ialah bisik 4 itu kategori.
1: Bisik 4 itu kategori.
0: Oh, peningat bisik kategori 42, 21 km, 10 km, ngau 3 km.
1: Oh.
0: Jadi tuan, bah, tiap itu kategorinya. Nama kini penglebih. Reti kuakungkannya bisik baju t-shirt oh. kah, media kah, atau ke berkena itu, tuan.
1: Oh. Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu, kita event organizer tu. Sikitnya dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Untuk nuan ngabis, bizik gig diberi finisher t-shirt, finisher medal, tok ya, finisher ya. Boleh medak kita bala yang ba live Facebooknya lah. Running bib, timing chip, ngau e-certificate, sijil dalam website lah. Bagi 10 km, jadi nuan akan ulit event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip, ngau e-certificate. 3 km, t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 km ngau 21 km tu, kita akan nerima nerima sitik baju tambahan lah, finisher t-shirtnya. Kenyak lah.
0: Oh, nanti yang tiba dah datai badan ya.
1: Oh, ya, datai badan.
0: Oh. Bisa baju t-shirt.
1: Oh, datai badan ayat ya tadi, finishernya.
0: Oh, ya, antara penglebih 42 km dengan 21 km tu.
1: Oh.
0: Oh, ni pula yang agak bakal tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibu tu ya site dari negeri ke bakal pasar ya nasi gek berglumuk ba site dua. Oh. Kene ka tu kita bakal tanya ni lah pejalai pelandak sidak tu ya.
1: Pejalai pelandak tu sigi kita sudah ngatur ngau PDRM Sibu. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah, bagi 42 km, 21 km, 10 km, ngau 3 km. Dan nanti bakal maraton tu, sigi masa ya kita berlepas 12 tengah malam lah.
0: Nak tinduknya nak tuan?
1: Nak tinduk sebenarnya.
0: Yeah.
1: Tapi kita yang nak berlandak tu, tinduk aja lah. Jadi, engka berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tu sidak tu mantu kita ngatur route tu sidak pun udah test route tu sidak dah test berlari 42 km 21 km
0: tu dah sidak ya laluannya
1: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan dah
0: ya okey. Jadi nya ila tahu di pedak kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
1: Oh, nanti kak mayu lagi informasi. Boleh rujuk Facebook kita R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
0: Ya, okey. Nyu pulang agak tiap bengkak pengawak atau ke paket tu nanti sikit bisa prize tuan. Kata ke ba pengawak tu lah dari segi prize ya. Nah.
1: Prize ya. Nanti kita minta price ya, jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah, total ya lah untuk semua kategori 261,000.
0: Ribu.
1: Jadi kita beri contoh baka bagi kategori 42 km to full marathon. Jadi nanti kita minta untuk national to kira kategori warga negara lah. Untuk orang Malaysia, nanti nuan Johan mai pulai RM4,000 bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international apa tadi international participant RM10,000 RM10,000 ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000 top price ya lah. Bisik sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money tu ilah.
0: Oh, besar ke prize tu patut membala rana tu nak tidur kerirek kedua ke belanak tadi tuan lapan ngerebut bata duit tu kita menang 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebakar Atang kita meda tuan apa tiap itik kata gerinya. Price dia berai hari nombor 1 ngagai nombor berapa kini?
1: Price ya hari nombor 1 datai nombor 10 aja. Yang selebihnya nuan akan boleh bakal untuk kategori 42 km ngau 21 tadi. Nuan bisi extra t-shirt finishernya tadi lah. Laban nuan mampu nabis ke perlumbaannya. Belandaknya tadi. Nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan. Nak boleh lah aku t-shirtnya tadi.
0: Mesti ke
1: sikit
0: betul-betul
1: Belanda. Betul-betul lah Belanda.
0: Katanya nak ngira cut off time kini mereka finish t-shirtnya.
1: Cut off time ini cut off timenya.
0: Tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu dia berai na.
1: Datai badannya kira kita merik aja lah.
0: Nada ngira lebih hari masa na. Retinya.
1: Tapi nanti kan mendak ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sikit nadai
0: nada lah. T-shirt ni kau dah.
1: Nada t-shirt.
0: Nada ngawak ke tuan ni. Amat metua bisa tanda atau kepengingan. Udah nemok ke 21 kilometer. Ini pula ngakai bakal kita ke udah daftar atau ke udah register tu ialah tuan. Kati ke kita ngame atau ke pack collection tu ni. Kita ke bambil ke baju, bib apa semua tadi ni. Badi ni tu.
1: Pack collection. Nanti kita dah daftar pack collection ialah boleh ngambil ba Arhes Hotel lah. Arhes Hotel 20 November ngau 21 November ialah. Boleh lah. Boleh ngambil pack collection lah bagi yang dah daftar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi sidak peserta antara bangsanya. Bisa juga diberi ruang untuk bergambar lah lokasi dia 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap bala rasa semua pengawak tu lah.
0: Nemu silap nengku dah. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
1: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumul lah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi.
0: 7 pagi.
1: Nanti nuan datai 7 1 minit. Kira nadai lah.
0: Nada boleh ya. Merinzak lah
1: pan. 7 pagi ya.
0: Ngeruman seminit ni boleh ngubah semua time nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengarap hati nuan ke nyadi sebagai ada orang komite pengatur atau lepas kita ada upaya residensi bu tu. Nan sigi ngau ngatur pengawap ke tu. Pengarap atin tadi ni tuan apa yang makan hari kepala tim Arsawit tu.
1: Jadi hari kami komiti penganjur kami sikit ngarap semua bala pelumba kita hari serata Malaysia ngau serata dunia tu siapa yang berdau daftar boleh daftar lah laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026 ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi. Empat kategorinya tadi. Dah bisik 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh. Kita terus saja.
0: Boleh okay? Saya kalau boleh. Kita medak orang bak Sarawak terlebih lagi bala rana tu. Udah cukup training sidak hari Bintulu Marathon sarinya. Udah no?
1: Enggak sidak belum daftar laban fokus ngau Bintulu Marathon. Udah tu sidak daftar.
0: Okey, jadi bala rana Sibu anda yang lepas ke peluang tu mah akan terubah ya full marathon tu datu di Sibu na.
1: Jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum. Jadi bala dari Ribunan Sawit Berhad bisik mada bisik dua aktiviti sokongan pertandingan lah yang sida udah nambah sitiknya adalah pertandingan ambil gambar nuan ambil gambar jadi top 10 winner sida akan beri hadiah RM50 jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page nya tadi lah jadi yang kedua nya best creative outfit competition tu terbuka untuk kategori 3 km aja best creative outfit tu kening kita ikat mada tu ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Duman oleh nyadi Atromen ka, nyadi nama Teletubbies ka, nyadi Iron Man ka. Duman Belanda ngena outfit nya. Kena lah. Jadi tapi dalam untuk kategori itu, competition itu, duman mesti dalam grup ah.
0: Oh, nak boleh kediri.
1: Nak boleh kediri. Jadi minimum ya dua ikut setiap grup.
0: Boleh ame kami dua di Jema.
1: Boleh lah sudah. So nama kau kena baju lah. Baju nama.
0: Nak boleh nak boleh pareh dia tahu tuan nah. Nak kurang upai ya lah skill tuan ya. Nah.
1: Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per kumpulannya.
0: Cukup bagi tuan 100 ikut menang nah.
1: 100 ikut.
0: Nya kategori kena tambah nah.
1: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira na nuan nanti orang ambil gambar lah mayanya.
0: Okey, maya orang ambil gambar kita ngaga style ke pemadut nyelai mana hari orang lain nah.
1: Ya boleh ngigak lah kini nyampur undang-undangnya tadi ba PES Arsawit International Marathon ni lah.
0: Ya, maya bergambarnya mesti ke diri lah tuan atau berdua. Okay, jadi terima kasih tuan yang boleh datang ke studio. Okay, bisa kini angka bisa nak kena pansak aku tak kena tanya tadi, tak kena dekat di tambah. Atau bantai ke baru gambar medonya. Ambil bala ke bak Facebook mana.
1: Top medal ya lah. Nanti tuan datang bak Adan sebelum 7 pagi. Boleh. Untuk semua 3 km, 10 km, 21 km, 42 km. Ya.
0: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
1: Ni baju kita.
0: Lawa mana?
1: Baju kita. tu ya. Jadi tu baju finisher tia. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
0: Nanti tuan bisa. Mana nak warna baju tadi nah? Price tadi udah 200 lebih ribu. Diding ika semua bisa magen. Udah cukup tanya kita katan, kita ngadu program. Udah kena magen tuan.
1: Jadi ngarap bala racer yang betul daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
0: Sebulan meh.
1: Sekira sebulan lah.
0: Nua berunding yang ngambil berapa kilometer?
1: Bakal aku jatuh lagi runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
0: Kira ke 210 kira ada dalam tangan lah tuan. Okay, terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan header Koya BT nya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duit ko maka darah bajet kita hari namanya tau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi inya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul nama yang. Okey. Jadi nanti nyo sampai hari bulan ni lah. Tahu ke datang baru kita tuan beranda baru ke kita?
1: Boleh.
0: Ya, laban kan ingat ni penyampau ke ngau deh. Ni nemu masuk 30 ribu lah. Pau penuh. Pasal sibu. Uti nak cukup.
1: Berita mana aja nanti ia nak cukup.
0: Ya, laban. Okey nama kita mada sibu tu ia tengah menua Sarawak. Laban kubala rana ia sedap senang datang kita deh. Hari utara, selatan, barat boleh namanya boleh berkumpul berita deh. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okey.

0: Asap benda lapar.
1: Ya nak mau tai kedempa kecak-kecak hari tadi. Nak mari nak kita makan utan kecak-kecak dengan orang.
0: Tau oh, aku biar beli kau tak ada.
2: Ya di ni, di nemu orang kebejual pagi tau. Ya dek, minta anak semua anak. Kita okey, marai ku. Ngemamnya. Nulia kita keminta.
1: Orang nak marai anak ngamai, awak kecirik birik ke direk dah. Tapi aku ratu wain tu kita bam. Dengan alik, mungkin kita pedih, kita jamai dengan alik. Lepas kita ke direk dah.
0: Nama dia ke setiap main dia ku. Empat aja, nama kebisai dia nya. Tau ke dalam nyawa kau tau-tau mambai.
2: Kamai ha. Ya gila ngedek. Mau nyawa
1: cetet nyawa bah pare suman lama nak tu ci kuman kuman nama dek kuman bateria kalau ningau teh ke bateria re
0: bongak kerja amat nama kita game suba ukai bisa gula batau kengkak ke bisa nya ke kita tiga ne
2: eh nya suba agak ngelik dia berdoa re nya dia tau dah deh nu nang le batu magang
0: tau tak ada pengaya kau tau cing nah uliang agak ngelik batau nya.
1: Bak di ente orang kelia nemu gak ko ngena ngelek mas nya ngelek dek kena dai nya nyung aso teng ngeringe dire nya ngelek nyura be ang kibak kana tut
2: nama telayen gama kue de toy ne sumpang tu nya lai na bau uji siom de ne go
1: ne ya kita ke meda eh tu nama to ta baka bisa bang masam to de wai
0: iya ke bau ya to rapa mat ko to tadai na sempat manu utai
1: tu se ho
2: bu nama de nyuap senyuap ha na layan na saya nya eh yang ai ku nyepe nya tak buat ku uji sepe de ne go
1: ya nama ku ngasua de parai nyepe nya tare pio ne de me de kebangat minta kue bayan tare
2: oh mimit aja ngai ga eh nama telayan lah saya tu. Jahit tu dah sumpang.
0: Jahit? Biar apa? Mayu dempak aku tak ada. Patut tu nyong kinju sama Mimit. Kumpai aku peluah.
1: Eh, yakin ni kalau bayi doang ni sedengar apa, besar apa. Nang siom tak kebau. Bah kita seberapa kita nyawa utai siom kita. Ayu tanya. Dia nyak pedak dulu mana yang kena. Nemu dek? Patut dempak kena nemu dek? Eh, tu saya. Apakah dek tau wain ni sumpang. Mada dek upis pengerai. So, amat ngelalau kita. Dini-dini. Nanti dengar ke upis pengerai. Dini dengar radio merah TV. Ya, mada yang pedak siom. Lalu sepek. Kaya kena nentuk pemakainya. Mana yang tau kena dempak perut buntas dek nyak.
2: Eh. Apa? Amat gede ini sumpang. Uleh de bam de. Pedak lihat reti ya. Curek ya namo de. Bisa kulat kini. Nya ngede. Kini kelekeh mata di ini sumpang.
1: Uleh mata ya nyudah berkeramit de 80 mata kibob kibab. Mbak ino muam peniau. Iduang nak diguna ng mane besai ngapa? Ale ya ate ko. Nya nya nya iduang ne kebesai nya wai ne sumpang. Kena nyium nya siom. Okay de nyium orang. Siom tau kehidu cakap Melayu deh. Kena ada nyium pemakai dulu. Ngamik dia nemu ya kinyua, kena bau, kena masam, kena bot kini utenya. Nyagu na iduang dia kebesai, mesti gua ni ya.
0: Apa maki dong kutu sedat, sedat ya ni ada ya. Ya sedat tau, nah kena kan nyepai nyawa kutu nada asai, nada rapat tau. Nada kasih aku. Nada ya kutu banget na nemu nyepai utai pemakai tau. Nanti kutu nya, nanti kutu gerai. Ya nemu aku, cara ketiga nentu ke pemakai kagil ikun dempaknya. Cara ya nyepai. Asai rasa ko Melayu.
2: Ya kok dia ajaknya kena nyeliah ke diri. Mayo macam mu teh sawet dek. Kumai dia nak tahu ngasa sakitnya. Tahu le nyawa ai dalam tubuh mu dek. Ente orang udah sakit, salah tempo. Tahu ngasa muntah, jirit, pedih perut, angat isi, sebingau, pedih pala, begetau, mu dek.
1: Ya. Baik ya, ini bilai. Aku dah madah kedai. Besai ngapa? Idu orangnya tak ada. Nyak senat ku ya. Gila nak senat. Kadang nak berdiri tepuk dengan lupa idu orang kian. Ya, aku madah kedai. Aku mai dekat ingat jakok dek ya. Nyak, wah ini sumpang. Nak lu nyadi kalau nyak. Ya, empat dek. Lu sakit. Lu gegar yang dia dia. Lu gegetak tu. Buat nak bagi nyak. Aku madah kedai. Sejam, ngagai 6 jam. Ya, Amir nadai bekenya ada 6 jam baru tanya dia saya kedai antenya uli pulai media angkat tubuh ada. Udah nyak dek kanya leh kurang berjual sore lah kuam pam.
0: Oh.
1: Saleh dek empu. Me lah bade bam. Nyama kita ente kita milih utai pemakai kemana kedai. Pedak kita mana? Nama ada nemu rasa ku dek. Madai aku kita ngora kedai. Ule spek kena. Oh lelek ku tanya. Nerang ke ini sumpah yang turat pala ku rasa kerja buat.
2: Ya kaku ini gup. Upis mengerai. Maka nama jaga berjalan ke pengawal. Sida yang mantau orang ke berdajak ngambil ke nitih ke tu penglikun pemakai deh. Nyaga orang ke beli biar mereka pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya deh. Tahu ke bangsa berjual angkat ini sumpah yang nu ngeracun diri aku impai aku kalau
0: ngira saya matut ada nyu nampoi belamo ukanya mana ya deh. Ini mau makau milih kedai atau ke bansau, ke berjual, ke bersih, likun, berpengerai. Bisa, ya, lugo. Lugo ke ni, kayaknya. Tak kengkeh orang dia, ada upaya pengerai, berai upaya pengerai yang lekat korang berkedainya. Tulis ya dia, B-E-S-S. Nama berarti, bersih dan sehat ah.
1: Dia nya banyak kong apa dia nya. Nada tu nak temu dek badunya untuk mandek ke dek. Nian kunci dunia dek. Nemu meh siapa orang memakai kunci dunia dia. Nian menteri besar nya leh nya laba penemu dek. Laba dia banyak kong apa teng dinga dek teng to. Nah ni tiap utai kepatuh bersih dan sehat lah. Tau lah logo tau lah logonya. Nada tu nak temu dek. Nemu magen utai teng dek tadi. Nah ni tiap utai kesebut dek. Nah nya kengkak ketemu deh. Nama tadi wai? Ketika logo nama?
0: B-E-S-S.
1: Oh, aku mai ku B-E-S-S. Belang si sadek. Kayaknya wai?
0: Medak nyok ke dek?
1: Kak dia nak ngomedak. Utai batin tu wak. Nganyak-nyak si tek dek. Tinggal dek. Kedai pemakainya patut suruh orang nyaga pembersih. Kedai sebut dia tadi kebisik si dak B-E-S-S.
2: Oh. Oh, amatnya. Nyak cara kena mantuk mensia mayuh deh. Kebegiga kepalan alai makai atau kemeli pemakai uleh milih anu kena dijaga hari sukut penglikun pemakai kira ke nanang ya ge me
0: ngannya nya bisa di muka hari nya wai nama pelamok ko de pengawak penglikun pemakai babazar Ramadan de sai autika menu Sarawak dia me sida bisa nyua ke tanda kedai B-E-S-S bersih dan selamat yang agai orang ke beraja orang ke berkedai pemakai.
1: Oh lawa lah ngalau ke muka ada empat lawa apa ya?
0: Usai ramai sedap awal.
1: Ya baik ya, merti utai korang dia pulai bisa utai tu si berkenyam kita nanti kita minai ya. Ya pedak dek pemasai guna perkaranya nama nak utai kesebut dia tadi. Ya siti ada cara kena nyilih ke penyakit ke debaik pemakai ke nak bersih. Mudah kami ya. Tahun tu aja dekan mau bisik 60 itu bahasa Ramadan ya bak selampung menua Sarawak selampung menua Sarawak ngai kesala tambuang dek kumai dek sibu kumai dek muka ya mayu ama wai
0: mayu
1: ya berapa mayu mah nya kumai dek kedai ambiah di resin tu apa bak biang nak muta dia ala beli tu wai
0: amat menyo
1: aneng ya sikit tenadai bak biang
0: nama deh
1: nyium bawa jo meh ente ke bazar Ramadan kin datai ba kedai manu pepat ge tenya namanya ngulih ke bawa sap ya muak kenyang deh
0: ko nyium bawa buat dia udah lekat nya pamo meh
2: nya meh dah deh dato Hanifah Haja Taib deh lebuhnya ke bisi ngulu programnya madah ke mayu aku ya pengawak lica deh ke bekawu ngan jaga pelikun bisi dipercalai ke lebuh mayanya
0: Ya, kai ukainya orang kebelajar pemakai yang bisa suar beji ya, vaksin kena tifoid. Ya, kena nyelia.
1: Kata ke?
0: Tifoid.
1: Tifoid. Engkau mungkin ke diploid ke dengan apa lagi?
0: Bluid ke bunyi, apa bluid bunyi, why? Tifoid. Ya, kena nyelia ke penyakit baik pemakainya, why? 3 tahun sekali sudah mesti beji ya.
1: Apa, ne? Orang keberajaknya
0: mana tadi? Orang keberajak pemakai.
1: Mana ya? Kau jaga. Oh, to si tek dah gede. Bakal palan do berajak pemakainya. Nak ngira lah bakal bauti ya. Katanya bak restorian pakai makai. Nyak pun perasa.
0: Kau mai dia orang. Restorian wai.
1: Kedai kacau me ke bisi ikunnya. Mada di dini yang kacau. Kedai kacau.
0: Nya.
1: Hau antek telengaknya. Kedai makai me nya. Ya kena ada dini yang macamnya deh.
0: Katanya ke kenya merbab kenya pansal
1: pia nya pansalnya
0: pansal
1: Oi, barang kuya kita agak nemu, nemu agak kau tai.
0: Iya.
1: Nah, dengar dek, cik orang magangnya. Oh. Ini akilang ayes pun dah perasaan, nemu deh.
0: Aku kena ayes. Mana deh? Aku amai orang nyawa ai.
1: Kanya deh gagak kau mada kere tengah ayesnya pun mesti deh gagak hari ai kebersih. Kanya deh timak deh teraja orang dengar. Pop tai ya. Banyak dinya lagi pada pro roh kemari ai.
0: Mana curai bakai.
1: Nah nemu mungkin tengah uji mana lagi. Bayar dia bisa tai ya. Ni nyawa dah kai teraja yang ke. Ayah dah lagi kena ni bakai coklat assalamualaikum.
0: Ni lah mai suai dengan ngiru
2: Ya me pula yang ngaki tempu ka kemilia deh. Lalu nemu ni bagi palan ke patut nak kita ke meli pemakai kelikun ya hari syukur pembersih pengerai ke tahu pulai ke mana kita deh kita mampu milihnya
1: tak ya nak nemu tok ban tok main bangsa ini sumpang tok bam dia kelalu berkira dia kelalu ruak pen dia nya ya nama ke dampai meli mayu deh nya nak galempa saya ko ya ngai nampu eh nak ngira pengerai dia rempu oh wai nak sumpah dia nak kalau bam dia wai dia tahu orang anak yang mana nak ngasuh kita maka kita terlalu lebih hari patut bertubuh kita umur dia pernah ada kukut dia nak kemana kira udah simpai abad dia kalau maka teman dia ya, dah deh mulut dia nyanyi rangkai kurang nyiru air buat dia nyanyi nada senadai kurang vitamin kurang sayur
0: kayaknya kepada aku dia tahu nama perut kotor amanya berkira oh dalam tu in the group.
2: Ya, engkau tanya udah tanya bak gelung dek dia deh.
0: Okay.
2: Lagi di, nah, ni, ya kini kengau dek tu deh.
0: Ya, kini ada tanya in the group.
1: Yang kian berana kenyaman kian deh. Nah leh, yang kian nyomi terperayaan di tau orang kau mendak kita begau.
0: Kau cuma aku tu, dah berdiri buat begau aku tu in the group.
1: Eh, kau kayak biranya sebayar mansap pelapa kau untuk kau berdiri buat lawa. Okay.
0: Cie
2: tu lah. Apa? Cie. Mau tak cie ah? Eh, ngecik ni sumpah tu. Saya ku. You nak bahannya.
1: Porai apa ngamain you ni cie. Madu. Mada deh. Wain ni sumpah. Pulai kita wain ni bilai ni gunanya. Ngantek jaman kita. Pada kadang-kadang udah nyanyu mansau. Buret ni kita.

0: Nyak lagu seruran ngenang ke tengah hari itu ada kena kita ngelalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari ente.
1: Selamat tengah hari ya. Selamat jalan pengawak lawa lagu.
0: Baru asal tengah hari. Kalaupun ku tamak kita tadi beberis hujan di sibu di to na.
1: Hujan.
0: Atau nak banget muak ke pagi tadi na. Baru ya tanya namanya kerapak tawas tadi banget hujan. Anu asai ke pagi belama masai tu nanti celap sibu.
1: Iya, Kapit itu panas mana hari di Kapit nanti ya hujan nak mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Bes nanti ni hujan mejai. Ku nanya balap peninggal.
1: Nyok muka aku nyalak nak pama hari hujan. Oh, nama mana? Oh, kini kenapa nanya?
0: Kadang ada hujan tu ngasuh kita diau. Kita dukung dulu nunggu renting ngiruk kopi.
1: Iya. Belak dulu.
0: Hujannya mah ke mana ya? Ndak ada orang ke agak jalai bak sibu dia nyu jalai batu nam dia nyu ngetu sidak ke dari baluri ngeta jalainya angka lapan hujan ti nah. Amane aku ko sitik jalai nak skut nurung gawak tadi. Kedua tadi dua tu dia diau meh sarito.
1: Ya amatnya. Ali bagi hari satu sarito selesai naon ku deh.
0: Ah, oh, berasa ente ya nega kita to rumpang minggu.
1: Iya, nyalai nang satu namanya ngana nyalai belamong ku deh.
0: Ya, aduh lo ente bakal bisa pengawak baru mah panjai nyu nyadi ketua e belamong kita dasua kurang deh.
1: Iya, tukang rana yang nantu nyamai pengawak.
0: Iya. Nepas utai kibak kanan ku deh, utai kejai kita ngerana yang ngujo ingat
1: bak kita. Iya, pemanan akal bulu nanai meh.
0: Utai ngai jadi kesai ke kita kebu ke kita deh, ingat bak kita meh.
1: Kita dulu nujo deh.
0: Oh, dan ada ngawak puji Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu adanya sida miris re aman kucing ulian yang terus kena. Uji kita berulang nanti ada hari satu kan jadi kenyit nggak kayak pintu lo ya nggak kayak
1: hari dua. Iya, jadi ini aku deh. Ada manfaat kita ya mas.
0: Iya, tentang sikap dato ya kita hari satu nanti.
1: Iya.
0: Aku dirempo gerai.
1: Dirempo gerai itu sih ya. Aku puji Tuhan gerai nyalai lagi boleh kawo tenuk kita.
0: Aman.
1: Terima kasih yang bertaro. Aku nyiku deh utai ketubah. Nanti kita rani nama pengawal lah.
0: Oh, ya.
1: Ingat bala peningo.
0: Nak ingat sida ke nak ingat tau ke sida udah ingat kan nyunyu nak ingat ke cerita tua. Apa muju ke terubah dalam penghidup kita ninti hari lebuh maya kita ke nipan peningo wak ko ya. Kena yang lamun jako punya nanti.
1: Au dan mau mana ti ya kan sebut berunya menyapia ya.
0: Ah ke ulah nipan pua.
1: Ya lama kita nak mau ne tetin tinua ne ngira dan pudani kali ini nemu. Au aku deh, tanya tadi meh sampai kita ngarap kita seluruhan gerai belama lebih lagi sehari itu untuk nyemak kita bisa peman bertemu dengan Ruto anak-anak ingat aku pun nak ingat kutai kenyonis ya right now nombornya tuai ya.
0: Nah, nama nanti dia nak metingat kutai nak nama lagi lah. Nah, kumai mayu makai semua.
1: Anak berserah ketuai.
0: Anak berserah ketuai. Anak berserah kemayu makai semua, makai tau, makainya. Sikit ada rempoh lah lainnya.
1: Ika dan pula lai. Nada yang disebut surah ketua.
0: Untuk nak ke bapala orang. Bapala kita empung. Kita yang kegunaan.
1: Kita empung ni pun. Nada yang bapala patuh. Maka orang nyok. Oh, yang kita bisa bertemu lebih lagi lemai tu kini. Ini aku dah siap. Pukul 2, pukul 3. Lepas kita dia tu. Nanti bakal subak. Hari bulan je kita berai orang siap.
0: Ya, nada jam lah.
1: Ada jam, jadi dia tahu yang nak jam ya. Dek, datai dek. Nanti temu janji dia pukul 2, datai dia pukul 8. Nak terima orang, dek.
0: Aman. Nggak nyari, dek. Atau yang mesuba. Sama dia datai hari bulannya. Diterima, maka yang dia tahu. Bisa box yang pun, kutai yang pun 2 jam ya nanti.
1: Bisa jam yang pun. Ya patut diperhati ke namanya lebih lagi orang ketua bala kita dan tengah juang atau pada kesidak ya atau pada ke kesidak ya nek jam sidak ya ni ke ni nanti ya nu lemai pukul 10 ada tay dia ni dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si teh ganti laban. Kadang tu nanti tua ada suh rada tay pukul 10 angka du tua ke ngecik tua jamnya bisa.
1: Jam tu.
0: Ya.
1: Anak-anak datai, anak-anak ni dia semua janji orang ni.
0: Angka mainnya agak ubat tua, di setua orang agak farmasi. Nyu jam bukai lagi, nyu ginti orang bukai ke lagi?
1: Betul. Anaknya. Mayu hutai di patut diperhati, tapi ya. Maka penghidup mesti ya. Oh, lelak mau berkenan ke penghidup. Wai.
0: Kan nak, agak kehidup. Ya.
1: Kau ngai kau gi kau ke hidup ku kita tadi ngarap ke sama gerai ngambil kita nyamai ngatu pengawak laban uka semina pengawak tua tu siapa ba penghidup tu mayu nau renyangkiang ba penghidup kita
0: ya
1: bayanya dai bayanya aku bisa aja nai ambil ke kita empu tu tubuh kita nuane tua kena pia
0: ya mayu orang
1: ke ini ya
0: mayu orang ke bepangai ngaga kita tau si teko rindu ke leka jakau tu peningangau dan empu ganti ne labuh ku kata mak studio tadi ngumak ke terbaca ke Siti namanya Siti Jakob pandainya kadang kita ngai menda orang nah okay, kadang mayu dalam penghidup kita ngai menda orang sampai kita
1: bulan tengok mai kalau
0: oh nak dah tentu dia nanya aku dia tahu bisa borak ngai peda aku balat mana
1: ya bulan ngumai nak ngak menda orang mangga bulan ya
0: ya kadang sampai kita begatok ngai menda orang pe anu ngau ya tikau kai utek munyinya meh baik kita pedati nah tang utai kena go hati ko pemedih hati dengan kau orang ngai pedak dai kadai ya nya di orang kemadau di kesayau kane ya nya baka dengan bedak tu ya ngai mak ko mendo sanu nya ko dai ngano aku na tena nemu de bala ne aku sida siga sayau mat ga kakau nya
1: ya betul betul amatnya ha makanya mura bukai na sia
0: bekenya nya mate ngai bedak nya ni bo mame hati me ke galau kasih ya, kaya bisa urang dari no kau. Kasih gane dari no kaya laki ya lebih ok ini dua laki pagi tadi enggak kita ada teruk yang ngan benda ya.
1: Ngan benda tu deh ya. Kau ngai ngan namanya an muiyu kuda anu balat ke anu udu kau ngan benda tu dah pang dia ni kau deh.
0: Aau.
1: Kau jadi jakonya
0: ya. Ya, muka kau ya. Nanti kita ngan benda orang kau jadi sedah sedah yang kau laba kunci. Aau. Prerai kau mek kau jadi ini kau deh.
1: Aau kau aku mek piao mek. Aau. Ya tadi memang mampai runtuh hati ringan ambil ke bandia mulut ke berjakuan yang ira deh.
0: Mau deh sebayan yang temu deh nama tua raja sebayan dia kangau kemake yang meh.
1: Iya aku ngarap ke kita yang belang ngomongan hati penyabal namanya suran ngampun ke pengandiri ini aku deh aku kita
0: iya nyumbrunnya enggak kok lebuah mansa orang kengai daripada deh. Nah, oh? Kasih ke aneh, aku kelalu ngai beda aneh ya, saya oke ya. Laki ya rindu oke ya, belum menyadai berguna oke ya.
1: Apa inai ya.
0: Ya, apa inai ya, kabar belayang ya. Ya, apa peningnya, apa perundi yang kami ya?
1: Oh, enggak kita bisa banget ngai mendak pangan diri, ngai mendak orangnya kini. Perundi yang dia, mau kudah. Nanti nyagi boleh dampun kenalah ya kita.
0: Jadi bisa minyak deh 2-3 hari itu nanti ujung minggu itu tadi. Mereka tanya aku udah nyari semua yang
1: amat 2-3 hari itu nanti aku minas ya ujung minggu itu namanya aku udah nuka namanya udah sebilia dulu karena aku udah seberapa minyak dan seberapa bisa ya
0: amat gitu
1: lawan nak bercerita tak minah nak kuda minggu baru bisa ke minah tiga bakal yang nite ke pengawal malat mungkin kurang nite apri asa ya nite ke pengawal
0: ya leban sebagai hari pengawal kita ke bar radio tenen sikit minah kena kurang nite
1: betul
0: awal minggu tu ya nyurun ngakai program Sarawak ku sayang kan nih berapa bulan nurun nite
1: kami sebuah nurun hari 4 per bulannya nih nama nurun ke Serikai ngokin nih minggu sitenya kemari nurun ke Sekuau nurun ke Selangau nah kenal aku nurun maka kita nyak mak kau
0: nak ngelapang ke minggu.

0: Ya.
1: Ini memang nyamai. Tino wak lalai ya.
0: Oh, nanti ada salah perindu. Pada pegawai satu hal.
1: Ya.
0: Ya, kakau.
1: Cuma ada ngeliat. Berarti ada
0: bercinta ya. Agaknya.
1: Oh, ngayak kau.
0: Salah pangau lagi. Pala pedih. Macam tu yang so pedih. Tino aja.
1: Ya, kakau. Tino aja.
0: Makanya ngereja. Nanti. Pejam jam.
1: Nah, apa yang ngereja? Nyanyak kakau. Nah, nang kira kita kasih ke ngereja. Aku ngarap ke selampai gerai meh ngambil ke nama pengawak kita dia tu ngamujo nanti asya.
0: Oh betul laban nanti kita berarti ke program muda Sarawak ku sayang tu ialah ne. Aman nang tu kita ba zon tengah tonti ne. Aku dia ada bisi namanya safari mukeh tontinya.
1: Nah. Baru amak saya ku mangkung semuanya tidak sengaja sesuatu.
0: Oh, nyamai berakit entai.
1: Ana nanya ke penyamai aneh namanya. Nyamai maka kebenar ya udah kita temu beketau anu ngira dan eh utanya pengalaman semua hidup amunnya ku tua sebenarnya madan pu ku ngau bakinya supaya nanai naga sewo.
0: Nanai gaso atang puji Tuhan kita boleh ngasai kena.
1: Betul, boleh ngasai, boleh berserta amatnya. Udah nyak tu ke muka berapa hari bulan sih?
0: Di muka 20 hari bulan, teh. 20 hari bulan 8.
1: 28.
0: Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita
1: Serikai.
0: Ke... Sudah kita hari Serikai, kita ke muka.
1: Kita.
0: Kita ini kan
1: deh. Kita, balas mawumnya.
0: Jadi namanya nak ke dia tau bisa 32 tim sudah register anje deh ngelaban ayam muka deh deh.
1: Ayam muka,
0: balas ayam muka.
1: Berapa hari bulan sekarang? 20 lah.
0: 20 lah. Itu lah. Kapan nanya? Nah,
1: okay. Itu. Bukan nama ke itu. Nih, udah mulai hari serikainya. Kami bakapi bisa menggabungkan program kebesaran.
0: Ya. Ya. Nama pengganti. Ama hari kebesaran.
1: Agrofest.
0: Oh, Agrofest.
1: Agrofest solo. Oh. Agrofest itu 14, 15, 16, 18. Nih. Nah, ada ujian minggu meh.
0: Ini buah meh. Nah, kau dah.
1: Alah, ini ujian minggu.
0: Oh, mayu program kita dulu deh, Ilana. Nah.
1: Bisa ke mayuh dere udah ke muka baru nangkan ke nyaila baru kita hari kebangsaan nya udahnya ke muka ya SKS bukan kita sibuk aku
0: ya dah deh ukai 20-22 hari bulan 8 ke Raf Safari 2026 muka nanti penyawa 21 km ke tegeri Indo terbuka laki terbuka udahnya campur ngau kategori upis perintah ni ambil kita
1: ni balik ke kita udahnya ialah kita ke kapit ya safari
0: safari
1: udah tamu safari kita ke bukit mabuang ni ke bukit mabuangnya
0: bukit mabuang mana ada ujung minggu to peningat kita
1: ada ujung minggu nya kaku ya ke zone kita deh kita sibuk amat. Nas leda, nanti ujung minggu. Nah, mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
0: Oh, udah bukan. Nak pesan kue kasih bilik ngau kami.
1: Nak pesannya, kue kasih bilik yang kami kau.
0: Oh,
1: nanti kita.
0: Nanti ngerap ke kedai ke.
1: Ke kedai, anak mana pang ni, si kenyak kita. Ya, lebuh ya, lebuh yang runtuh deh.
0: Oh, ketika berkawan ngau namanya Agropest nanti, minggu
1: sitenya. Aku, iya. Ya, aku berkongsi dulu nih ya. Program Agropest berbagi menua kita di Kapit. Munyek aku tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu, Bak Town Square dia, apa ni ngamai wahau. Mayuh macam program, aktiviti ke bisa dia tu. Berbaik ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran. Bisa mereka dapat temuai pameran hari upis perintah. Udahnya pengawak berjual ke aset tani. Ada nyak mayuh macam pekit ngah mega bisi mega pangau pemerintang ke mega dekat di baik sidak ya bisi mega ceramah atau katalimat area upis ke dekat di baik ngah mega bisi mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang Kapit Agrofest ada West Kapit mega dekat dia tu bawa pentas utama Kapit Agrofest Town Square dia kena 14 ngah mega 15 hari bulan 8 2026. Jadi kita ke Lania berlagu, tahu ngau masuk peketo laban perais ke cukup mana, udah disediakan ke lalu terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau masuk The Voice Kapit, berseremai ngau Kapit Agrofest 2026.

0: Kan kena ukai megak senyak aja bisa megak pertandingan peragaan pakaian berhias kanak-kanak ke beramai ke pertanian mati ku aku tu ni nemu engka kita yang agak garik hari buah teruang kini nasi ya hari sabi saya wo sabinya udah kenal ne basak kini utai ke berkenyak ne entek aku ngau ka aku nama nak sayo sai kita ni sia.
1: Boleh deh ngap.
0: Buat jagung tau.
1: Uli ya.
0: Nak ko deh. Jadi itu dekat dia tu kena 14/8/2026 megak pentas utama Kapit Agrofest. Ni ko kita pengelandia kita bas tentang peragaan pakaian bias kanak-kanak tu deh. Anak kita nya. Kini kita ngantak dia. Udahnya bisa megak pekit merwana kanak-kanak atau megak bersemai ngau Agrofest kena 15 hari bulan 8/2026 pukul 8:30 pagi about Town Square dia megak price ke mana megak udah disediakan. Udahnya bisa megak pekit tuak ke pemadu yang nyamai 14/8/2026 ba Kapit Town Square megak bisa dia tu tu maya tu elak bisa megak dapur temuai ngau megak pengawak berjual ke barang dalam kanan 3 hari 14, 15, ngam megak 16 hari bulan 8 2026 berarti ya hari 5, hari 6, hari Minggu hari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Hari atai je nanti kita nak boleh atai hari bekerja atai go hujung Minggu hari 6 ngam megak hari Minggu dia kita mayu medak pemakai kita bangsa Dayak ke bisa dijual udahnya keras tangan ngam megak produk jualan ke megak bisa dijual lebih mayanya lah. Okay. Udahnya lebih kita akan datang ngagai palanya lebih lagi kena 14 sebulan. Dia bisa megak namanya dikumai kita program Mari Merdeka Bersama ambil ke banding bakal ke bisa daripada kesidak itu nanti anak ikan yang dah dia kita nekak ya berapa ikut anak ikan dia. Udahnya pemerat ikan ni nemu ikan semayah kini pama betul tekak dek lalu baik pulai kini nak nemu kita ini ya. Udahnya nekak berat setandan pisang teka berkenyak dek nyak kena 14/5 udahnya 15/5 maka bisa nekak atau kengira penyampau ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisa dia kesedaknya bak butuh air dia meh. Udahnya dekat berapa mata nanas ke mata nanahnya les ya ni nak ni aku tu nak kalau ngiranya umak nak aku udah tu tem dah nanahnya nuka aku ngiranya
1: beruling kan ngiranya
0: ya aku punya aku deh meh no masa aku tu tanya deh
1: berapa
0: berapa selalu ya leka mata nanas tu neh
1: nama sama apa yang pau kini
0: yang kau aku nanti besai ke nanahnya mayu ke ke mata nabi ya.
1: Ya, aku nanti kira tua nanah mit kini tua akan ngira ke besai lah deh nya.
0: Ya, nah sama ya. Tanya tadi nama aku nak kalau terun yang kau ngira mata nanah. Ya lebih hari 50 ke SG nanasnya. Laba mana? Besai laban tu nu asu aku. Temong lelak ke nanasnya nanti muka nanah udah tahu. Tu utai namanya sih ya. Cukup nak landi aku muka buah nanas.
1: Sama.
0: Ya, pemeriahnya pada aku.
1: Sanggup bangun mulut. Gatau lah bahan mata nanahnya. Nak bersih lah bahan aku. Nak nama muka.
0: Nak lah nama muka. Nanti ke mukanya. Sekarang tinggal mimik je nanahnya. Hanya aku tai. Aku. Nak bisik dia tu. Lepas mayanya lah ni nama. Betul kini. Lekau mata nanahnya. Dikira kita angkanya. Maik pulai perais nanahnya. Atau kau tak bukai lah. Banyak benda itu. Perais ke mana. Mereka bisik bis dia. Okay. Nya bakau ngau Agrofest ba bagi menua kita di Kapit. Ih nah sabar kami di Kapit. Ini deh ngira rame je jo. Ini tan, ini tak patut nak tan ko deh.
1: Oh, man.
0: Udahnya mega ba pengawak ke bukai bakal ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan ba bagi menua kita di Kapit. Kalai kita nemu ba Kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian Kapit udah dipilih nes ya. Jangka ku engka amat nyadi pebalak mangka amat nyamid ne. Laban pergilah pen bisik mereka awam pengawak tu dia tu. denya saiku baru kita nemu bekeni ke perawak ke bisi datu lama maya tu laban nanti ni teh kari bulan perawak tu dekat datu 30 ngam ke 31 ada bulan 8 2026 nah sia udah pulai rimu keh berakhir tu
1: oh tampung kia kena kore
0: pune
1: bejarian
0: ni nemelut au nya perawak ke megak bisi datu kalai 30/8/2026 nya ba ambang hari kebangsaan tidak tu ba tahun kue udahnya 31/8/2026 mesti unity wo ba kapit lilipon dia udahnya 31/8/2026 pimpunan hari kebangsaan dia tu ba sepiak tengah laman dewan suara ba palan SKS ke dia tu empat lama tu kudah nah ni dah kudah kami jaja.
1: Wow, lain pentah nak kuretang. Aku percaya lebih ke balak kita di sibuk di tahun yuda. Okay kita upih radio aja. Kau tahu yang kau upih perintah kebukai ngau company NGO tu. Nanti ke udah mayu pun lebak ngatu tak kebetangkan kata. Nampak kurente.
0: Betul. Ya kaku makin yang bertangkan makin nyamai ge deh laban baru dah temu lebih kurang sebakanya kau kau nya nyapa kutai
1: nyamai laban pengelelaknya dia runtuh ke sekali mai deh.
0: Ya betul.
1: Antai udah lama bersengah lagi lemau antai.
0: Ya lemau antai udah duga sampai nari pengawak. Nari pengawaknya memang menyebut. nama tu siya bak muka tadi safari 22 nampak ya. Parai wah antai tu berbaik dengan kita di kapit.
1: Oh, berapa yang ngasih pari tanya kapit balik lah.
0: Balik kapit, ya. Nanti nak salah aku. Bukan nama ni, nangai kaku tu nu lu salah sebut nu keliru deh laban nanti dia teh kau udah ya di kapit tu menitah kari bulan sewa ni labannya ke di tukar baru nanti na 22 ngau 23 28 2026 nya
1: nya mak besar ya nanti nanti pia
0: nya nya hanya di bak kapit tu 42 kilometer tu sih lari mak kita ingat 21 dia tu ngau berakit kaku ini kena nakal.
1: Tahu ke aneh lari nanti uji nangkup 42 kilometer nya nak kore?
0: Inai 21 nyuai bawai cie. 42 kilometer. Aw ari rumah Jonas ngagai pasta kapit kita meda aw apa waktu dia tu rumah Jonas anak lewat nangas sepatal pulau wun balih kapit ari buke mabuang inai.
1: Apo datai ba tanya nyawab kapit dia nanti?
0: Datai bawa kapit langsung di riak ku yang nyampok berduanya sih ya.
1: Apa?
0: Reti ya, belipat hari kita ke berakit Selangau 21 kilometer.
1: Inai.
0: Empat pi tau.
1: Oh, catatan masa seringnya 3 jam lebih no?
0: 3 jam.
1: Apa? Ya, 6 jam lebih berkayu inai.
0: 6 jam. Nai kena tujuh wahnya sih oh
1: tujuh
0: jam. Nai nak tahu nya supaya aku udah ngeraya nya nang ke nyawa tu 42 kilometer. Udahnya air tu kita kira kuaku besai ke sih oh.
1: Ya boleh ya balat game aku deh.
0: Balat boleh ya balat ke bisa ke deras nanti bakal Selangau nya. Asai ku bakal kita mudi air nangasut sud. Subak laban kan aku jumpa dia ni laban menua ke ko deh berkenyak kaya ai Selangau ni spek ko hari ban dia ngai di tu pa mau tai
1: ya ada geremak
0: ko nemu ya datang ko nemu bala di kapi atau ke orang bukai ke datai tentu yang enggak cabaran kelebih apa ketau napa ya hanya di ilak kita nanya komite pengatur ni nak sidak ko dah ngau berkini kato tu ni nemu ungkuk rindu dampian gek kini contoh wahnya kaku ne. Laban price ke cukup mana sudah disedia ke ribu-ribu si adi ni ni deh oh ingat orang burut nyamai gek udah nyok ne hidup sepuat
1: antek datai dah nana yang ditu yang orang
0: ya oh ya biasa limit dia ne. Seraya kita kan ngantai deh entek dengar yang kau pakai lalu nanti aku dah mendak orang bawa buat dia ne. Anak menang orang ramai
1: aman ngai tua berakit meda power board ga
0: ya meda power board belah tebian dia laban kita dia tu dia meda nyamai ga belah tebian kami dia udah digagak dia waterfront dia ah yo kau ngada dai dah empu dia
1: ya pilih main ko deh
0: pilih main Bukan pedihnya pengalaman yang kebenar ya sih ane. Nanti nak utai ke berkata dini dek siapa kau mata ke dia berakit dia lah.
1: Oh, betul. Okay. Tiada lemah berarti ya. Nanti ada program ngai murah medak deh.
0: Nanya aku kau. Jadi tu edisi ke 29 tahun 2026 ngara ke muncul apa waktu dia tu tanya mak kita dekat nemu penelan kesili agi bakawo ngau safari balai rakit kita tahu ngiga EO Jos anak janduk. Bak lumo 09-227-4428 09-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony bak lumo 017-807-0164 ngulih ke meduo kita dah ratai badan pama mesia
1: bisa
0: berselangau ini ngira belum lumo bisa rito pandai aku nyo au nyak berkawal ngau safari balik bagi menua kita di Kapit ngarau kemuju banyak kenyak bakapit bak selangau ni kodis ya semua kita support magang jadi bak utai ke bukai bak bagi menua kita di Kapit nanti kita medak ke sekali itu kita namanya berkongsi ngau peninggal megak eking bukan mabuang tu orang kena ikik bukan mabuang ni siya to edisi ke dua atau ke kali kedua apa waktu dia tu guai balak mana guai
1: oh, ke satu subak nak nyadi kita ngau ni pihak kurente
0: ya ke satu subak nak nyadi
1: ya
0: oh, laban penuh deh
1: ya.
0: Balak mah penuhnya au nyadi ngarap ke tahun tu bisi mega di peluang entenya mah ulah ngau nyadi rempu nak dek laban pang waktu dia tu kena 26 ngam ke 27 hari bulan 9 2026 okey to edisi ke dua pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit tadi tu pejabat daerah Bukit Mabung nanti kita meda sekedar program ke bisik dia tu ke semina nikiknya aja bisik megak pengawal ke dia tu lebih maya tu sebelah ke nikik tentunya namanya program ke bukai etik dia tu lebih baik bakal sebelah ke nikik sidak bisik ngatu nama kita berdarak dulu dulu udahnya miring deh pengawal miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 nangkan kenyak paginya sedak baru dilepas ke Nikit Bukit Mabung. Jadi ente nyemak sedak ke Nikitnya laban tu bisa mengkat dia tu hanya berkemah deh betapa air terjun Bukit Mabung deh. Laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi keterubah dia bisa ada ke bisa air terjun ni sih ya ke dipangsak sedak ya lebih ke Nikit Bukit Mabung. Jadi dia sudah dekat berkemah dulu. Nyo, rancang atau pelabok aku? Rancang ni.
1: Rancang apa program gaknya dalam perjalanan nanti.
0: Ayo, ambil main program. Udahnya datai 27 bulan 9 2026 dia megak bisik pekin nyumpit. Dia deh buat tapak pesta utama dia. Bisik pekin nyumpit, bisik pekin tarik tali. Nah, ni nak aku ke seminat kita sidak ya kengau. Ekspedisi Bukit Mabungnya laban mayu pengada mukai ke dia tu berebak ngannya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimit bekawo ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya bekening ngisi pom DJ di ni kita minta nang kuai bai pasuk sedak ya tu balak mun
1: sabar dulu
0: au ila kita maksud kia di ni no scan kita itu nyamai sia ne tepuk bawa WhatsApp scan no kita yang register dalam poli ni pedih kan
1: nak dah bakal sebab dia kopi sengiga no ngiga
0: no no cukup um dulu putus state dulu oh ni tu di ni nyanyi deh ni teh ke info oleh bagi kami RTM nya
1: jadi terima kasih ente ke berita dia dulu dia rancak nah ke berita dia sari tu nah
0: nak nemu kancak.
1: Nak, dia nanya hatiku kena buat.
0: Ya, jadi namanya, ngarap ke kita itu suran boleh support bahawa semua aktiviti atau program. Kita itu berketau nas ya. Jadi ini yang nyebutnya aja. Kami kau mengau.
1: Ya, kita ngereh kacau.
0: Ya, kalau dia tuai nih.
1: Oh, nyak udah tua ibu kata nyuka berakit, nyuka belanda mutai, nyuka kibau kali ke mike gunung. Nah, melapak ke dalam pun tidak dapat kaku. Ya biar subang, aku baca hidup.
0: Yeah, anak kena sana biak mayari. Nanti bisa peluang, maketo ambil peluang ne. Anak ayah ke pengidup, nambah baca. Oh, lama ni nggak baca, wah.
1: Kamu ini dengar lagu dulu, konten lebih
0: terang. Okay, aku dengar dulu.
1: Okay,
0: yeah.

0: Ya, lagu kena berenang sida ente.
1: Oh,
0: lagu udah nak
1: harap
0: saya. Oh, ya, ngarap kata berenang sida ngali hari itu. Ninga tua. Gelap. No.
1: Gelap bisa nak tengah so gelap ini.
0: Oh, ya, bro. Oh. Kapan kau masa lagu tadi?
1: Oh, ngarap ke namanya terperinang, arti lantang, tajapan, bisa je kamu tengok rugak rundi yang kita ini, ya. Kau di laut.
0: Ya,
1: tiba rugak rundi, ya. Aku nanya Desya, kau pelan pergi hidup di kanan ke dia tau, ne? Nama utai ke udu na ingat deh.
0: Utai ke udu na ingat, aku kurenti.
1: Pengawak ke udu na ingat deh, ne? Malam,
0: mana? Dulu ketawa.
1: Dulu ketawa.
0: Umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti sebenarnya mereka diingat.
1: Selalu diingat, okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruah diingat ko. Rang kebenar ya. Taja aku nangiga. Taja aku nak tanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tenda hati ko lemau dah jumbuh nama kita. Aku dah kelak di kelala. Aku dalam dia simpan. Aku deh.
1: Lemau.
0: Bagi ke pangan kita, ke kaban kita kini deh. Meruannya,
1: beres
0: bili. Teh mahu teh kena nak ingat aku si teh. No aku ngengkeh ke kereta aku, kuka pagi.
1: Oh,
0: no, penyakit nanemu, nanemu nak ubat, nak
1: ada ubat, nak ada ubat. Ya.
0: Dek dek kenyak dan teh.
1: Aku berkenyak siapa? Nanti aku market pagi aku mendua. No, pulai kau remaket lagi. Hari kali kau aku ngekak. Nini, no aku pagi nanti deh.
0: Sebakau.
1: Nanti kadien bu, nain kadien aku pakai teh putar nikah baru. Tak untuk atau parai, mak aku tu dia orang kerai.
0: Nah, nama dini nungkah kereta ada pihak aku deh. Abah iya agak gaden. Tengok aku sampai apa mimpinya. Dalam mimpi teriba, rigau dalam mimpi. Lule aku dah ni pagi, aku dah lepas malam aku ketino. Nyata gila kereta nu aku pakai. Apa?
1: Apa balak yang baiknya? Dalam mimpi, apa diingat? Nah, ingat nu kereta.
0: Ya, dia bersebut deh. Baka kita selalu berjalan deh. Tanda nya bukan ngurainya mante ba mo D5 utek ke CF utek ke punya gambar. Nah dah.
1: Dan lainnya kena ingat ko baru.
0: Nak ingat ko baru ba ko aku empai maya umur dia mayu tenak ingat eh.
1: Ya, aku selalu mak ko bekanya sia. Udahnya ante kita itu nama tu. Tu si te. Ante mendak urangnya. Dini aku mendak ini tuainya. Ame ke banian eh. Ya nyapo ko dini.
0: Aku ingat, bukannya. Kemayo, kalau berdoa, no.
1: Kalau aku menak tan ini, ulahnya antai dia kan ingat aku tanya, nah. Tanya nyama bujur mulut, patuh hanya buat, nah. Kati kan nama. Tanu, bujur mulut dia. Bula, bujur mulut ini, bisa bujur mulut. Dalam dia, ya.
0: Antai bujur dia, ini udah sebut, kau rentai.
1: Sudah pansuat, ya. Dia waya nak ingat, nemu dek, antai dia dah nak ingat, utainya. Udah nyak, dia memasak dalam pun ingat, kok. Dia.
0: Pede ya. Aku nak terneh hidup kuantik ku sakit kumpai ingat kurangnya tadi.
1: Sampai bolehnya no.
0: Sampai boleh ya. Ngacau pergi dua aku tanya.
1: Ngacau pergi dua aku uji je lah aku dulu. Kapoknya, kayaknya tupiknya. Gek, mana ada ingat ni. Nyebut ya. Jamik ke banding no.
0: Ya, ngai. Ngai nak ingat ke dek ya.
1: Ngai. Kalau mau sampai boleh. Aku tanya di ingat. Wah, dapat hati. Kati nuak dia ngai.
0: Sampai ngerampit kapan kita dek. Kalau ada minta. Ya kenyang tadi
1: biar
0: ada amu masak orang yang mereka dekat.
1: Bisa kau anak antek orang yang nangau dan benda ya. Ini kan si cerita ya. Dan dia nemu yang laloi nyok.
0: Ya, yang pedih amatnya.
1: Nyok, yang pedih sebagai. Betapa dia tuai ngirut sepiak ni contoh hanya kaku. Bisa sepiak ni jauh kita. Ini maya kabar nang gini. Anak ingat, maja menekan orang. Maya orang ingat kutai.
0: Tak, yang
1: mesti nemu
0: tengah
1: kau. Lepas aku
0: nemu yang nemu. Aman, sampai sebut pandai ada ngingat ke. Pedih kan ngingkat dia, Rek, kalau
1: makan. Iya, amannya. Nggak nemu aku punya kode ini, bisa ubatnya. Dia, Mio.
0: Nggak dah, bukannya. Mereka kepekat tu pun rana tadi ngasuh ke sepita. Ingat ke jam semua. Putai nak ingat. Kan punya jako.
1: Paham, kan punya jako. Nya si teh, si lau. Nanti kita... Orang kita itu benar membuat mesej semua, nak. Benarnya, kelanya tinu, nak. Bak kita nanti ketinu mada. Namo udah kelanya tinu.
0: Kenapa mada? Ya.
1: Nggak boleh mada ketik.
0: Ada yang anu tu deh. Nanti bunyi nyak kau deh.
1: Ya, sebenarnya hati ya. Kita mia bawa WhatsApp ngedek. Tanya tadi, neh.
0: Nuh
1: lebih nyau. Ini kita nanti ketinu mada dulu. Nundok. Namo ya kelanya tinu. Nama nanu.
0: Tuan-tuan,
1: no.
0: Tuan
1: boleh
0: kita ini, apa ya? Nanti,
1: main game, kita mukai, kau dah? Ya, kita nak sekali, kita itu. Kita kena tahu, dia mementi uliah, no. Laban kereta kita itu canggih ya siang. Nah, waktu kuah kau nol, ni kita orang subo bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang ada kereta sudah padam kena. Ujar dia berarti kereta orang ke dia tu, nah.
0: Nak berupaya dia dengar anjing ya.
1: Ya, nak naik. Dia nurun ke berkenyak, kaki berkenyak peniau. Nah, ni ngah padam ke kereta kita naik.
0: Ya. Nyo kaki nyerirek kontai itu tarena. Aku kalah tega. Ngai nu si kepeningatan. Ngamai kau tahu nyadi lalau nu kau rentai. Ya, bala hari upi, bala tenika kami baru je. Dia marah dengan aku, dengan studio kita. Namun kita pelinga kereta aku. Nak ada padam, hari aku datang ke awak pagi tadi. Ya, kaya.
1: Dini, ya.
0: Kaya awak, boleh nunggu minyak. Ayo,
1: enggak Malaysia yang murah ya.
0: Gila,
1: tiga. Udah nyak kenik ya. Andai kita ke ngetu ber supermarket tanya dia mama tu peningo nyana si kau nyana nyamai tu deh anak ber sesuai pangan diri nuhun tu nuhun makan nama kereta nak tapi tak padamnya
0: aman ya.
1: Tega nama ketega nak ingat
0: aku nuhun brown deh angko dia tonton ya apa yang kena ingat je nomor satu jai nya kebenar
1: nomor satu ama anak berserah sama ke semut ingat ya kau
0: nak dai semut kai ngacau kita semut kapa kita ni soba sarang semut ke demba sarang keso nadai murah munyo na ingat
1: yo nadai besereh kenyo
0: ah ngaso ngayo hidup kita itu nadai mak hutai namu tu nga ku tai ngaco
1: ni ayo ge dai anu ku dai oke
0: au
1: bala ma nadai sport no
0: wa tu ai gawa kenya mes sport ni pandai am dia tau
1: Tanya apa pun serai punya kodai nyamuk.
0: Apa serai raya kodai?
1: Ya, aku kau pernah awak pernah kata saya ialah kita berkunci baru berita kebuka itu saya hanya rau mayuwa berita kebuka ketika dia baik kita ini. Hari satu data baru kan ya? Okey.
0: Terima kasih Ganti.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Ga, mupuak mana dia? Kau ibu hangat pukul 3 atau lagi? Mupuak pun eh?
0: Okay, bye bye. Ya, terima kasih. Angkat pula program kita hari kapit. DJ Menti. Terima kasih. Angkat peninggal. Kau bisa boleh ngok kita. Maka kengali hari itu abad dalam program sada tengah Sarawak ya. Udah tu kita boleh abad dalam program peniaw penghidup aku.

Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berhari. Ricih nyawa nuan didengar aku berhari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniup Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkunci ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sigi dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikuk lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup di kesayau aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megah utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Pengudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Sayau uduh penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum sepuat berkunci hati. Kena asai, ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengunjung dunia. Maya kami duai peningal, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi, mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng menak gama umeng. Ia kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding data dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau kepangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngambil nyawa kumpul untuk pulai. Biar kuatir aku din parai sama. Dan peningat puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau air mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia. Kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara kedikena aku. Nguji nyuman ketudahan yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mehentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu mindah gawat itu, datai ke dia tu. Seninya agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawat. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuh tinggal aku gawat. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Biar megak sanggup gulai ngau aku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia mega udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosik ko indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ka uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagan yang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peningat sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk ni yang dalam penghidup aku. Tang uka reti ni yang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke dipilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabar belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakali kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi gek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diterus ke. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayu orang. Nyeng kaum anak indok aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni buah. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun ke terubah. Pengudahnya nanti nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku lebih agak balai ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pematin yang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai, dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bergulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tahu aku kak nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Nanti tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat kini yang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Nanti sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningat. 10 tahun ku dah lalu kai kesari tau. Padam seput aku jemah hilak semak jako. Aku tetap nak tebuai ke nama ni yang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagai anak aku kesari tau. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Tengkati kengau. Ni yang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelamak tau. Angka kumai kita lantang, kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat-ingat kini yang. Kekak hati aku, di sengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulai ngaya. Ku kita bulak jakoknya. Nanti nuan jakoknya, nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tau. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih dirembu ke bebini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak endur aku kesari tau bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
Jadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puasa tengok aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kudah kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadai aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai nai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngambil kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu. Sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenda hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahat cerita aku ke udah. Ia merek perancang, ngasuh aku ngatu tetok ngau mana. Ngatu tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngambil ketemu kita, engkau kita bisik ningah, kabang belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini. Tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Tengkati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah-salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanja aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semak. Bekenyak megak ni yang inai ya. Subak ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak laban yang ku udah nadai subak. Tameh megak aku kegawa. Kak benak entu aku kinok mengibun dan subak. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayang ke niang. Tentu ya din kuati aku ngai meda utai mayah macam. Nemu gaya ila udah besai. Nemu gaya ngiga apai. Nak bakal ke ngai aku de giga. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tu. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua yang menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang pu. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai ngwana ya. No. Teh mayu peningah. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak ulih dibelah di kerebak dada tu. Ngambil kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke sepek aku. Nyak utai ke kunci aku kengali hari tu. Baka ulih peningah. Kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun ruang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ia kedudih ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai ke aku. Dia hukum kita ngoleka jakok. Nak ngai aku. Nerima macam empas jakok kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Tiang pinta aku. Awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau pengelantang batik aku mpu. Baduk ngacau aku. Baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu. Ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu. Kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak. Udah tau. Udah cerita tau dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah nariati. Tau melakak ku nyebut utai ku renyadi.
Engkak ya, dekigak kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersamping ngarap kenyang bini, ku dah

Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Paniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru bak Maya ke dekat datang. Ngotok mupuk dulu aku. Bye-bye.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu. Dia kena aku merenang kita kaget mengkam kulai ngaku ba awak ngelah tengari. Ari YFM sibu ungkup ke Sarito Sariari 1-3008 tahun 2026 ya. Terima kasih apa dengau kita kaget mengkam kulai ngaku. Jadi ke dia tu aku deka mai kita berarti ke sepengkaya. Program kebisik dekat diatur bak dalam bulan 9 aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawan dengan pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit mayu hake sida ari menua luar datai ngau ngulok program to ilak laban yang mayu mega program baka pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik mega diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi entik kita bisik mega medak ba ba media ramai ya berkawan ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya Konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3-12 hari bulan 9-2026 pada dataran Tuntunku Haji Pujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9-2026 bakal tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematak pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 kelimpah di bisik pengawak mandang kebudaya ngau mayu macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat datur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peningah ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya tilak nada salah kita tahu nyedia ke direk tau ke ngirai direk berengkah hari dia tau lebih lagi balai induk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasi ke udah nyedia ke direk baik kena tadi hari segi kita ke mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita tau ke pekayan bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya elak ya. Jadi bab berita bukai mega kemari hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi disibu ditok ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau ke dikumai kita RC Power Board antarabangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tu dia ada siko ari sidak ke cukup landiak ya ba pekit tu ke bernama Muhammad Faiz Murni ari tim ke dikumai mancau racing team tu ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi alabannya udah jadi champion ba pekit lumba kata kita ada tu ne bot kuasa kawalan jauh tau ke RC Power Board ditangkan ngau sida ari tim Alpha Viking Kapit ngau Siti Rage tu tadi enya Owens PK hanya antara nama tim kemarin tu peningat kebenar mayuh meka tim bisa hari dalam ngau menua luar ngau ngambil bagi tu macam kategori tu nya aku boleh disebut aku nama tim sidak ke kemarin peningan ya au jadi lebuh ke nutup program Sungai RC Power Board antarabangsa Sibu 26 ia ke datai ngau ngulo program tu ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upupis perintah ke bukai pemegak ari company ngau ari gerempuang ke ukai di kuasa perintah dia ada Menteri Perancangan kita ianya Datuk Seri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke dia suh ya
diatur ba menua kita itu. Jadi ngarap ke pramu-pramu ari perintah sekali ke ba, ba perintah ba menua kita di Sarawak itu atau ke perintah persekutuan ngarap ke pramu ke dekat diaturnya muncul di penjala ini tiap tak ke dekingin atau ke dekat hati. Semua itu ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar atau ke dikumai kita ari luar negara ya. Mayuh program tu peningan tek ku nyebut site-site nyuka tiap minggu munyi ku kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di Sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengah sekali ni aku percaya ke semua tu sokong hari bala kita nanti nada sokong tentu program tu nada dia tu tau ke nadai di pejalai ke. Terima kasih orang Sibu, terima kasih bala temuai, terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai Sibu.

dengar kita orang lelaki anak bertentang. Udah berjakau, aku bernyanyi, saya kena hantang. Dalam hati nak sayau. Awalnya semina cerita dalam lagu Megah Peningah. Okey, ngawanya aku dekat nyurut kediri hari program kita ke ngalih hari Tok Peningah. Nyudah datai bau ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kuda boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari itu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tu pian megak merit terima kasih ngagai kita ke bisik menda live Facebook kita ya ke bisik komen bisik megak ya ke minta lagu terima kasih ya semua ya ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisik mending ke program kita dengan RTM Click. Terima kasih ngarap ke nak lejau au gulengok kita lalu ngarap ke sekedar utai ke dikunci berita yang tadi datai bala Peningah kita lalu sitik dage minta bala Peningah kita terus nyukung program kita ba YFM okey ba awak tu aku merit terima kasih maka ngagai sidak Clara Ana Arwat Bangke yang apa itu yang Dublin ke baca dayang juga sidak jara agak sidak jari petara apa lambai Mary Ubun Martin Shasha Amanda Inok Kenawit kita ke udah bisi medak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita ne ngau tu aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke diri bertemu baru kita ke baru yang bak puluh yang tak ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpah dulu, sambut meh salam saya. Bye-bye.

0: info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janyak Siti Ari Palan terbilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita ke bisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat Tik Nyadi, lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kontuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM.
2: Rentang Ngali Hari YFM 101.3 MHz. Terus mulai program.
3: Rentang Ngali Hari YFM.
4: Segulai sejalai.

hadiah ke pemandu baru TD by Ricky Anderson. Oh, lama kita nak dengar lagu baru hari ini. Wainya lengau gak balas kedah. Jadi garap kau lagu tadi. Pantuk meh hati bala peminat Ricky Anderson ba industri music kita. Okay, jadi ngelalu ke peningat ti segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari ba hari ketiga bulan baru kita bulan 8 tahun 2026 tentu ya bawa rentak ngali hari kita. Sari tu bari satu kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam awak 3 jam ya ti adeka datai. Mudah dalam 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah mendiang ke program Aria tengah menua kita Sarawak yang tadi ngelah tengah hari ungkup ya hari YFM Sibu. Jadi Aria kita itu udah mudik ngegay batang rajang ke sekali itu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nampung semaya 24 jam sehari ya tentu ya YFM dekat begulai ngau kita semua. Sesekian panjang nak ngetu YY. Okay, jadi bawa kita ya ke sekali itu bakal selama megak ya pukul 4 tu program ti diungkup ke ngagai bala rockers rockers kita ianya tadi YFM Raw pukul 4 tu lagi. Jadi ngarap ke bala rockers kita ngadang meh udah tu lagi. Okay wai, jadi pas hari tu megak ngarap ke pengawal yang udah diatur kita muak ke pagi tu tadi kiranya udah meh nadaipan 70% tembuk digagal sebedau kita ya nembu awak siang tu lagi dalam kandang kira bisia 2 jam setengah dagi au ngambil ke lantang meh hati kita tadi mulai hadiri ngagai rumah. Nah kiranya pengawalan tadi di tanah ataupun tadi pengawalnya bak belah upis ngambil ke lantang pulai ke rumah hati tucum hati gagal hidupan nyau berpengerai lagi leban kunci ya nang datayari hati ya ke lantang pihak aku jah kudu tuar wai. Okay, jadi sebelum kusi ke bercabuk kai lagi terus mari kita berperindang bawa rentang ngali hari YFM kita ke sekali tu lagu ke di baik Sila Julia udah terkesai barentang ngali hari YFM tentu ya terang didengar peninga kita ba Bintulu awak ke sekali tu 97.5 FM frekuensi Bintulu.

0: Ya, selamat malam pendengar. Ke lemah itu, bakal aku dari Semayang. Bakal aku dari temu kita, aku datang baru. Beranau, bak selot, bergulai dengan agensi, upis perintah, kebisik datang. Nemuai dengan YFM kita ke sekali itu. Jadi, ke lemah itu pendengar, sampai lama aku dah, aku sebedau gawai sobat. Bisik dengan ke Raban dari Tegas, Sarawak, bisik datang dengan kita-kita. Laban sidak tadi, bisik ngenang tentang skate fair, atau ke Sarawak Career and Training Fair. Ke diatur nintiang tahun di Sarawak. Jadi ke sekali tu sida ada teh baru. Nama utai ke dekat baik sida ke lemai tu. Jadi bergulai dengan aku ke lemai tu pendengar Edmund Langi ada ke interview dekat Beranau ngau sikuk pengari hari sida tegasnya. Jadi kita ya berkelala ngau atau mai kita ke lemai tu berkelala ngau Emiza Moy ana umur selamat lemai ngan wan. Ya, sama data ya.
1: Ya, first time.
0: Aku terubah ya tadi tu ya. Nikik ku pilih video aku terubah kan ya?
1: Ya, betul.
0: Okey. Nah, nak ngomongnya sikit semua orang bisik keterubah dalam penghidup. Ya,
1: betul.
0: Ya. Jadi, nuan tu tadi ngari ke tegas. Jadi, selalu ya, Mr. Frederick data ya. Nama ku buah kaban ku nyana data sekali tu.
1: Ya, bisa ingatlah. Saya tu sebutannya ya datai. Tapi ya, ngasuh aku lah bayar benung sakit lah.
0: Oh, tidak. Oh, tapi ya, benung. Jadi kita ngajih ke gerai ke sekali itu ya. Awak ke ya boleh berjalan ke pengawal bersama. Jadi sebenarnya kita yang terus ke Ranau. Kita ke lemah itu. Ianya Ranau tentang program Pro DR kita ya. Nama program Pro DR itu. Jadi sebenarnya dulu mereka awak ngajin wan namanya. Madah ke nama diri penatai serta pengawal. Nuan abad dalam tegas Sarawak tu.
1: Nama aku ialah Mizamuan Nombor. Aku tegas aku sebagai penolong eksekutif. And then aku mostly aku major dalam data analyst lah. Ngumpul-ngumpul bila sedar data, bila sedar melihat aku data begini. And aku pun proses yang pun data lah untuk yang pun interpret ngagai ke ngai data kulit daripada orang ngomana.
0: Tahu pian ne. Akhirnya ngumpul udah nyak nuan lagi ya ne.
1: Ya,
0: penata asal hari ini tu?
1: Asal hari Baleringin.
0: Baleringin. Ya, jadi ngai kita peninggal hari Baleringin atau pengarai kita ke lemai tu ya Imiza Mui anak umbul ya. Jadi berandau ngok kami di YFM Iban RTM di Kuching akhirnya dari ke lemai tu tu ada kengenang tentang program Pro DR. Nama kedekumai orang program Pro DR tu pengawal mandang ke barang tu tadi jeraya wara munyi jakok rekemai hari tu. Mari pulang kanuan. Ya.
1: Pro DR Roadshow tu ataupun mengangau nama panjaya lah Project of Dream Realize. Banyak mesitik program senentang peluang pelajar. Mostly ya fokus mengenai peluang pelajar latih latih pengelandir. Ngau pengawal ti diadakan oleh Tabung Ekonomi Gagasan Sarawak iaitu Tegas ngau bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Pendidikan Negeri Sarawak iaitu JPNS lah. Banyak program tu ngumpuruk lebih dari 40 pemandang ti ngelibat ke institusi pelajar tingkat tinggi penyedia latih TVET opis perintah opis bantu pelajar ngau pemain industri ngambil ke peluang pelajar latih pengalih ngau pengawal lebih semak ngagai balah mayuah kelebih lagi sidak pelajar ataupun ke udah baduk sekolah lah asli yang
0: jadi
1: di serata Sarawak lah
0: jadi sidak tok ke di kira ke di selintiang kita dalam program tu nanti nak salah kumpai lama aku dah aku bisa belandau ngau tuan Frederick ya ianya senentang skate fair ke bisa diatur nanti nak salah aku seminggu udah hari gawainya. Lebih program tu sama kini tujuh ya?
1: Tujuh ya sama tapi ya mostly ke Pro DR tu ya ya fokus yang ngai nemia dua bandar.
0: Menop sisir au. Jadi tu ke de nyak kita nya. Jadi tentu ya menua ke dalawak kita nasi menop sisir. Menop sisir dalawak kita ni. Au jadi bisi temu maya ni maya kita dekat mandang ke jeraya wara tu berapa hari bulan kini ngau kanan luar ke dekat de lawak kita tu
1: Pro DR tu mostly ya terbaginya dua fasa lah. Itu fasa pertama udah diperjadi ke ngau mujur maya 6 hari bulan ngagai 15 hari bulan Julai itu tadi lah
0: okay.
1: Dengan kaum Lawas Limbang Long Lama Tatau ngau mukah lah mostly pelawat ke bisik ke bala mayuh ke data yang agai tempat kami prodiatur mostly ya, setiap kawasannya dalam 2-2 ngagai 500 pelawat lah yang sida sidaya data yang agai tempat kami prodiatur Rocho tu. Ya termasuk ngau pelajar sekali lah, ngau bala cigu, ngau bala orang awam pun lihat ya, data ya, orang mayuh bala mayuh pun lihat ya, data ya.
0: Kau kelebih ke bala apa inai nembia ne?
1: Ya betul. Apa inai nembia pun penting ngah laban sida oleh ninga nama ke nama jalai pelajar ke oleh oleh di keman oleh bala sida anak sida ya.
0: Kau oh, ditapik bala sida
1: ya,
0: tu ne?
1: Ditapik bala sida ya tadi. Fasa kedua tu tadi dekat dianjur ke daripada 6 hari bulan ngagai 28 Ogos. Ti nyengkawan 10 bengkah sitak menua lah. Ianya semop, tanjung manis, meradong, kapit, serato, lingga, walai ringin, serian ngau lunduk. Ke akhir sekali adalah lunduk lah.
0: Nah, ke penunggu ya, sekali. Ya, nancang tadi perahu muaranya.
1: Ya. Pengawak tau pun dekat diatur hari 8 pagi, ngagai 3 lemai. Lalu penatai bala mayuh pun percuma.
0: Nadai bayar ne.
1: Nadai bayar.
0: Oh, nyadinya ke siti teh mana tadi ne? Oh, semadi ngenang ya kudah dah pejalai ke kita ba fasa ke terubah tu tadi ne. 6 ngagai 15 hari bulan Julai 2026. Inya balawa selimbang lo lama menua aku di tatau din serta mega di muka. Ulih nombor kunci mimet berkeni ko sambut orang mayanya pemayuh nyadi nama utai ke bisi udah utai positif ke dulu hari kanan doa ku dah lawak kita tu.
1: Baka ku mendak balong lama celah. Yang pun penatai bala mayuh sige mayuh lah bala sidak nembiak mostly. Sidak pun berkeni kita mananya sidak pun keti berminat lah sidak ya untuk keti untuk ngau bala sidak pekit ke di gagak kami lah.
0: Ya ya.
1: Matematik interaktif game lah. And then sidak pun rasa bakal utai tu oleh merik manfaat ni sidak, merik faedah ni sidak ya.
0: Yeah.
1: Sidak datang yang laban sidak yang diberi pendedahan lah munyi ku orang tadi nak pendedahan terhadap STEM tu tadi.
0: Pelajar STEM tadi. Yeah. Jadi tuju kita tu tadi okay semina mandang ke nama utai ke debisi dia tang mega kita meri kira kena rit ati beran biak ya. Belajar ke STEM. Amai.
1: STEM belajar ke baka teknologi dia tu.
0: Sains, teknologi yeah. Semua matematik semua ne.
1: Betul.
0: Laban nyak nasigi perkara kebunuh benar dia kena ngemansang ke kelebih lagi menua kita di Sarawak dia tu. Kira kena mempugu pejalai kita yang ngelaku ke pelajar STEM-nya tadi.
1: Oh, yeah.
0: Amai, bernama sisi tadi. Jadi, bak fasa kedua tu lah, 6 ngagai 28 hari bulan Ogos tu lah ni. Jadi, bak kanan dur tu. Nanti, kau mendak nasigi amai kanan dur ke nama ku kita ni, jauh hari kanan negeri ni. Ya ke selintian kita. Jadi, ya ke tanya aku ketiga, kayak tu. Tujuh kebenar kita ngatur program ke dokumai pro DR tu tadi. Nama tujuh ya kebenar itu. Batang tujuh ya.
1: Tujuh itu ada laban site ya dekat merek jurang penerang lah ngau cara mai peluang pelajar latih penglani and then dia pun boleh bantu pelajar memandangkan misi bakal upih perintah ke oleh merek bantu dalam kewangan lah.
0: Okay.
1: Ngau ia ia agak megak oleh ngau oleh merek peluang pengawal terus lah ngagai komuniti lebih lagi ke bantua menua pesisir lah untuknya. Dan yang nengah program tu gak pelajar ngau orang kagi biak oleh nemu jalai pelajar ngau silik sidak yang megak boleh penerang terus dari institusi ke datai serta ngau upis perintah sidak boleh nyak lah boleh diterang ke oleh upis perintah tu tadi ngau meretika peluang bantu kewangan ngau nemu utai di diguna industri ngau pasaran pengawaknya tadi. Dalam tempoh yang sama prodi atau mega ngansak mayu hage urang ka gibia ngage bidang STEM TVET ngau ekonomi digital selaras ngau aspirasi pemangsaan Sarawak tu tadi.
0: Ya. Lepasnya kira ketujuh batang pengawalnya tadi. Jadi terpulai ngage bala peinai ngau bala pengajar kelebih lagi bala cigu ne mai bala nembiak tu leban munyukunuan yang tadi. penguat kena berjalan, kita mandang ke semua macam perkara, bak setik ndur. Yeah. Jadi kita nak tahu nak buah kiak kitu ngaju piasnya agensinya jauh ne. Bak setik ndur dia boleh tanya semua. Kelebih lagi laban kita medak ne. Penanggul kita kemaya tu nguliah ke belanja dia kena nampung pelajar. Udah nyantar ngeligau bagi gak ke duit dikeni kok kak masuk kiak nu kedek.
1: Lebih lagi kape nai lah.
0: Amai.
1: Ya. Cara kak ngasuh anak sida belajar bat kelas ke lebih tinggi.
0: Amai. Saya kan biar lepas nanti kita mendak dia tu puan. Okay seminat nembiak bakanan negeri aja udah mupuak pandai. Ya. Nang segi nembiak kita bawa menua sisi ngai lah lebih orang ke mendak nak.
1: Memang nyak pandai mengajar lah pedak kau.
0: Ya. Laban tu kita mendak dia tahu semua tahu ukai ke 100% kita mendak. Laban sida ya udah terbuka runding bak dunia luar ari gadget tahu ke telefon ke depan sida. Laban dia tahu penerang nak bersekat ne ya. Penerang nak bersekat jadi mayuh penemu. Mayu macam penemu nanti berapa pun bisa dia magang. Tang sida dia tahu nanti kan ngiga penemu ngena AI semua ne ya.
1: Google
0: amai nyadinya kebuah yang tadi pemandainya dan segi berujung jari je punya kurang ni. Jadi kena benar gak program kita tu ya. Sida e benung iga namanya tanya tau ke sawat ba dalam rundiang sida kita mai tak sawat ngagai sida ya. Au jadi orang ke diselinting kita amai dalam program DR tu tadi. Siapa ke dan segi de perancang amai datai ba pengawal kita ke mandang ke barang tu.
1: Prodi atau ya nak datang pak satu bangsa, siti bangsa aja ya.
0: Oh, terbuka ne.
1: Terbuka untuk semua.
0: Okay.
1: Terbuka ngai orang bala mai walau menyikur tentang lebih ya merhati ke ngai pelajar STPM, SPM ataupun lepasan SPM lah. Ngau ke orang ke udah badu sekolah, kagi ngatur jalai pelajar ataupun pengawal sidak tu tadi. Apa indah serta penyaga di kemaran ke datai kena nguliah ke information, te tau nulung sidak mantu. Bala anak sida ngagak pilih ti engkeman. Pengajar, komuniti serta bala mayo ti benung ngagak kerja menggak uleh ngena mayo macam peluang tu. Information serta ngau aktiviti ti manalah ti disediakan sepemanyai program tu disediakan.
0: Nyadinya man tadi ya, utai ke disediakan benunya. Nyadi bunyi ketua tadi. Pulai ngagak bala pendai tadi ngau bala pengajar tadi. Betul. Ngambil peluang tu. Ya. Amai daripada kita tadi 6 ngagai 28 hari bulan. Tanti kita nganti pi ilak lah. Alun lah ya ne. Hanya ditu main peluang nur nguliah ke semua macam penerang. Bak siti nur. Jadi tentu ya udah tu lagi randau tu uji ku menggal randau tu dulu. Laju na perahu tu kelemai tu ngau lagu bisi lagu kita ni tuan dah sedia lagu. Jadi udah lagu tu lagi kita dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai pengawal mandang ke barang pro di atau kita berperinan dulu ngolak utai dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai pengawal mandang ke barang pro di atau kita berperinan dulu ngolak lagu.

0: yang tadi lagu dari Frankie Will, Sulu Sapaku. Sawat kita di dia meh. Oh jadi sama lemai ngagi kita peninga ke baru mendiang ke kami lemai tu dalam ranau kami begulai ngo sida hari tegas Sarawak. Jadi ranau kami ke lemai tu ngenang senentang sembekah program jerai wara pejalai mandang ke barang kerka diatur sida ya. Bak renggat ti kedua renggat keterubah subah udah kala diatur 6 ngagi 15 hari bulan 7, lalu renggat kedua tu dekat diatur 6 ngagi 28 hari bulan 8 2026. Jadi begulai ngaku ke lemai tu ianya pengari hari sida Raban Tegas Sarawak ianya Imeza Moy Ana Umbul ianya junior executive nama kekini kau kita
1: penolong eksekutif
0: ya hari Tegas Community Innovative Learning Dedian. Jadi nyambung ranau tua tu tadi ni ya. Utai ke dekat disedia ke kita ngagi orang ke datai ngagai pengawa pemandang ke dekat diatur kita 6 ngagi 28 hari bulan 8 tu. Berserimai ngau namanya Pro DR tu dia nama utai dah disedia kita. Ya kedasai ke kita yang tadi nak tahu nak dambik peluang bala orang ke pergi gak ke kerja, bala pengajar ngo bala pinai.
1: Bala mayu ti ngulu pengalami to lah ya boleh datai ngai expo. Laban utai to prodi aso ya baka expo pendidikan ngo kerjaya. So ti ngempuru ke lebih hari baka ku aku tadi lah 40 pemandang daripada institusi baka kita bisa iCAT kita bisa kita bisa Petros UTS ga, and then kita bisa mayo macam bangsa institusi lah yang tidak ya uliah kita pun bisa College Fajar ga kita di tu. Dan ya ianya

0: mega kita boleh nanya ngau serta nanya nama nanya ngangai upis perintah ngau ataupun upis bantu pelajar tu tadi nama bakal pindah itu tadi deh sidak ya boleh nanya nama bantuan ke boleh kena kena ngasuh anak ku belajar ke lebih tinggi kita bisa TPTN enggak bisa kita bisa dia tu kan kita bisa free education enggak oleh kerajaan Sarawak enggak dia tahu kita bisa hari institusi Swinburne enggak so sida, dari dia sidak oleh nemu mayu macam information tu tadi lah oleh diulis sidak hari padanya. Amin. And then danya kami megak bisa pemandang interaktif lah bakal future tech ngau hands on STEM lah hasil kerjasama tegas Preto Sain ngau pustaka negeri Sarawak bakal yang kami bisa dia tu adalah 3D printing lah dia tu sidak ya boleh mendak bala student bala pelajar sidak boleh mendak begini cara 3D printing tu dia di kebuah ketika ramadan dah di hasil adik gagak bukannya ada hari ni kita boleh nemu begini pengawak 3D printing tu terhasil hari begini utai tu ulehnya di kebunguna bakal kitchen bakal 3D printing tu kami bisik gangak kitchen ga hari padanya danya kami mega bisa pekit baka TVET Master ianya Prom AI. Prom AI tu kami break siapa-siapa yang siapa bala mayuh ke dia ya nak terhad ngagai pelajar aja lah ya ya terbuka ngagai umum gak ya siapa-siapa bala cigu leh ngau gak untuk Prom AI tu kami bisa merek hadiah gak untuknya prize gak untuknya dan ya bala student uleh bala pelajar uleh gak ngau Pro DIA FC lah yang main game PS5 nya kesidai main bola ya matematik fun game quiz interaktif ngau tiket bernasib dan ya bisa megak penerang ngau jaku kunci senentang pendidikan percuma daripada institusi ti dikemendar ke oleh kerajaan Sarawak lah dan ya yang megak hari pekeso megak kita bisa career exploration program ianya penerokaan pengawal uliah lah uliah diberi sidak ke student dan ya sidak uliah test uliah cuba bala student tu uliah cuba ngambil ujian ke disedia oleh pekeso tu dan ya sidak pun uliah ketim ada orang uliah nemu nama jalur kerjaya yang sidak uliah yang uliah sidak boleh temnya
1: Oh, jadi mayuh sebenarnya.
0: Ya, mayuh sebenarnya. Tapi
1: kita tusi nuan yang tadi. Engkanya 20 atau ke 30%. Lepas nanti kita mendak tu tadi lebih 40 kira kira ruai tu tadi nurang ke mandang ke barang. Oh, tang utai ke narit ati ku dia sebut menteri puan. Senentang pelajar ti nak berbayar. Ia kena sedia ke perintah Sarawak. Jadi utai tu ke patut dia tanya apa yang naik mamai.
0: Ya, betul.
1: Bekeni mamai nyorak bala nak sidak ya. Anak kita yang tadi maka kelebih lagi sidak karim nop sisir ya. Jadi anak aku berketuk pemandai anak tu. Nama utai ke patut dia ukai-ukai penekak penai. Oh aku ke anak aku jadi lutur. Ke anak aku jadi tu. Bah nembiak ke belajarnya. Ngai apa kena. Bisa terkerindu. Jadi tu tadi peluang kecukup mana. Lepas mayuh orang nak percaya tu tadi. Amai nak kini perintah Sarawak. Yang dia ke pelajar kena berbayar.
0: Amai
1: ya. Jadi nanti kita kat nemu silik lagi. Datai maya tu
0: maya. Datai maya.
1: Tu maya bertanya maya kita mantup kati kita bertanya tu maya tanya A sampai Z.
0: Betul.
1: Kurangnya. Jadi dini no boleh duit kan nganjur anak belajar. Amai kena nya nak berbayar. Udahnya tadi maya. Maya mau tahu
0: macam datanya. tahu di tanya sidak ya.
1: Ya kudah disediakan perintah kita di Sarawak di tu nasi cukup mana. Jadi peluang age bala rakyat kita di tu ngulih ke diri nya ya.
0: Ngulih ke diri.
1: Ngambil ke diri napa tu tadi sedia kurang.
0: Tadi dia
1: ambil mutainya ni nak aku teleh rawat tu
0: betul
1: tu puan aku dekat nanya tadi ya senentang awak ketua tu merangsang orang mana datai tu peluang tu 6 ngagai 28/8 tu jadi ngelak kenuannya tadi jakuk perangsang serta nama tu patut de baik bala nembia ke sidak ke dekat nyambung pelajar sidak ke dekat ngiga kerja nama tu patut de baik sidak mayanya
0: aku menyarankan lah kira macam aku mesan dulu lah mai dokumen kelengkap lah baka kita puntik, baka kita dah lepasan SPM kita oleh mai SPM, CJ SPM kita nanya ataupun nemiak ke agi dalam form 5 tingkatan 5 tu tadi. Ya oleh nak ga kita mada ambil CJ SPM sidakan pada bisi CJ SPM
1: selip inya
0: ataupun bisi ujian kini kurang mada
1: ujian percubaan
0: sidak oleh ngambil oleh mainnya and then sidak pun oleh minta tunjuk aja ngai sidak bala sidak institusinya nama jalai pelajar yang ku minat, nama nama utai yang kerjaya yang ku uliah uliah daripada CJ tu tadi ya institusi. Pihak mega kena me peluang tu ngau mana pesan aku lah. Laban untuk bakal kami suba nadai banget nadai se pro di arab ketua asai ku suba ya maya tahun aku lah suba nanya ken ana malu meh nanya sidak balas sidak wakil institusi tu tadi melibatkan pelajar tingkat tinggi tu tadi lah dahnya sidak pun boleh nanya balas sidak TVET upis bantu ngau serta pemain industri laban sidak ya bisa dia dekat nyawut semua soalan semua utai ditanya sidak tu tadi sidak pelajar tu tadi
1: nyadinya memang peluang ke besar benar reti bagi kelebih bagi kita apa inai nah sidak ke nyadi apa inai tu anak ingat 6/28/2008 nyubelit di lah jaku ya. Okey nama tempat pembenar ngumbuak bala pinai tu. Data itu. Data lebau tu udah gena berbayar nyendia kage mayo macam utai kada sedia ke perintah Sarawak kita ya. Kelebih lagi de kena nulung bala nak kita bala orang ke benua begigak ke pengamaknya tu meh peluang do ke milih kerempu berdalam bakul dia. Jadi buat fasa kedua tu ingat kita ke dia di semua kita di Tanjung Manis kita di Meraduang, di Kapit, Seratua, Lingga, Balai Ringin, Menua Numpu ya.
0: Menua Kumpu.
1: Ya, nenek ingat bala kita di tu Imiza bisik datai ba Balai Ringin ni lah serta maga di Serian ngau ke penudi sekali di Lundu. Hanya di peluang tu kena ke mama mai ya. Hanya di dalam tempoh 6/28/2008 tu tadi. Tentu ke kita datai meri awak kita sari datai anang ngai kita yang tadi datai mai anak nganjung dari empung ngiga ni nemu tok meh maya nasib berkat oleh kita mayanya. Jadi pelabak ko puan udah nyenak go tadi kenang kita senentang jerai wara tau ke pengawak mandang ke senentang pro DR kita ke alam itu. Terima kasih ngagi kita ko udah berkunci ke penemu ngau berita mana tau ngagi semua rakyat kita lebih gi sidak ke dia di North Sisir. Jadi bertemu baru kita memaya ko bukai. Terima kasih jadi nya mentari ranau ko ngau puan Imiza Mui.
0: Terima kasih gangan wan
1: terima kasih. Kau
0: tidak YFM lah.
1: Ya, terima kasih. Moga nggak guys tuntun kita dari lagu kita ke lemah itu. Hanya dinya mentadi peningah. Randau begulai ngau sida hari tegas Sarawak ke lemah itu ngenang sentang. Sidi program ti cukup mana nak tahu nak kita data ya. Nak tahu nak kita data. Kak pendak ku mekat menyinya lemah program tu. Nan sikit mana boleh ke pemanah kita. Kelebih lagi ngagi kita ke dekat nentu. Kini anak kita dekat belajar. Kena nentu kita. Dini kita akan gawak serta mega nama utai ke bisik disedia ke perintah menua Sarawak ngagai rakyat ke dia mendam di menua tu. Terima kasih nyaja area ku Edmund Langi kelmai tu ngau puan Imiza Mui. Terima kasih bugulai bak maya ke bukai.
2: Kita nak cari gini nak nambah duit. Mesti ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Rokers kita kalau betul lalu kena ngujuang ke awak YMM Rock. Cuma meh lagu ada nama Red Hot Chili Pepper.
0: Otherwise kita segulai sejarai.
1: Kita kepala Rokers sejati. Die Hard Rokers kita kalau betul lalu kena

Maka dah terperinang mendiang ke lagu retro kita bawa rentak ngali hari-hari Maxwell ketimis yang terjadi Michael kaku Maxwell Franklin Sarana ianya tadi urai nyak meh laban kadang-kadang dunia kita tu kita suah diperindang nyawa tetap baik ngau utai ya kebaru tang dalam kita itu tadi rindang bawa utai kebaru kadang-kadang tai ya kelamanya megak nyimpan 1001 nostalgia atau ke pengingat yang gaya kita lalu value-nya dalam penghidup kita itu tadi mai besaya reti lebih lagi bak singkang pejalan kita ke jemah dalam ada pengingat ya ke subak atau kari pengandi ya ketemu kita subak meh nyadi kita ya ke dia tu bak penghidup aku bukannya sebenarnya berpanggai bak lagu aja. Okey, jadi ya mai kita berhati ke berita TBC dikeluar ke bak Facebook berita Artim Sarawak ke Sarito ke Alaya kemari ya 125 ikut nyengkau bon demi miat ngau pia mega anak ya kebaru ada mujur dia selamat ke pengudah rumah panjai ya ke 23 pintu angus ya nyat tadi barumah padang batu 37 jalai bintu lumiri samalajau lemai kemari apa terang ya ke dikeluar ke PGO atau ke Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pampang Sarawak madah kesidak nima kangau urung pukul 4:30 lemai sebedau sidak tadi nganjung Seraban Bomba Ari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Samalajau lalu sidak datai ba 2:01 urung pukul 5:01 minit lemai jadi ops nur madam kapi tu di sawah BBP kidurung gaw BBP batu ni ya lalu ngujung ke api tu tadi mujur dipadam urung pukul 5:50 minit lemai lalu abah pengawal kerja bohol lebih lagi ngambil ke bara api tu nak nyerah lagi dia ngujung ke pengawal tu mujur ditembuk ke urung pukul 10:32 minit malam. Okey, jadi abah penusah tu tadi 6 buah perengkau pengangkut direport ke Angus 10 nyetu ke 50% ketegalnya tadi area bara api lalu nur pun penusah Angus tu nyadi agi di pansi. Okey, jadi hanya tadi mereka pingin no hati ngagai sida ia ke diau ba rumah padang batu 37 jalai bintulu miri semalajau. Kelebih lagi ngagai siku ari semi finalis kita ia ke bisi berpekiat ba malam ACSC semi final sari sebedaunya ianya tadi Fazil hati mai lagu lelengau kala ia tumga siku orang ia ke berasal ari rumah panjai itu lalu nanti ke post Facebook ya ya ke di pedaku kalai lebuh mai penusah tu jadi ya tu tadi agi benuang ba Selangau dien kalai ke tadi laban ke kelalu lala jadi nak ngadang mai tu dah ya lebuh mai kamu mulai ke diri ninggal Rita atau ke penusah Angus hanya nyadi jadi terima kasih yang megang ngegai bala semi finalis ya kebukai ya kebisi megang meri support moral ngegai Fadil tu lebih lagi ba nusah yati ninggang ya biar megang kami hari bagi ban YFM nang ya proses ini ngau penusah ya ke ninggang atau dah laban ke lebuah mulai 4 hari ngau kami ya cukup meri komitmen ya ke tinggi ba semi final tu lalu mereka sama ya ke cukup mana nah yang kak mega pengujuangnya bisi ya, perusahaan mega hati ninggang ya macam-macam ya penguji ya, kadang-kadang depan kita ya mensia tu jadi ngarap ke Sida Fazil sebilia tu tadi sabar nempuh semua pengujinya. Okey, jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat bergulai ba awak YFM Rock ngarap ke belah rokes kita ngadang dah tu lagi. Okey, jadi anak muda kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai enggau kami.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah!

Bungkal YFM Rock kita minggu ya keterubah minggu tu. Ianya lagu kedebay Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu ya kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka di atur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu Arisa ya ke mujur ngagai final tu tadi ba main dalam semi final sana kena hari 6 tu tadi apu kita menda Raban sida Tanah Bernyang ya pu performance nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpa harinya meda gari ya ke dikena sida ya mata bakal orang ya kan urang berdarah apa tanju kena baju burung ngape mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban mulai pengagati ngagaya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur kena semua rabanya sekali mengukai Jesli Jabu jak laban kemuda komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan nang ya all out siang malam bisi ya sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen hari-hari asal nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua ba awak YFM Rock Dur naya diungkup ngagai kita ba headbagging sarito inya ba minggu ti keterubah YFM Rock. Tadi kena ngepon ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngagak vibe ya ke asai aku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe ya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur ngingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban masterpiece.

Dragon Rock and Roll, Ari Otai, Henny Black bawa YFM Rock Kitai. Lalu ngujuang ke jam dah 20 minit lepas hari pukul 4 ngali hari. Okey, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunuh Malaysia. Ya ke cukup atau bilang lebih lagi bahawa vokal sidak ya. Lalu berkenang ke bahawa lagu legend rock and roll tu. Lalu pihak mereka dikelalang dengan nama Raja Rock Bus. Tengah peminat Henny Black tu, lagu tu dikeluar ke bahawa album Tangan Hitam. Dia dikeluar ke 13 Jun tahun 2016. Lalu tu tadi digagak nur meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll. Lalu pemega kena nicik semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke di tapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock. Jadi hard rock tu ba riff kita anggo tempo yang nang ya cukup laju lalu besi identiti ke kita nyebut fit aki ba genre rock. Jadi lagu tu di terkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke Raban Henny Black Popo. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu menusi ke Siko Rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya. Rock never die tu tadi pagi rock, tengah hari rock, malam rock, 24 jam rock, nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll. Lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru, pemberani ngapa mega jujur dalam yati ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity. Lalu Siko Rockers tu ukai semina ulah dia pandang ba gari takap kaya anti dikenak ya ngambil contoh bakal jeket celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya kelebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap ke ba rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu enggak dikumbai orang Raja Rock lama image tu tadi nangnya diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak kemuka awak ngagai generasi baru tu kami keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tau ke ditekat lalu ndak tu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die-nya nang ya enak padam. Energi rock tu ya ke berguna amat. Lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya siti karya ya ke ketika kita nyebut tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia. Lalu my message ngagai semua penggiat industri na ngira nama ja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll. Tetu patut dijaga dua generasi lama engkau generasi yang kebaru. Papanya yang mencinta kawal engkau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan Raban Henny Black. Lalu ke sekali tu kita terus headbagging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norcino featuring Carl Cromock timak main lagu sidak ya Ego YFM.

Jet, are you want to be my girl? Bawa YFM Rock. Hujung ke, kira mesti 10 minit lagi awan dur kita bergulai bawa YFM Rock kita. Ke sekali itu, sebedau kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus Arie Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur handangkan ketuk lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai ke aku bawa ketika ke sekali itu sudah kira pulai ke bernemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

0: besar itu, 3 hari bulan 8 dalam tahun 1960, Aum Komiti Pelajar Sekolah Orang Tuai diatur dikena numbuh ke sebengkak agensi ti oleh Munas Kerayat Tindak Nemu Maca buat menua tu. Hasil hari Aum tu sebengkak bagi pelajar sekolah orang tuai sudah ditumbuh ti dikuasa Opis Menteri Pemansang Menua ngau menua pesisir dalam tahun 1961. Sekumbang bermaya ti Baru Merdeka, bermaya rakyat Tindak Nemu Maca Udu Miraukati lalu ulih mundan ke Pemansang Menua. Atur tidak kena munas ke orang tidak pandai maca dikumai belajar sekolah orang tuai. Mbak Maya ke dia tu orang tidak sebut buta huruf patut dipedak barang baku besayagi diukai semina bahawa orang tidak nemu maca nggak lulus saja dan megak dipedak penemu tik dikemuan dalam perkara teknologi nggak harus penyambung tidak kena nempah rakyat Malaysia ngembuan penemu. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesekali lagi tahu dipedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalung Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuh kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekar. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawal.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
5: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati terpapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, ngambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
2: penanda bangsa. Merdeka,
6: merdeka,
2: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Jana Mesir.

Oha. Oha. Oha. Ni kita bala ayak, bala ibu ke benung begempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemaduk lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Mayu, kena dari ngelapan utai ke mana-mana. Pun suah ditapat korang gak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi, dini dengan udah, korang dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, dua ringgit kenyak, Mayu.
4: Nanti bakal di ibu, Mayu. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
3: Sikinya, Mayu, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utai suah ketapat kaku, utai ke perengkau baru, Mayu. Lagi utainya mudah, kualiti apa, mana ya, Mayu? Ya standard quality ya.
4: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain.

0: Bukannya dia sekali tengok live ke dia?
1: Ananda, mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Aiwai siapa mada induk Sarawak tu nak baji ya. Induk Sarawak tu pemadu baji ya. Bak mata aku. Lagi lalu ke peringkat kita yang kanya benung mulai ke diri ke rumah jam ya kereta ya ke benung benedat bak jalai aluan asik kaya ya meh jam orang pulai gawa segi mayanya meh stres tau kanya tadi mental kita bisi kena kacau mimin tang semua kerja ku nanti bakal dah terbaknya nak ada minyak ni terbak meh hari-hari nyoba kenyak tapi ya baki ya. Okey, jadi ya ke sekali tu berkongsi ke info gaya area kita muak ke lemah itu nyentuh ke tengah malam atau ke dini hari atau apa gila ya kalau muak ke lemah nyentuh ke tengah malam atau lagi ribut aku di sadang nyadi ba 2-3 tidur di menua kucing serian semerahan seman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang kiranya tadi nyokak selampur menua meh area nak tu berapa muak ke lemah itu nyentuh ke tengah malam atau lagi lalu pihak megak di pelabak ke hujan nyadi ba kandang 2-3 tidur hari tengah malam nyentuh ke dini hari pegila ba kucing serian semerahan seriaman betuang serikaya sibu kapiat miri ngau limbang lalu ba pelilih mena muka ngau bintelu hari di pelabak ke nadai hujan lalu kita berkenang ke ikas peninggi gelombang ba tasia kalau di pelabak ke peninggi ya ini tadi hari satu nyentuh ngagai 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput hari utara penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam ikas pengangat gaya hari yangnya tadi di pelabak ke area 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ya ngagai Met Malaysia kelebagi ya ke berjalai ke pengawak muak ke lemah itu yangnya Zira Kamal bin Zahari ke info gaya hari ti adi pekunsi kia ngagai akunti YFM Iban kita ya Sarito. Lalu nanti kita akan musili lagi berkawal ngau Ika segaya ria di pilih menua kita Sarito tahu ngelawak website sila ya yang tadi www.met.gov.my. Okey, jadi ya bakal selama ba lemai ada satu kita dekat mendiang ke tandu program panggau cerita tuai lalu ke sekali tu kita dekat mendiang ke cerita rampai ba tusun ya ketiga begulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Jadi ke terubah tu, kumri tapi enggak basa. Bagai semua kita, ya kebenar mendiang ke program pangau cerita tuai PCT kita ke sekali itu, ba tusun tika sembilan. Jadi ba tusun tika sembilan tu, kita agi dekat mendiang ke tampung cerita rampai kejadi enggak wantu kot ir. Bak tusun ke dulu lagi hari itu, kita sudah dengar kerampai itu. Bisi narati ya, meda inu bukai, ya keselalu nundi ya. Kak tama angge bilia ek ya. Kita merampai tadi. Lamanya dalam bilia, pintu kunci bini ya, bala inu nya nak uliah pansuan. Rampai pan nak uliah pansuan. Laban pintunya segi ditambit bini ya dah. Jadi rampai itu tadi tinggal sendiri. Ba bilia seruai bini ya. Laban bini yang ngwana ya ke bernama Gelintuomnya tadi. Udah nyaman saya. Hari penyau tengah hari ka. Rampai alu berundiang dekat berapi. Laban ya nyangka nyong berasa lapar ya. Udah yang hidup kapi pada dapur dia rampai lalu deka ngambil berau ke dalam tajau ko bini nya dia rampai lalu muka sengka buang tajau nya laban deka ngawak berau ke depan dua ya lebuah sengka buang tajau nya udah ada buka ya dia rampai tanah kak ya habis kenyian hati nemu ni ni nak kenyian. Laban utai ti berau dalam tajaunya ku bini ya tak peliar kita mensia telo peliarnya tadi ukai mimi yang tak mata nyo penuh tak jauh kada buka ya sengkabuangnya tadi oh mati laban urang tu aman antu mesti dak tu biar ku ya biar ku mutap diri dia. Mada tajaunya tadi tak penuh laban teluk peliar mensia dia dirampai lalu mansang nakai tajau sigi ke sama anak jauh dia lebuah yang muka sengkabuang tajaunya bakat tadi ke sama penuh laban teluk peliar oh mada bekenya dia rampai nanya di berapi itu dah tuai nanggar ke periwa laban nak nemu manuak teluk peliar dah kerkumai bini ya beraunya tadi. Nama anda laban kenada ya si dempak ya tengah harinya. Dia dah. Tudah rampai. Nyona meralau ya tengah harinya. Nada makai tudah tuai. Ya penyo berasa lapar aman. Perut ya nyuasai ke dekrawus. Hari penyo ngali ya. Nalama adanya dia bini wana ya panalu datai ke. Kurai mansai. Seruaya boleh nar undang. Semua undangnya tadi disimpan bini yang dalam tajau. Udahnya bini ya lu nanya rampai. Kasi udah makai no rampai. Ya aku ya. Nah ada yang nemu makai. Ukai bisa asik. Utai ke dalam tajau. Kerasa no pandu akunya. Ukai berau. Tak teluk peliar kami mensia. Tiap kata. Nah boleh bergulai lagi metua. Laban pemakai kita nak sama. Pihak aku rampai nyawat bini ya. Mendingan aja aku rampainya tadi. Dia ada bini ya. Lalu nyawat ya. Rampai. Nah mau tadi ketusah kenuan. Aku boleh agak sama utai kerka dempak di. Pihak aku bini ya. Rampai nak bunyi lagi. Dia bini aku cerita doi. Lalu berengkah ngagak mayuh macam utai ya ke dekat empat kita mensia gagak ya tepung gagak ya sungkui gagak ya si girau udah nyalu depan wak ya gasik pulut ngasih aman bakal selalu dempak kita mensia mayuh utai gagak bini ya dia macam-macam
Nah, dari itu kena temunya di kakak ya. Tanya uka semua bangsa utai ya kenempak kita minsi habisi memegang. Benar amat bini yang agak utainya. Udah semua utai sedia magang dia bini yang lalu madah kerampai. Rampai palu mansang nunga semua utai ke udah. Dayan ke udah ada sedia ke bini ya dia. Nyak merampai kok cerita. Amat teng nuang ya bedak utai kergagak bini ya. Cukup mayo macam. Kau? Dinya rampai perlu berengkah kena ya makai weh. Nyak baru ya berasa kenyang. Oh, dia berkata, uliah mutua bergulai. Tak lama kebuah nuan ngelamak tau, nak kalah ngagak pemakai bangsa tau dah. Tapi aku rampai nanya bini ya. Eh, nak merampai laban nuan kenara yang asuh aku ngagak. Tau dia nyamada, namu aku ngagak dah. Ya, kata dah, sepede. Tapi aku bini ya, nanya nyawat rampainya tadi. Nama dia, berasa gagal amat, mati rampai udah nyawat laban semua. Utai ya, kedempak ke temin siang lama tu, nyawat gagal bini ya, magang-magang. Bini ya, nyawat nemu. Nyawat ya, aku tanya, kap memakai kedempak ya. Rampainya mangai ke 6 bulan udah jadi ngau bini ya dia menua kok liar kerkumai sungai Senangal. Bini apa ya, yang butuh buah bisa udahnya. Nak berasa ya kena kok cerita dia bini punya cukup bulan nur ya dekat beranak. Dia bini ya lu berjakung rampai. Rampai timaya aku nyokak beranak. Nuan nak tahu ngau kami di bilik tu laban mayu hinduk dekat atas kita. Nuan nak tahu nak dikit kesadau kian lalu belalai dian. Ku bini ya madah kerampai. Ahu meh ku rampai. Jalai hari siti dia bini yang ngasaik diri nyaruka beranak. Ya punya ngasuh rampai dikit kesadau. Rampai palu dikit kesadau belalai dian. Hari mayanya agak pagi. Bini rampai lalu ngasuh. Anak ya kebenama gelintum. Nesau induk sudah serumah datai ngakai bilik sirak ya laban dia nyukap beranak. Nama dah mayu wah induk sirak serumah datai ke angka bisik 30 ikau. Ku cerita. Sidak darah-darah ngau sidak tuai mega. Sama mayu wah datai. Jadi rampai kersadau dia lalu nilik bala induk ke depan ruahnya babiliaknya tadi. Dia yang medak semua induknya tak panjai magang kukuat sidaknya. Eh. Nyung luong sekedak ya. Semina bini aja pandak kukuat. Nadai kukuat. Laban kuda dekempat rantai supah dah. Lalu kukuatnya nak tahu nyeluar lagi. Lepas malah ino yang ngadu ke bini yang kerkak beranak. Dia rampai meda anaknya tadi. Tak tumbuh ada. Nadai tekan bakangi kita mensia. Mana amat gamal anaknya anda pedak rampai hari sadau. Ya agak laki. Anak laman mati rampai tadi. Meda anaknya tak lelaki. Tang tajap ya dia rampai udahnya meda inu tuai siku lalu ngambil lunga. Ianya tadi udah ngambil lunganya lalu ni sia butuh anak men eka baru adanya tadi lalu diganti ya ngena pukai. Nah, minta ampun kepala peningau nyebut jakuto nemu makuto kak kesekasar dengar. Tang kati ku ngau dah ti ada ke kelawang kelagi ngai kayaknya nak nyemta ndak nyentua okey ya yeah. Ti aku lagi nyebuat tu sekali dua lagi minta pun sekali ke au okey nama dah tak lalu nyadi ndo mutu dah nak rampai nya tadi mendau teh bekenya dia rampai tenang lihat ati dia nya tadi rampai tu
lalu nginyet ya terjun hari sadao lu terengkah bak tengah-tengah balai nau kebetul guang babilianya tadi dia ya lu ngeram pas butuh anak ya kaudah ditisil ini itu kainya tadi jadi peliar anak miatnya tadi udah dempak ini itu kainya ya kena tak butuh kainya tadi jadi pukai ke dekat kena itu kainya tadi nak boleh tinggal lagi lalu mengkang lekat mana miatnya lalu pakai kasalnya nyodenya nama ada lalu nyadi indo mutudah anak rampainya tadi ada lelaki tang udah nyak tadi jamah ini tuainya nyunya dino asa aman mati itu dah rampai mada anak ya ke lakinya tadi nyunya dino ketegal ke kerja ini tuai sikunya tadi mada rampai tengah nyet terjun hari sadau lalu terengkah buat tengah-tengah sidak dia semua balai ino ke begempurunya tadi engkau ini tuai kena tak tahu keningkil kebutuhan anak rampainya tadi tak lalu hari mesidaknya nak bapai nak binai pansut hari bila rampai ngobini hanya tadi udahnya dia rampai alu bijaku ngobini ya ialah pandai nak nagang ini tuainya ni siar butuh anak tua pihak ku rampai bijaku ni dah ku nemu pengawal sidak rampai aku kemenunan ke diri lagi pedias bukan dek nama dah aku tahu dah tiap aku nemu tadi nyam aku nak ngasuh ini tu kayaknya ni sial butuh anak tua tapi aku bini ya nyam rampai rampai nyungganya dia berjaku lagi udah nyam 3 hari udah bini keberanaknya tadi dia rampai lalu berjaku mai bini yang nemuai ngagai menua si daya ngabas apa yang nginaya serta ngau menyadi ya bukai dengar yang main nemuai dia bini lalu nyawan dia rampai pati kok aku tahu udah baik dia nemuai bukai dah nama dah aku tahu baru 3 hari udah beranak lalu udah boleh berjalan kayaknya semak menua kita rampai nuan udah ngasai ke penyawa ya lebih tua kemansia subah dah nyotau tingkap anak tua lah baru tuan nemuai kan lagi apa yang seru ini di ku bini ya madah kerampai dia bini ya bijaku baru ti tuan nemuai kan ila tuan nak tuan nak tuan nak ngiga lawak kena baik tua kan nak nyamai ke tua nyo datai ke genai jari puang nak dia mai utai datai di menua kita dia pihak ku bini rampai bijaku hanya ngenang orang ke di menua sidak rampai sidaya nak menua ngulit kerampai mayanya medak ya lama nadai pulai nyalai dekumai sidaya udah mati meh tu dah rampai tu tadi bini rampai tu nak nemu orang di menua ngulit kerampai ya lu madah kerampai pasal orang ke di menua dia ngulit kerampai laban bisi tanda ko bini ya datai di menua sidak ya dia pasal ngulitnya ya nyalai apa sangka tahu meyau bak tusuan ke 9 cerita PCT kita itu kalau kita ini lagi nang rampai jadi ngau inu hantu kot liar ya jadi udah tahu ilah begini kaya pengujuan tu aku nak menemu lawan berdau baca cerita tu kujung lagi sama pula nanti kita yau sebab pelar rindu meau dengan cerita tu tajak ya munyi ku jak orang putih scary dah au nemu ngasuh kita nya gegeli ati takut-takut mimian tan nareng jauh tu kena cerita aja ukai tai cerita kamat au nang kata kita mulai ke sekali tu mau puak dulu aku bye bye.

0: aku perangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Berjalai rumpas nanti kita dekat berjalai deras. Berjalai bebalam mayu nanti kita dekat berjalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam jadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung betulung, ngawak kitai dekat lempung hagi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

Kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock lemai tu mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarito 3 hari bulan 8 2026 selama lemai lalu ke semua bela peninggal kita ke lemai tu lebih agak kita kenang ke udah bergulai ngau kami kejauh hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu agin terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami buat YFM jadi lemai tu bergulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemai tu umban berita ke mana aku bersampai ke megak. Semua tu pengawak ke bisik udah dipejalai ke kita sehari tu pan sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anak ada ngawak pergilah. Kita nampung pengawaknya baru harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai aku mengatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisa diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai hari 1 sarito 3 hari bulan 8 2026 jadi lagu kedua dia pilih aku buat sada lemai kita lemai tu situ lagu ke di baik Ricky Anderson ngau lagu nasib tua bak siku petara.

Terima kasih pada program YFM di Kuching. Ini semalam saya tetap pasang dengan semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali itu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kongsi ke aku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengarahan siang menegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya macam ditegap ke dengan seminar Bengkel Adat Bisaya 2024 yang perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengelama 2 hari buat City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang nampuang projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Bansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang, Hari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Charlie Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerat ke pengawal meresa baru, serta ngesah ke data sosio budaya, sebedaung mujur ke ianya di perambu adat kelebih lengkap serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Ari Bagi Menua Limbang, dipasuknya di penyandi yang penemu, hati landi ada kenal nentu ke, setiap ubah digaga engau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sebab bisa diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition engau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency dikenal ngenegap ke pengawal ngatur adat berenggat community. Perkara tiga dua, tidak kunci kaku. 100 ikut perkebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansang industri jalur tupik di Sarawak nengah pengawal ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut perkebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan pemansang kandang menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan 7 dekat nambah ke produktiviti jelu tupi lalu ngaunya nyukung target tikas pengelandia ngati ke diri SSL ungkup bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambik uliah hari bantu ke diagih engau benar dikenal nambah ke pemansut menuatu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu keberungkus 3.65 juta ringgitnya mungkur 70 ikut perkebun nerima bantu ngangkat manah pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi nerima bantu ngagak kandang kerbau ngau capi. Bantunya merik penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau Lawas Damit.

B40. Mangsa mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai engau meri lalau engau tak membayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyidik tunggu penyakit engau berambil baka kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engau kanser. Dengan program tu serta berpeluang mempersa pengerai nerima

Perini arinya, mensiamai wah patut dilalau anda mai peluang, bambi uliah ari perengka guna kebisi disediakan. Anda ngantik diri sakit, datai berpersol, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju begidup, tiba pengerai agi. Jadual PKB40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit limbang di Perambu nitih karibulan sudah ditetap ke ianya kena 21/8/2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Mai Wah sama bagi diri enggau pengawak meri darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia kediatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi diatur ba upis MRC Limbang kediatur Raban MRC Limbang. Dan sepeda orang meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang titerang, tau bertelepon dengan upis tabun darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayuh macam inisiatif Perintah Sarawak enggau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke sebis meresa enggau ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menepesisir enggau ulu sungai. Nyalai, sebis ngelik bergerak bisik disediakan ke diatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas. Sebis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 4/8/2026 kena hari 2 abak klinik pengerai Sunar 6/8/2026 kena hari 4 abak klinik pengerai Terusan kena 11/8/2026 ya kena hari 2 abak klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan pihak maga diatur kena 27/8/2026 ianya kena hari 4 dekat diatur ba klinik pengerai Long Sukang Baklalan enggau Long Samado. Jadi penerang ti terang bekawa ngejedua sudah ditetap ke bala mayuah tau bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak bandur ti ditempat secara semua jadi tau ke medak fenomena dinilai ianya gelembung lucak ti semina ditemu bak sekedak endur di dunia tu. Nuan uli ngasai ke semuanya bak lumpur berbuak kampung Merita Melindang. Sebuah palan ekor dagang tumuai ti tebilak nga penilai rampak menua serta temegah hati komuniti menuanya. Berindi anggalnya mensiamayuh ditesau sampah datai ngerami pesta lumpur berbuak 2026 di dekat diatur kena 8/9/2026 mengah pukul 8 pagi ngagai 5 lemai di berpalan bak kawasan lumpur berbuak kampung Merita Melindang. Sepemanjai 2 hari pengawak tu diatur bermacam aktiviti ti ngagit ke hati nganti kita ngau diri sebilia nyengkawam pengawak berjual bermacam produk pekit narik tali 3 sukut slingshot main tiga kaki, pekit nyurok, nikik dinding, main volleyball berbuat terbuka, limbang ngelawas pentakiu, bak pekit nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai, dan megak berbuat warrior. Ananda ngel pekit perintas desa, aerobik, ngel pengawat tip madut di anti-anti, pekit meluncur paling jauh, tip tentu bersemaya dekat merik pengeriduk, tip penuh enggau action. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat di penyadik yang berhormat Dato Haji Hasbi bin Habibullah. Tiknya disapit Menteri Perangka Pengangkut Malaysia enggau Kaban Parlimen P221 Limbang. Seraya pengalami nangguh ke kena 9 Ogos dekat di penyadika yang berhormat Dato Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak enggau Kaban Kunsia Negeri N79 Bukit Kota. Jadi, tanda kelainan kita, mai dari sebilia enggak balakan pembelayan
Ngasai ke penyelai lumpur bebuak ke diri empu lalu ngintu Pesta Lumpur Bebuak 2026. Temu baru kita kena 8-9 Agustus buat pengerami lumpur bebuak Kampung Merita Limbang. Anak mai peluang. Laman tumeh endo pengelam.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai enggau saat hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Nia Sarawak, no lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selamat hari ini, ketika bermain, minat-minat YFMM Limbang.
3: Lagu tu dulu, perkara tadi kunci ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni ngah bawa sadar Limbang nanti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Segulai, sejalai, YFM.
5: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: Terlebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi.
2: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi ada taiba awak ndur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu nyalai pesan ke terubah tu menuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan ke pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan ke pemelayan di Bintulu suai inya berumah Robert jembatan suai rumah Sanjan lembung uma baloi sungai asap ngau semua kamar melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu malam 3 hari bulan 8 2026 bak Fu Siu Nyigu. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan kedua tu nuju ke pemelayan ke diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh kemelayan buat Sarik Serikai Brayung Bayung Serikai kemelayan buat Sungai Pawah Serikai Sebangkoi Kerapak Kerubung ngau semua kemelayan bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026. Lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabung, madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalai kamar pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Jalainya pesan kedua lalu nangkan ke tu pesan menuju kamar melayan ke diau buat rumah Kristina Arbai rumah Siti Tisak Buyung 3 buah rumah Aur Bangat Saka kamar melayan buat nangah buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum nangah padi ngau kamar melayan ke diau buat batang sekrang baka buat penurin pelasuk rumah Nora Tebarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi kamar melayan buat Sungai Bulu Selangau Putat Peruan ngau semua kamar melayan ke diau buat batang air ngau ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 malam 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamson ba en teban dulu. Jadi nangkan kenyak pesan sekali tu nuju kami melayan ke diau ba dabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah rantau sukat, rumah Daud Berayang Sungai 3, rumah Jimmy Berayang Ulu, Kampung Belayan Berumah Nyai Berayang Baru, rumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Berayang Kemuntang, rumah Macup Sungai Tapang, Kampung Belayan rumah Jimbai Sebubu, rumah Gaduh Sungai Nabau, serta Kampung Belayan ke Diau ba Nur Bukai baka ba Lubuk Pisang Lenyu di Alit Sambu di Sungai Rumput Dangkan Serumah Bengkajang Sidak Tua Rumah Mu Pelasuk Ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City, madah ke Elisha City udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu ke di Senggai Bela Mayuah kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 bermalangkan dabai atas lalu ni yang dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 8 2026 pagi hari 3. Jadi ni tadi pesan madah ke Elisha City Siti udah nadai kena 2008 2026 jadi ni Elisha Siti tu kat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 4 dari bulan 8 2026 baru malangkan dabai atas lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026 jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019-6451-500 tujuh. Hanya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu. Pesan tuju Kampung Belayan ke Diau Bawak Sungai Bawang Ulu Ngawilik 11 buah rumah Sungai Arif Rumah Nas Rumah Laja Rumah Jonathan Rumah Jack Rumah Martin Rumah Kecendai Rumah Mauah Pian Megat dengan Rumah Johannes Kampung Belayan Berumah Patrick Ambun Rumah Ani Rumah Suling Rumah Insur Bawak Area Bukut Kampung Belayan Berumah Ambuk Rumah Jiram Rumah Budin Rumah Muda Rumah Kinsing Rumah Noliza Rumah Migi Bawak Sungai Duan Kampung Belayan Berumah Sandin Setuan Besai Ngaw Kampung Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dungkuang Anak Kadum, madah ke Dungkuang Anak Kadum udah nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat dintu Bala Mayuah kena malam tu, malam hari 1 3 hari bulan 8 2026 barumah Ensingan tau ke X Tua Rumah Catan Sungai Tau lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2 4 hari bulan 8 2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu Siti itu pesan nuju Mark Henry, Alan, Angie, Desmond, Emerson, Juyang Kampung Belayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeri, Salit, 3 buah rumah, Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Belayan, Pelasu Ilik, 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, Kampung Belayan, Berumah Bagus, Simpang 4, Kampung Belayan, Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas Malau Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Kampung Belayan di Betung Kampung Belayan di Nyabur Awiak Ngau Kampung Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh madah ke Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1 hari bulan 8 2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat di kubur ke Bapak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke nangkan ke tu. Nuju Kampung Belayan ke Diau bawa batang ya dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukah nangga wah ulu mukah Kampung Belayan bawa nangga duat Kampung Belayan bawa sungai wong nangga lebay batang kenawit batang oyak tajam oyak batu lapan bintulu batu 15 bintulu batu lapan sibu Kampung Belayan bawa julau gaus pemanjai jalai ulu dijiah selangau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur Burma Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 bulan 8, 2026. 6. Jadi penerang ke Siliak tau bertelefon dengan Jospin tau ke Indai Jeliwa bak 011-2993-3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu pesan nuju ke Melayan. Ia kena boleh disebut di Tomagang. Lebih lagi dengan kita ke Ngelalan yang Subang Anak Bawel tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Subang Anak Bawel tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit kena lemai rinam yang lemai 8.8.2026. Lalu ngetas sulit ngau ngambil itu balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9.8.2026. Nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah sawing Sungai Atap Ulu Seras Jalai Pakan. Jadi penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai lumur 012-807-8157. Nyalainya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa FM di kena tai ke bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kena tai ke yang tadi terang di dinga. Lalu ngarap kemegak kita ke bisik dituju ke pesan bisik gulai ngau kami bak sada lemai lemai tu.
0: Sada lemai Y FM.

Gadi by Chris Dingum ke lemah itu tebak duri saya terlunggak lagu kena aku merindang bala kita ke terus mendiang ke YFM gulai gau kami ba sada lemai. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Haley gau lagu baduk kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Baka kelemai itu aku bergulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Baka kelemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang bunyi kebetan itu tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya berkawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut nya bak KAS versus VAS tahun 2023 MLRHU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta sara ngobini ya ianya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau maga ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini mangga file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition. Dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak mangga hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case. Dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas bilik diau baka rumah orang bujang mai bala kawan lelaki diau berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya kengagak rumah dor sida ya dia bekenya bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife kengagak suah bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang tak nadai penghidup lagi bar rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Seruaya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3. Lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah seruaya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home, rumah seruaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya diau ngopain daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah pindai bini ya. Lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut ya, data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak lagi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mangga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik mega sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya bunyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peningat mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu sara tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat sara tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance, hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat dengan ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau tidak boleh di teriki lagi atau ke tidak boleh diselamat lagi serta mega sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan sih dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duit take patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya ya nyak bisi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal yang join guidance ship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak seduaya. Nanti bisa hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syaratnya. Whether the petitioner should have access to the child and if so, what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu boleh pedingannya pasal harta seduaya sekali ke bini layak bisi hak setengah ari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini ya kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 laban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar lawyer ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah boleh peningat ke kak baik aku tau ke kunci ke aku ngau kita dia nyak siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu mega siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat selentangnya bala peningat kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi kekebuah atau kengasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali kebisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh, nadai oleh diselamat kaki bila peninggal. Jadi kita ninggal ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan to ke bolah ngau lelaki bukai. Hanya in attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi yang madah bini yang keluar dari rumah seduaya nak dia dia atas melekat bini yang pun serta seduaya dah nak bergulai sama lebih hari 2 tahun yang dah berserarak dengan pengandiri yang petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang nak menundang ke disebut buat section 53 dengan section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section menyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh dan boleh diselamat kaki siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat. Laki atau kebini tau file petition sara atas kebuah rumah tangganya udah runtuh dan boleh diselamat kaki. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat sekian tu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi inti kot nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh nak boleh diselamat kaki kot tahu mendar ke petition saranya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53 jadi section 54 ke dikena laki itu mega hanya bukti kebekawal dengan kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat kaki proof of breakdown. Jadi maya kot kakak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depan dah kenyau ngasuh rumah tangganya runtuh dan oleh diselamat kaki kot mesti kemedak seduai melaki bini udah nak bergulai sepengalaman nak kurang hari 2 tahun sebelum petitionnya di file ke kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi court dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya court ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta megak kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kau tahu mengenar kesaraknya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kuat sedua yang tak patut sarak kau tahu nak mengenar ke peminta orang ke kesaraknya hanya tidak semestinya orang file ke petition kesaraknya tahu terus dikemenar ke kuat sedaya tahu sarak hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jekor putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai Lalu disebut ya nama itu ya, Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba. Tang laki yang maya kebak kuat nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jaku tuduh ya tu. Kemadah kebininya berulah ngau mayuh lelaki. Jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai. Jadi jaku kot bersenang tu ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bininya plegel laban ke nadai bukti kenyukung jaku tuduh laki ya. Kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang ngapa hanya wal allegation laban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wild allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya. Tang kebuahnya dah diterima court laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jaku tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagi kot seduaya mesti sarak laban sudah udah tak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun yang serarak tak bergulai ngopangan. Jadi bahasa tentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau dikumenar ke kuat sarak laban udah tak bergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah tak bergulai sepengelama tak kurang hari 2 tahun kebuah tu tak cukup kena kot ngemenar ke seduaya sarak. Jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina bersarak tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot menyik aku tadi lagi ke medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Yang lain bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut ya bini ya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya mesti gak cara laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuahayanya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawat petition laki ya kemai sara ya madah ke kot ulah serta pengawak laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansuat dari rumah seduaya nak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi nda ulih lagi dia obok rumahnya. Jadi te disebut kot deto the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case itu dikena court dalam case dua yaitu nyukung pemutus court. Jadi bini yang madah ngakai court, ulah setiap dia laki ya kenyong asuh bininya pansuat lalu ngai dia di rumah sedua lagi. Jadi bila peringatnya munyi renggat ke keturubah undang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kadi sama aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Loh, terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu. Mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Belaga.

Selamat lemai begulai gawa ku melati badi ba berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai ngena bertanam bertupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah bawa agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko minyak ngayan ke kawul perintah besai gau Sarawak majat tegap. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai hari tengubah sektor bertanam bertupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk bertapik gau mayuh macam pemar nyengkaum ubah iklim geopolitik kendak tentu serta pengeruga ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam bertupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, otomasi serta ngena kuasa terulih dikenak baru. Hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam bertupik meruan gau penglikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang mana ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihab bertanam tupik gau agro pemakai tim meruan bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikenak tentu ke atur pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Sapi Menteri Bau PS Premier Sarawak Integriti Gau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur tidip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pengawak tu kais minat kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara dagang tumu dikenang manah kaget pengawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap hari renggat pala tuai ke pemaduk tinggi ngagai regat baru setipak engau julu ati terdekat nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab.

ngirik pemerhati-hati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis di berkualiti serta pemansang di meruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dikadipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawat perintah besai ngau menua serta mensia mayuh di tagak ngulu pengerami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara perintah besai ngau Sarawak dia tu masuk ngagai renggat baru ti berpelasar ke institution ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara bakaul antara perintah besai ngau perintah menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institution. Pengawak mulai ke asetnya setipat ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhati-hati temajak manah antara perintah besai ngau perintah menua. Ya madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminak ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna. Ya madah menyinyak ngagai RTM lebih dipinta merik penerang berkau ngau pemutus kabinet ngelepas ke hak perintah besai bak Palan Raskom di Sibu ngagai perintah Sarawak. Ngenang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom ngagai perintah Sarawak, ukai seminak berpanggai ngagai pengawak nyerah ke aset ajak dan lebih agik buat langgur pemansang ke Jemaila. Isyamuddin madah ke pengawak ngemansang ke Palannya, patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar reti ngagai rakyat Sarawak. Laban iau kai seminak ngawul tanah ajak dan megak bisa kawul ngau sejarah serta pangkuk pengawak kandang menuanya lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangga tadak, nangga jagau, nangga ngungun serta nangga skuau ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai Ari YFM. Industri program dagang Sarawak terus ngerikut ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasama rat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia engau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Yang maksud ke jakut tu maya nerima penemuai meribasa riraban business event Sarawak BE Sarawak dipetuai ke chairmannya Datuk Hi Chang Kee. Buat penemuainya BE Sarawak Megak bisa mantai ke pemansang pemaduk baru dalam industri program dagang yang kaum pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah di 17 hari bulan 8 tu nur nganti Datuk Ruslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak buat sebuah agik company ke berkawal ngau perintah Sarawak. Nitiah ke penerang ngagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayuh penelebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalau mangkuk sekedar pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kau menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Carigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbat ngunyak Datuk Ruslan ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company itu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya.
Perintah sudah mengungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawal masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar engkeman lagi di

pasang bak kandang dur ke jauh hari grid elektrik ngau dur ke suah nyadi pengawak mencuri kabel tau ke vandalism pian megak jalai genturong pendiau engau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak di pejalai ke nitiah ke target melalau ke pematut teknikal ungkus efektif ngau penguntung teknologi gaduang. Ia madah menyenyak lebih nyawut tanya dari Senator Dato' Annabel Elias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawal ngau perambu pias Menteri Tidikan Berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir ngau menua ulu nyengkawum di Sabah engau Sarawak. Ia madah ke berkenak ke lampu solar boleh ngangkat ketika penglikun ngau penglantang pengguna jalai alun kelebih agik buat kandang menua antigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ikut nubiak disadang ngau masuk pekit jemputan squash kucing tadika diatur di kucing ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung Tu dibagi menua kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya ukai 9 dur berpekit dan jadi pala nalai ngigak raban nubiak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru ngau masuk main tu. Pekit itu dibuka gagai sekolah ngau klub squash di Serata Sarawak. 6 kategori di pekit ke ianya kategori lelaki ngau induk premier serta kategori baru 9, 11, 13 ngau 15 tahun. Sidak kemenang ilat dekat nerima prize dibulih RM5,000. Yang masuk ke Jakutuk Ba'au Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai genak bertanam tupik pintar engau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah engau GLC. Pengawak mulai ke palan raskomnya ngayan ke kawa perintah besar engau Sarawak majak tegap. Yang dekat berita kita ke lemah itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tunggak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah, ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba banting ianya ba tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai ba menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digaga ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang pangau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai betembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Ya, jadi yang bersama malam, selamat bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi yang lalu ke balap ninga kita lebih akik ngakai bala kita gendang rindu atau kengantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngagai bala peningat tu adien kelebihi bala kerindu ke program Leman Budaya Bantau ya.
0: Oh.
1: Jadi beka berita dia butuh kur semangat meh. Meruan gerai beka selama nyalai nganya dida tua gerai nyamai mesti selit ke jaku terima kasih ngagai Tuhan ke dah beri berkat ngagai penghidup kita ini kau deh.
0: Oh.
1: Laban pengerai itu bakunya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita. Ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nya berkunci pengelantar buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu nya kemarin nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kala dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah. Nyentuk ngan ke tusun ke 41 nya pengajar. Jadi diperhati ke aku cukup lebat undahan programnya kemarin lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci ke nuan kau balap ninga.
1: Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utai ke sudah kalah ada kenang sepamanya tak 2 tahun 2024 ngake 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kekunya lembut ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerinduk kate laban kelebih ke dilebuh ku kenusi ke perkara ke jarang dia dengar deh lalu kedua ke sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari sehari cerita ke tulis ke dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tau baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke berkata laban baku program tu berkata Siti ada jalai aku merik namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenan ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana aku nuan jadi kenuk ku aku Iban menyana tu Iban dibisik ngumuan urat putih bisa nyebut ya empat titik kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya sama kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilien tau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu.
0: Tegapnya.
1: Tegap runding. Lalu mai derek kulu kelek pun pakaian nak sepeneka, nak sesengapa ga jaku nak sengapa engkah. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita seginya di Iban Menyana semua waktu itu aku perhati ke bisa disebut makan dalam Bible, orang yang bagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi waktu itu maka aku pada suah mai pansut di TikTok di depan sut ke Ura Putih lebih berkenan ke mensiati di kumai sidak ya mensiati tak pernah lah nadi dalam juku Iban ada kumai nyadi Iban untuk anda sano
0: jadi Iban ku kita
1: untuk anda ada sano semua pelana ada nyadi Iban mana magang arti nyadi Iban arti yang muan semua empat perangai itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh orang lepas semua orang rindu boleh ya ane dinya gaya nyadi bala peninggal mega aku mega udah merek pekarang merek penerang bekaku aku ke merek penerang ketau dah tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam mati din nelai dalam mati din namun ngasanoknya munyi ngajar kita
0: ya amo bisik tegok jak tegok ati ko kita ini
1: nama penglebih ya ko sekedar orang ke sengiga ngiga poin lah ngiga kata disebut tang aku semua pegawai bak lekai jako ramai jako Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ujar ketua ini ya ngajar orang ngajar diri
0: iya pihak mana pengajar
1: ya kebenar
0: okey hanya di umbas ya agak nanti kita berarti ke penglendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar aku pun kata kau nanti sebut kita ke kemayar itu nyak negok hati aku laban nyak empat teras kau kita ada buah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninggal kita kebukai pun sama rundia megak engkau kita ini sepenemu engkau kita megak pengajar ambil ke kita punya ikut jakut orang tua ini Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan
1: balap dengan semua ya jadi kenang kita ke sekali tau dikumai kita mempegau kak gak nyadi dikumai kita mungkal kak gak nyadi utai ke nyalai utai ke ada kenang ku sekali tau ianya utai ke pengab ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar ianya pasal aku ke mai sekali tau mai bala apa ni nga berarti ke dunia uras piak nyin uras udah ngalih ke tanah putih uras kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh hanya menua sebayan tang sekali tau aku mai bala peningah berarti ke menuanya niti jalai leka sabat. Bawa kenang ke dulu, mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat. Bekeni ku nama tak kena kenang bak leka sabat.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu
1: ke tuan pengajar. Lalu kalau udah disebut mega dulu mari. Kalau ana wisi bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyadi bak menua sepiak ni ya jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayari tu nyo jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sahabat berbuah mega nyo mimit lagi okay, ke hidup nah, pengajar lalu berkaul kau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebentar nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kaul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang ke aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milih
0: tupik
1: tu tak nadai kenadai kaul ngau penghidup kita kenyadi dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia mega sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budaya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah, leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu lenyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna, nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kemandian dia, dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban, bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baiknya ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke, tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi ba dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kenya mayuh amat guna lebih gaya baka bak de teknologi guna bak teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu tiba-tiba itu nur ya tau guna ya tau degagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utek kada kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua sinti bub sabak nanti salin kita ngagai English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu utek nyadi dia mayu macam utek kada nyadi dia cukup rinduk kati leban dia utinya nadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Hanya di nanti ya udah nyadi dikena kita bak YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya tentu ke ya tau nyadi ke siti ada cara kita boleh menetap misai
0: iya
1: hanya di makanya aku jalai penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi
0: iya
1: bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Oh, namanya pengajar. Mereka punya kenuan berpanggai buat pengelanti sikut-sikut kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang buat leman budaya iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalah dia tu. Saya sepik aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam tu.
1: Terima kasih, RJ. Bala peningga semua dalam program leman budaya iban ke sekali tu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatunya dengan cara kita berarti ke lekas sabak, lalu keduanya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak ke disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadain, nak sikit, sikit nak yang nama otinya. Lepas otinya, semina orang tua aja ke, nak kalak ninga, lalu nemu, lalu merti ke otinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah, tadi, dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyelai ke utek nyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebih maya orang tadi memang jalur maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu. Dia leban maya orang gak gawain tu tadi orang agak sukup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kaban belayan ya laban kenuk kok cerita dalam urat tuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa ngak namanya ngintu goyan tu sebedau di intu goyan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan din nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di dindor ya dia nyautek nyelai jadi dalam nyautek nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sabat tu tadi lekas sabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat di hari menua kita yang agak menua sebayan di lebuah kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengharap lama Iban nyat tadi dalam pengharap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuah kita hidup ya goleng kita dan lebuah kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita jadi apa lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya sebuah kelia datai dari menua penum menua paku bagi betuang jadi leka sabak tu kelia digumpul niang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi bu jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ya nyak mbak malam orang yang ngayan tu maya malam orang yang ngayan tu lah pak arti malam ngayan tu tu ke penodinya pegilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbar malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngame orang ke landia nyaba ngame ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngame semangat orang ke nadai dalam kenang sabak nge suri tu kelia yanya orang ke nadai kita ambil semangat kena dayanya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gaya ulah dah ambil bala ucuk bala anak ya kayak orang ke dulu agit nadai ria dalam ceritanya artinya orang kayaknya di nama kita ambil orang pindah gini nya orang ke udah tuai umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengharap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebut bergolain kuitai lalu jadi lebih yang bergolain kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalai berjalai mah tu dah rindu berjalai kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasuh buburu ngau ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh gelu dia kita pagi lalu ngomai dalam bubi bibi gagal tang lentik kita semangat kita lebu maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemrayai besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lalu ngomai dalam bubi mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngage tubuh kita di teh ke penemu manang nya nengah bubu naji kita nengah bubu aji nya lah ke buah bubu maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubu naji kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubu naji nggak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tang lebuh maya kita mati semangat sih pansuat hari tubuh kita lebuh tubuh kita repuk ya semangat jalai jadi hidup hanya deh hanya gaya teknya di dalam semangat kita dah Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih yang pindah ke menua sebayan. Ya, ada ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati, semangat tidak ke dulu mati hari kita.
0: Ya.
1: Jadi, lebih maya tadi, lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi, bala sebayan itu ke lekas sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala sidak ya.
0: Oh.
1: Ya, sidak bertuai ke, sikuk bertuai ke nama. Niram Raja Sebayan. Bisi ngau bugai, ngau sedaluang, bisi nitih gaya menua lah. Ngau nitih ke orang ke tukang sabat. Tang bak sabat tu, tidak yang ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat. Jadi, lebih maya debaik orang, mindah, hanya tadi lemau tu dah semangat kita. Lemau ninggal ke menua. Lemau keninggal ke kaban belayan. Sino yang tinggal ke kaban belayan. Tang lebih maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi. Non nge jadi lemah leban tuk ke menua non lagi. Non nada itu dia lagi. Nyame leban orang kendore dia udah nada itu.
0: Ya.
1: Nada itu dia lagi. Ngenengai pun dengan ngau kami pindah. Dia menua kita di sebayan di NPA. Antus sebayan. Jadi mereka macam utai ke nitih ke lekas sahabat tu, utai ke lembau. Dia dah deransai ya dalam ngena lekas sahabat meh, ambil ke banding. Tu dah ke ngelengak yang agak telengak tap, dek telengak tap ku ya. Badah emak badik gagak aku ya. Siang buka, malam aku tutup bekas lengap bubur peninggang. Tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jampi aku tu dah tuai. Jempayan mengenai ditinggal ke anu penduduk benar bilik besar baka baka tasik baka berkumpai benai de nangga tawang sebut tidak para mengenai baka reba anu bata kapar batang tempuan mengenai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nangga muku kijang ku jakut tebai. Bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku duduk kira ngai ninggal ke lembau tiang rumah ruai pugu tanyu raga tanyu menyomat tu tete lembau me dia tinggal ke
0: ya
1: tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah ke lama nuan ada lagi udah dan nada yang agak no dia di menua tu ya terus bayan ke ngamai ya jadi tajak apa nah bekanya lebih sebayan yang dah ngumbuak ya mupuak mereka tu dah tuai berjalan bala sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyikap tu tadi Raja Niram ngau sedalung
0: oh nyak tu ikut orang ke tuai
1: sedalung tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamai yang tadi bukan sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu teh
1: ke persepsi ni teh
0: iya jadi tu teh di lansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ku juang kaget ne lawan tu tahu tu ne
1: lawan dah berengkah
0: tahu berengkah hau
1: hau serta semangat orang Kanadanya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian. Sida lalu nurun meh sida hari rumah yang tadi rumah orang ke Noriak bangkai tu dah kematinya tadi di sengai bala kaban belayan ya. Bala sida siru amat gak bala sebayan di siru ngibun ya ndak. Siru rutin lap amat sida ngibun ya. Semua barang demak bala sebayan tu dah tuai berjalan kedai-kedai puang aja. Amat mekan itih pihak ku jaku.
0: Ya.
1: Lama mah kaki tu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama dah dari ya. Hidup ku diri. Lemau ninggal ke bala kaban belayan. Bala anak. Bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sidak ya. Kadang-kadang sidak berdarat. Kadang-kadang sidak merau. Jadi utai ke depan sak sidak. Manyuh macam. Jadi nitih ke cerita dalam sabat. Ini kita suri tu keliak. Bak mak nerasa lebih sedap nerasa menua kita ke hidup sebedau sedap ya tertemu ke pintu tanah bisa 33 bengkah menua anda sedap pansa tau ke orang kempung menuanya anda sedap ya bertanya Lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Nah dia telu datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah yang nya busu beluat kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebur datai ba apa pintu tanah yang tadi polas bayan tepagang nanti nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak pokoknya orang bujang orang balas tidak kepada bujang berani tadi lalu berbaik lebuju je ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti ti ti pintu tanahnya buka tidak tentu nadai jalai pulai ke sebayan kin jadinya kepuas-puas sedang nguji hanya baru pintu tanahnya terbuka jadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru tidak ya terus ke pejalai diri ngagai menua sebayan
0: ya yeah.
1: Ha? Nyadi hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri nanti orang tegawaian tau ke ya merti nalga rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan zak sida ya
0: oh mayuah ne
1: ha? Semangat ke baru da, man, baru mansa menuanya tadi si nak lejuk meh nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyadi balas bayan keng ambil yang tadi ngau sirup muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah,
1: Sabah deh. Yang dibalap pendengar semua kau jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh. Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas sebayan tu tadi lalu terus berjalan sedak sebuat berjalan sedak ya mai semangatnya lalu mulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak nya temawai rumah lama sedak meh nya teh dulu de pedai ya semak rumah panjai kendora ya ke nadainya dah
0: yeah.
1: Jadi bak bak nurnya macam-macam meh teh ke ada peda sedak ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai bat mawainya lalu beka mi kemandia mengaidi punggang ada lalang munyi benang bergendang sat munyi mana bergendang pasangkut paut sebrai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampan seribu jadi tuk menua sedak ke orang ke menua bumbu menua atau kumbaya panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapung bunjuk kuang kapung bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung kebegin turun lebat berketalang kaya dia nyadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka aranggut leka sabak ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus berjala diri lalu datai buat menua jerami tau tau setiap kemari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandi orang kenyabak agak kadang-kadang lebih mansak jerami orang ke semangat orang kematian tadi megak lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sida itu jeramik kami tu sedik mari boleh pada kami itu di itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami beli tajau kena kami beli guang beli tawa pihak ke yang yang pupen nusi ke sida ya lalu kadang-kadang orang kelande agi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih banyak mansa yang tadi bala sebayan benda siapa ke nebang tunggul banget tinggi mai tunan badah mai pan abi pantap nya ya perlu nusi mah siapa orang ke nebangnya lalu mai sidak mansanya macam-macam mutai ke dikenal dalam leka Sabah udah ya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu rumus bak menua buruang ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tadi nya ka maya kita mesti nanam pada rutan tu kita dia kena kita lah burung kutu buang yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi kutu buang ubat tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat di pasak kita ni ya. Odanya kita mansa kelebuhannya bab dua kelima mansa bungsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat mana busu tunggu odanya ya, mansa bungsu ragai yang gak ko mana gitu ngerintai ke menua ter pansa odanya lagi di bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke udah ya bak menua keenam apa kalan keenam sidak mansak menua burung bulu bekuang bekubu banda bulu burung tepung dua kali sidak mansak menua burung tepung kuna mula sekali ketua penyilap lebih maya ke rating record tau ke tak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa satu dua kali nak nemu kebuah akhirnya abah udahnya sidak ya berjalan baru mansa menua apa tapang di tu sudah mansa menua arbia tapang jadi abah udahnya udah sudah mansa menua arbia tapang sidak mansa menua bunzu buau akhirnya bunzu antau lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bujuk buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ya kerupak arau timau jadi tu kumang kejakan maliak ninyau ya bunsu buau ke kangau kerarorang ya bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau beburuang udah ya udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua hidu antau udah mansak menua hidu antau sedap ya mansak menua pendam anak mati lulus udah mansak menua pendam anak mati lulus sedap mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup dah semina pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam anak met nitih kebudayaan nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kelebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nadai ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggung dia saya ketuduh.

0: menua buju semalam kau. Udah nyak sedak ya mansak menua burung tiup api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena ke jalan lekas sabak. Ini lebih maya nyebut. Kita tahu dah. Udah nyak sedak ya mansak menua buju bubut. Jadi nak kat kejam kita tahu kini ke ya. Teh kini di kok kak. Nyong awas tu ke deh.
1: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang betau bisi bertanya ke perkara ke berkaul ngau tai ke di terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dikenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dan pengajar
0: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas sabar orang nyebut tai ba menua tau lagi
1: bisa contoh salah. Lah
0: udahnya lah ketua terus ke lambat maimuh pendar tu lebih 60 etik menua ke depan sah dan mansak buzu dunduan musu semalau mansak menua burung tiup api mansak menua buzu bubut hanya di buzu bubut tu antu tinggi buan anau titirawan jadi kan ya bisa dah bala kengagak lagu bisa mansak menua buzu rubut bubut mansa anda titirawan orang kelandia yang agak lagi jadi baka dikena dalam laka laku pekenya menjalai penemu di depan suat ketua dito entah dia tahu bisik kawal dengan penghidup mayari tahu dah udahnya yang mansa menua buru raya lagi kita meda ya udahnya maya mansa menua buzu antu dikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepandai mansak menua burung kuah kebat mansak burung buncur mau menua buncur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua siba-iba mansak menua buncur langau mansak menua raja jikedung mansak menua mengalai mansak menua pun bawah ruruh mansak menua buncur belut jadi tu buncur belut tu antau tinggi pun pintu tanah lagi kita kenang nama otak nyadi bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkeni otak nyadi bak titirawan berkeni otak nyadi bak buju belut berkeni otak nyadi bak menua pintu tanah lagi ya kita terus otak nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sedak ya datang bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pedih ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebih maya sedak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngorot tuai seku di menas bayan tau tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selendir dia dulu nur sedak ya bertemu nur sedak bertemu udahnya sedak mansak menua zeng jarah sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya, selalu nolong orang ke nyabuan ya. Udahnya dia tahu kita nyemnoal teh mati maka tu lagi manu mat Allah mati ialah sabuang. Bisa menua manu.
1: Jadi aneh.
0: Dia sabuang kita ya. Udahnya kita lumayan sak menua orang ke mati tersaat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucok kayu mansak menua orang temati lemas mansak menua pangkalan perahu orang di batamana edin lalu berengkah ritau bala sebayan tu tadi lalu dubai antus sebayan merau sedak ya lebanyan ngilik batamana ngilik batamana sedak ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus sebayan tu tadi ya mansak menuara menua rawung mansak menua labi mansak menua pama mansak menua kura mansak menua ikan banta mansak menua ikan semah mansak menua ikan kepiat mansak menua buncu kenali mansak menua buncu baya mayak mansak menua buncu baya mansak nangga sungai nyaru undang mansak rumah tuai sebayan cukup ke nama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai bapenggala

0: Batang Mandai sudah ya. Dien. Lebih dah tahu pangkalan Batang Mandai agi ke sida ya berjalai. Laban agi darat sida ya bedau sebenarnya. Lebih maya tajak ya nuju ke agi rumah sida kendor ya dia tai agi bisi mansap no orang.
1: Oh.
0: Laban bisi no orang ke depan saknya dia. Dia ada kali ada bisi. Ya dah dah lah.
1: Au.
0: Nya menua ke depan sak sida ya nya. Mula-mula sida hari pengkalan Batang Mandai dah sangkai ke perahu sida darat baru lalu sida yang mansak menua dok cerengga darat cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sida yang mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sida datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup jelai abahnya berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buah datang dia ada belas sebayan lu mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya eh? Kada baik sedak ya udahnya baru sedak ya datai bah, rumah panjai orang ke kaban belayan kendor semangatnya patut dengan doh dulu lah. Lepas urus bayan ditajak kaban belayan yang ngamai hari menua tu. Nak ya mai lah terus sebilia. Dah sore dia pelangkau di luar dia tu dah. Nyalai dalam jadi urus bayan tu ni. Tak urus dia nak apa dengan mereka?
1: Ya, nyalai bisi bisi cerita.
0: Kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam tiga malam lama maya orang yang tahu.
1: Ya.
0: Lepas urus bayan enggak ke tegak ngap tu dah celap deh. Tidur di luar. Leban balak kaban belayan ngai mereka yang nyak kubah mesti kita berguna kapi meli hari sidak din meli api
1: tukar ngau
0: tukar cincin, cincin. Nyak kubah orang ka mati mesti dia bayak ka,
1: ke kita cincin
0: cincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ambil ke besi dia kena tudahnya meli api.
1: Aku ampit ga ninga cerita tu di pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh hanya lai na tau tak munyu kenuan tadi dia de bayak ke kita tinjin la banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan. Orang yang gai gemerik enti utanya na dai pihak ko ne. Tu bisi tanya ri peninga tu.
0: Berdagang orang sebayan nu jual beli.
1: Ya nemu.
0: Kena beli macis ke gini
1: nu. Na nemu bukan ni nak ne. Tu bisi tanya ri James Nuyeng peninggal tua ke okay, bisa bergulai dengan tua bahawa Facebook malam tu pengajar jadi kuya aku suah mat nanya dirimpu kuya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi tumuh pagi kuya selalu ya amat bisik bala kaban lesi kuya maka ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sahabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar kuya
0: Leban aku tu ngenang bahawa pelasar ke lekas abad tu lah. Tang dalam budaya Iban, ukai seminat ungal tu jam senoyan tu, ukai seminat bak menua ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat tanak tengah-tengah-tengah-tengah bangunnya, sida lalu berundian kadang nak bisik orang ke
1: nadai.
0: Tahu ke senang nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
1: bisik orang nadai.
0: Orang bisik nadai. Jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansip perkara tu hari segi penemusan. Pasal perangai burung bubuat. Ke berkawal ngau
1: amat ya tu kita berarti ke ngau
0: pikir mensia
1: tu kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninga rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninga nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
0: menak lama nah, kadang-kadang tu mau bisik nah kok kita hanya lah tujuh bubutnya
1: bunyi
0: bisa orang mati ke jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubutnya lepas dia sepengamak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut tut tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebih-lebih maya semangatnya mansa menua bunsu bubuat jadi itu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike kita dah bubuat jadi nike ditau bunsu bubuatnya tadi ngasa tu dahnya nike rumah orang ke namanya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni kek bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nama pulai baru okay. Hidup baru orang ke udah mati ni tadi
1: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar
0: ya bisa lepas ni mayu nak cerita teh berkenyak surah orang tuai berkenang ke teh bersenyak dah medak ya udah disengahi pada nemu kebuat kaki nemu hidup baru hidup baru tadi udah nyak ya kalau bercerita ketika jalan dengan tahu hidup nek nah, aku nih kayak berumah bunsu bubuat tapi ya kebenar orang ngai nikit rumah bunsu bubuat lembar rumah orang tuanya tak kemas
1: tak bersih
0: kamar nyalai lembar orang lain nikit dia sejak petujuh bunsu bubuat ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen bak indah
1: tahu
0: jadi bak menua bunsu bubuat tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayang tu tadi mangai di batang ngkabang di batang ngkabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur berpenyut simbang pejuang lalau diingkau rapas samut berseberai ngopatiang aur ganggeng munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyik melanau indo lawat ku ya ngucau ke bak sukut bungai menua jadi itu menua nduk darah mereka kebijeluka landik berjelabut depankan darah ganggam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumayak kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang ngilnga keberwak badi adi tangkai jawa jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetamai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kupak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darah mata kenanga jalai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita ada penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintah tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga mandai bidang pihak ke balas sidas buat aneh nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai midang laya ngagai anak ngau rapulai dek kien ko ku jakup busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian pincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangkap recap mana genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga ulih laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang ke orang kebetua ke menawan betul reti. Jadi bubuh tetap dagang sih dah ya nak ngasuh ya dagang nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu. Nanti ya udah nikik tadi. Jadi musuh bubuh yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat dia ngambil ya pulai.
1: Oh.
0: Jadi ngada ya nusi ke buah bubuh netut-tut tunggu pagi tadi ya. Sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pula yang menua sedak ya.
1: Nanti nunda ke cerita tu nang macam yang pengajaran nanti kita minta anda titi rawan ke orang le semua orang ke matinya tadi debai orang niti andaunya tadi nanti itu gelincir labu kira ke hidup baru ya aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: ya jadi mana titi rawan ke deh lengkap ke sida hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bidang sebang jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak itu dah semangat cematin tadi oh tu menua pakan dok darah tuyo ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sida ni sida niram tu sebayan dia tadi deh nya ketau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singkang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong ini papan nya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi nak rawan ya titi aja lebih kaki ngindik jematan ya jematan perlu jadi bekal kenda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nyau teh ke jam menua udahnya udah sih ya nya ngejang ke menua titi rawan tu tadi nya de datai ba menua buru raya jadi buru raya tu mega bekawul mendang pengidup orang ke mati di naku nak mundi ke ya teh ke kumbai buru raya bisi orang yang kumbai ya buru nan bisi orang kumbai nya berwi nak nemu ku tang di teh ke leka sabat tu buru raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basung bejuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh linda linda sabung lebuh linda sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang berbunyi burung dana burung raya tu jadi itu menua Sudan bapangau bapan baru dan tapang bertenung bunsu bujang burung saguang agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung naga menua orang ke pumpung beburung midang busu burung raya itu ke nganyong panat gula naga menua orang denanga berwak rumpang jadi jalek nar aku tu macam pun tak tentu banget lancar lah bah sebut orang ke belagu kata lebih banyak orang kenyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar mah mazik pasal lekas sabat tu nulis lekas sabat tu
1: jadi
0: bila yang kau ni yang kelihatan ni yang
1: di sini Tu bisa sikut lagi peninggal kita ke bisa nanya tu pengajar deh Jasek lemai tu jadi ku ya kati leka sabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya.
0: Oh dah tanya ya.
1: Oh sama hanya kini pengajar.
0: Nak bisa sama bisa nak lah nanti akan tanya ke sama temu ku bah nanti keripih bah ba tema jalu maka menua orang kayak mati macam macam cara mati tetapi sebaka ianya sebaka mansa menua orang ke mati labu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jaluang balas bayan ke mansa tadi lebih maya tidak ya mansa ngakai menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu tidak lebih begau lalu harinya tadi tidak ya lalu ngabang agak menua orang ke gawean tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anda melina anda melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak bakal map utai ke di tengah balas bayan tu tadi deh tiap-tiap itik utai dari kagak ke kami dua station ambil ke mana bakal serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansa ngabang sidak ya terus mansa menua darah ramai kuda jadi darah ramai kuda tu balakan sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya ke bisik kelihan sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah odinya mansak bujang langan-langan bak sabak berbisik ke depan sak bujang langan-langan ini bilai bisik ke depan sak menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya mansak menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung jadi suri itu tadi nada ya mansak menua misai odinya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke nya bapangai ba lemambang dan utai ke depan sak ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak pun ranyai atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan ada bak timah jalur dinya sida ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke tu ke sebaka bak menua bak leka sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belah mansak menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansa sama sebaka jadi apa ya kena merampak kena tu lah jam tu pun terlalu
1: minyak
0: sekat tanang awak bala peninggal
1: bisik taika
0: memang ngelupak awak ke lubang mayan diri kupi pagi lah mayan diau kita beranau ke tau
1: iya nanti bisik taika kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: betul baru
1: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenang lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ne
0: abdah biar lepas nulis nanti kita dika kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya agi dia kena kemayar tu pun agi mau bisa goyan tu lebih baik orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk hari ni apa mengajar
0: penembuk jakuk hari aku bala peninggal semua jadi kita tadi sudah nersak menua sebayan, lalu sekedar kita jangka aku tu sati, ada baik aku jauh sama berjalan. Tangan naik rau, anak tu sati, leban pengawal kita ke berjalan itu tadi, mengajai menua sepiak nyin, nak ke diri. Leban kita bisi orang ti ngembar kita. Bagi yang menang lambung, bisi maik semangat kita pulai, ngajai tujuang rabung bernama. Bagi yang menang recap, maik semangat kita pulai ke menua, ngambil kita celap anguan menua, lalu selamat gerai nyamai. Kaya raja kita lebih kita sudah dengar ke kenang tau semangat kita pun mulai baru ngaji kita utai kebadas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana tu terang.
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubat ke penemu hak berkawal dengan utai itu sebut kita hanya tadi utai ke baru atau pengajar ini lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai itu guna benar pelabu aku pulai ke penemu dengan ke semua kita baiknya tuai biak kini ya kalau udah
2: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik saja. Malah anak-anak terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan Peruntukan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan pelesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Matsyah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Insan linggau lagu yang sweetie sayang. Okey, sebabkan kau kami begat sayang ngagai semua pendengar kami ke sampai nyukung kami ni tiang hari ni tiang jam dengar kami ya. Okey, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ungkup yang malam tu malam hari satu pemerindang malam kita 3 jam 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sadar lemai kita sama megat 3 jam 6 ke pukul 9 malam. Okey, malam hari satu berjam ke terubah bakal selama kita bisa main asal. Ungkup ya malam tu lagi mendiang ke renung udahnya pukul 10 dari kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benar-benar lampar rumah dengan kami. Okey, bila sewa kini orang empat palan gawak lagi gawak jam ke dia tu tau ke dalam peringkat pengangkut ya. Ngerak ke semampai beja Jumat bak jalai alun hari lagu Sweety Sayau mendingkan lagu pemerindang Hari Raban Music Express dan mendingkan lagu Winnie Albert. Timbuka kaban kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke 9 ya. Ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

0: Anang nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Tadi lamuk dah mandi kereta ampili ai lanai nyesari hari tetua nangi kari pagi sampai ke lemai do nenyau ayan panas bayan sidak ke danyan lama aparai ya.

tuai lo suntuk laban sabut hujan teguntam-guntam terkenalian labuah ke berai tua tak kuat ninga sabuat ribuat ye laju ba pupuat teduat duat maka ke juluat

Tersamiat titaran lap angkat lagen saya darah mekang terlalu nyingkang kenang wang bulang kaki bajalai sempat mengait kemampuan darah ganggam entap nyapan tumbuh madang kayu barangan berindiang patiang pulas dan pulas mayas rarah juga baruang rambai sempat mangai kedah gentiang darah keriang kepanguyang gas yang atayo tebiang nunggang lubang nan yang nadiang kebap liang nan sang ka rawai sempat mangai dapayo dara bula apalan ta kura baka jama ngemak ka arubuang kemantap.

Ang kepai lalu kejang karyanya nang tampung alempo payo amudiang lila ya liliang ay palantaruna kedara keriang ngai sang kiliang ringgit nga bungai sempat mangai penesi daya emput lalu atiki jelepanai klingi keri tebu amikai terlalu aninya mo nalan luca ye dulunya orda lunya anak aluntara tak hujan kabrae sempat mangai mo nalan entap nyapan nyo ai tambuan aruman padi la langai sempat amagai kaki tanggo udara bula dia medaka rama sikuk tucuam sikuk katawa lengak rasa dabuang mulai ketika atunyan kedara gangam tanggo apapan alus da ketan manah da ban melan-melan tekenya ratan da buang ngalandai ye terlalu atiti kedara marti kibu jenti kanak pantali arwang arwai telinga halingah dara abungah kemai elinsar gamal demua manah tekesaliah ngelamba akah tiang sebelian ragai dah sempat amangai ai tengah harumah temali anjeliang sedara kerniang dara keriang nampai pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sudah jamamu jela aliba aya liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang dana urang nampai sudah malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak duduknya ringgang ngujak ngetak lalanyang langai tajai nyo alai temali ngenuang darah lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak jamamu ayo rangayuang keduduk nut kuang kenyandar gaguang mpuang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatangok nga tigai nyo alai teketawa tucuam darah pantuan nampai jamamu ayo duam sulu wangkuan pan kenyok singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedok ayo asido sulu alamo singkuam tucum ka tawa medok dara ngantok ya tenung arasa dabu ngalandai talusa dendang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang bajalai nesempat mangai dmua pintu sida yampu dia sila tukang senduan kumang pintu badaro bandiara tapang kancian gudang sekayu balembang baria bilai nyalai ai terlalu atama gerpa naya bile landai terkedangkah kedara bunga manah manah terlalu dadu dua kia tatah kende baru naik jari terkesapia dara bia megai kebalaba air minyak jaya pugai niki mampura ngepesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai panggung tiwang buruang tar baik batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terduai nagai kenu kebuah jaku serma mangku
tangkai indai po ngami amai tekda kumai mata aramang nyo alai temali anentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang manginang karuang mengandai peda inai dara mekang nyeka mumua dudua nyaringang gawa muntang kebang ngampang bale balulai peda inai dara bula nyeka mumua dudua gawa mangkuk tangga ridan tamawai teluka dadang inai dara mekang ketalentang kerbaharimpai baka gelai ka nyelai aranyai keta kusai labuah mayang tak galai arbah ketalentang terlalu lupuat indai dara lemuat alir sepuat da perwat tangkai kamai telba lando dara bula ngagai sudah mangwa karuang manganai lalu da kawa dara gawa sudah maninua tekedar suwa kawal karigai lalu untuas dara kuruas sapuas puruas begadaya gadaya.

dah jauh 3 bulan tu lah. Tenuk, tua tahu lebah nyawa, mati berada karuang mengandai. Tentang nak kau alumi udu asa atua kupule mandi retam pilih air ngalandai buliah blaba aminya jaya wapugai air niki barupai iso kalama tambah kau dai anang ga agi sakali lepik keda sulik sanggul silaeng tua nginang rembang nganagai basa utai lempai kela lempai ujak ngawa tangkai tepan atakang bunga rajang.

Ararai sepasa bayan dulu nyap naban sudah menyimpan tarian limban batang ngamandai selalu nyamut indai dara lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedati mangana kami lai tadi rano aku dara bula kerbahman tula baka kumumpuang nanga nyelai aranyai karimpai erbah ta lentang ukai kuka aparai anak wai keda kumai mantai midang tang aku tadi tak kenyat mati medak tengah oh, panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji-lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap, kejap-kejap, mesuak atap, dua belang kiai.

lah. Mua ciru anak aku darah gayu tenduh lenduh berkepajak dah semua lampu dah kedai sapa urang matan tubuh nuan darah ganggam temlan melan berkeganturan timbau bah rangai sapa mulah tubuh mana anak aku darah bunga telingah lingah berkekau dah panjah raja jaya pugai sapa ngagok tubuh muda darah bulok nak apa ngenok telingok-lingok berkekal lapak nyiwar nyuntai au ai derma mangkuk karuang mengandai keba ketuk nalbu lumik kedua tadi kepulai mandi ertam pilih ai landai buliah belabak minyak jaya waput pugai tekeba ketuk kati pamuliah kedua inair pedak anuan tari tambiah ginti saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai ari sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu terkenyar gu pansut abah kurai au di lantang dah timang anak kemilai anang tanya apa muliah seduai anak tari atam ya ginti dawai tuduh laku dan aku resagiu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita kadarat kerja mentah barba biak kandang pajak ti syara sita sarawak nyadai ti semua jawang kita kebaran mau berbak mansang dan lantang sekuit partang kenapa nyarang rumah jurai ti semua tindak kita kadara kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang dah timang anak kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana darah bunga kedatara papan dah lekai segi palan dia kurang bajia aku menya anak kedah pantiak tungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyap minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orang nyok nang hati barani mutus ngamakai buma telebak tinda matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah nang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar ka ngampar ancau tikai malam mali padam dian lampu kedai tepat tamu ai mansang badagang nyale ya ba lebih boleh utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar ini ya ari bangkai dah kumai kita ya anak wai labanya mau jelua kijang entang agi jawah kurang gaku tanak lantang arsa duai tentuan kumang kenunak timang sekepang ngedang tantai bagadai kejawah baruah ketuai anak taria biwah bingkai kam bae kejawah rugi aku darmarti nak babli macam mutai sedua ai tu anak nadai aku nemu indu sebab ngalinsar gamal sedua itu di lantang kedah timang darah pandai ko mako alumi buah kenang sediang ini nuka mari kuda rimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadae. Do tasya dian ko siku inu ngoman halinsar gamal sa duae tudi lantang dati mangana kamilae sari pahidah dayang lenyae bini dudi patingi tungko ay dual ganai abang di adundang datu marsae nyo rando inu biso do tapo tangan pam gae tau ngusae beras sebalan saya tegami saya munyi naya gamang asa sarang baik ka bukit ka luluang saduai nga jawai ka dakumai indai nga abang tandang tasigi tekebaran ti panau isi darah tinggi nitilengi mungang kari gaya sigi tekijap-kijap panu padat saduai daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntai telanji-lanji panu bangi nisidai nyampeliang gundai anang sidok jalok jamau alibok ayok gelai begah-begah ngapo tak bulok ngumai diri ngai. Lemai bisik datai ngagai saduai kedakumai bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngaman halinsar gamal saduai tudi lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinjan bungkuang saduai aki lang sengalang nyakai ngaun sadana bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuah ngalemai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kamilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asal.

0: Iya, ilok ilok ngatino sidok gelai ayo ngalabo bulok kaya samaya lemai lebih si datai wai rangai uah.
1: Jam kita dia terpukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitau Bintulu ngembuan anjung kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawak digital tidakkan ngemudah kebala aris orang kesakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kepalanya ti dikeman sangka ngena duit tolong 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi anjung kasih tiga 20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidak kemansang ke ngena pelanja penuh hari company korporat yang madah ke ngena anjung kasih management system tu. Pengawak ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih dikerja ngemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mansik ke Jakudul berhia ke berjadi anjung kasih Sepital Bintulu. Anjung kasih Sepital Bintulu mesti nyedia ke 25 itik bilik. Tinjeng kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu leh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua bak pintu penama Lubu Antu, Nangah Badau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Chin madah ke siap dekat mai langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madah ke langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration Custom Quarantine Gau Penglikun ICQS. Banyak macam segmen Gau Program House dekat diatur berserimbang ia pengawat ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahka pengawat tiga diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawat pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati rakyat tang lebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu Aum Komiti Khas Ngintu Hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Upis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat luar ke kira 1,280 ikut Mediator Community lebih datang pada tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ketuk endang perkara tik dikemaran ke Upis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis servis tu ukari seminat jampat serta uliah ngelimat belanja, tambah uliah ngetan ke pemanah kaul antara orang ke berserekang penemu, kelimpah hari tenegap ke penyurakup antara mensia manyuh. Dengan nyukung perambutu dia upis Menteri Penyurakup Bangsa Megal, bisa merambut ke muka 12 palan mediation community kebaru, lebih datai bat tahun 2027 tilak nyengkaum di Miri, Sarawak. Ia madah ke servisnya disedia ke engkau nandai berbayar serta dibuka ngagai mensia manyuh. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 1-3-8 tahun 2026, berita di Tusen Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Bejam kedua pemberindang malam kita berarti kedulu gaya riung kepiah malam tunggal tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedandur, okey, ba kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miring engkau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu, kita siap di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi, angin berpupu dari utara engkau pengelaju ya 10, nyentuk ke 20 kilometer sejam, kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluarga upis meteorologi Malaysia. Semua malam gari tuan budit kita bersama ke program minta lagu igun terni kena merindang laki amoy pai blow seduai ya Daddy L. Kemudian kawan jam ke dia tu ya. Ngarap ke terperindang, ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya. Di selampur benua kita Sarawak, bumi kenyalang. Sudah mending ke lagu hari Igu Antani, meligai pengerindu. Mending ke lagu hari Bojang, lemana ngalagu ya lalu empat semawak.

Kena berindang bila kita ke benar nanggam pengerindu. Ya, lagu hari Iguan Tani meligai pengerindunya. Ya, okey, jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu berdengar kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di Pakan malam tu benar dengan Nuan Mami Abam. Gak sinyapa, terima kasih Sindon Andy. Di Marudi MA Mana Gari yang minta lagu Jonas McKean kena merindang di Rimpu meh. Engkau semua peningkat kita, engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Iban Station, pemerindang kita. Terima kasih. Any tinggi nyak ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih. Agnes Indan Robin mega bisik nyapa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh, hadeh, hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Bisik ganti Nuan Catherine Robin. Selamat bertugas. Terima kasih. Lemok Randy mega bisik nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan Lengu 99. Minta lagu merindang Madam Doris. Engau tuai rumah ngadan engau semua peningkat kita. Engau bala keng lalameh ngarap kata perindang. Terima kasih. Rich Una Megasih Nyapa. Terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing. Minta lagu Jonas McKean Megah kena merindang Kabandia. Ricky Ribon and Desmond James Anyau Stamos Stevie Still Love Mary Ubon Martin. Engau Nuan Megah selamat bertugas di konti Andrew Jaimau Singh Nyaya menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA. Malam tu minta lagu nak merindang Kaban-kaban keng lalameh geng-geng WhatsApp group kau Kaban FB kau semua punya kita ngarok ke terperindang. Alex Delta Water Barau Nyaya di Batu 6 Jalai Penulisan Kucing minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam ke ngagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara hakai nama FB ya steady tuan. Juni Ben Begak bisi nyapa selamat bertugas lagi Ricky Anderson berlagu ke kita engkau lagu ya Bungai Pinang kita mending ke lagu ke desa dan penyanyi kita tu Lala Poli engkau lagu ya pengerindu tuci ya terus segulan sejalan engkau kami pemerindang malam.

Lagu Rancari Lala Poli Pengurindu Tuji Semalam dengan Harry Kuli yang sebanding ke program kita Mujam Junior yang sebanding ke program Selamat Malam ke kita di benua Indonesia Dedin. Kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silip Bekaul engkau penusah hangus ke Nuntung Ferry Bak Laut Jawa hati ngujung ke 5 iku berbadi nyawa 41 iku agi berdau ditemu ya kalau penusahnya jadi temu pagi kemari ya Nuntung Ferry KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang Tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur.

Ya, bila kita ke busy berasai nak lantang nyamai isi uai makai ubat, okay, anang dah jaga pengerai kita ni. Nadai kita mensia ke kat sakit, kat tusah, kat pedih, tang nyameh lebuha penanggul ke nuntung pengidu kita. Anang na niti atur ke dah dipadah dutur makai ubat, belelak kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak tang minda kita megak lelak ni, okay. Agar kesama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya, laban tubuh kita itu ukainya bakai injin, indah injin megak kadang-kadang nemu rusak, nemu padam ni. Baka umur kita lah, majak tuai sekerunya majak lunggar, baka tudah pangan meh kadang-kadang salah makai, salah singkang, salah pejalai, atau begak ngasuh kitanya berpenanggul neh. Anang lembau makai ubat ke kita, okey, tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur tau ke bala pemesai perubat, okey. Pukul 10.55 lagi mending ke Retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu. Dua lagu dikenal pemerintah kita, lagu May Franklin dipinta peninggal kita di malam menyarut tang dulu, lagu Ya Kunci Hati. Kedua lagi Juya Ya Ngapuang Lalu Haku, okey. Malam tu boleh langgar hati juga lantang, tindak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu ni. Pagilah Dani Regas kita ungkap ya 4/8 tahun 2026. Pagilah Ari 2 tengah malam lagi timang kerbat tawas untuk pukul 6 pagi. Pagilah terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ May di lubang ribut ungkap ya malam tu ya. Kita bertemu pemerintah malam, malam hari 4 tu ilah ya. Bagai selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: 4 lembai. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: bajet. Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

Lagu What's Up, Ari 4 Non Blonde. Raban rock ikonik Ari era 90-an. One hit wonder Ari Raban tu, ia ke di sana ke Linda Perry. Vocalist for Non Blonde tu. Lagu yang kemungkal retro 15 kita malam tu. Lalu sebenarnya tadi mereka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree, Rindu Bayangan. Nyagai bala peminat Carefree, tentu kita nemu mereka lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal belayan jiwa. Kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu. Ya ke belamakku, rindu kati kita, ya ke rindu ke lagu-lagu retro. Lalu mungkal retro 15 kita malam tu tadi mega ianya lagu di Dato' Zamri, Kena Jayau Tubuh Nuan. Selamat malam, selamat bertemu baru bang Retro 15. 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu. Apian kita menjam ke mata malam duk beninga. Mai kita memimpi bak dunia realiti kita dulu sebenar ngelalap ke mata malam tu. Kita bisa 15 itu lagu-lagu retro. Gula yang aku Ken Michael nyindu ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mai lagu-lagu keng rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu. Terima kasih yang ngakai Mr. X. Ia ke nusun Nelis Retro 15 kita yang malam tu. Kita terus ngakai lagu yang ke 4, 5, 6 malam tu. Kita bisi lagu Ari Raban The LAs. Pang versi tu dibai Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 soba. Diberi arrangement music ia ke baru Alus serta bisi elemen dream pop dalam music. There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Flybats dah lepas tu lagi. Dan sebenarnya tu lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan. Bak Retro 15.

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Terima kasih, selamat malam. Kita ke baru mendiang ke Retro 15 minggu tu, but too soon. Kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik too soon Retro 15. Tuju kita ke benua dalam kereta jam ia ke dia tu, suraya ke mendiang ke lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih tuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Kalau mimet trivia berkawal dengan lagu tu, dibansuat ke bak tahun 1993 sobat. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album ia ke dibansuat ke Duran-Duran tu, gambar tau ke kulit albumnya tadi. Tak nyalah bakar album tikah. Gambar melah pinangnya. Ya, kebuah album tu dikumai bala peminat Duran-Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 ba US Billboard Hot 100 ngau nombor 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tajapan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran-Duran yang Simon Lee Bond. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tajaban pihak bala peminat tadi mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai gunan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita ada lepas tu lagi megang kita bisi diva. Ia ke kalah merinang orang ba Royal Albert Hall London. Sapandanya kini udah tu lagi meh kita sama nemu siapa orangnya. Dan sebenarnya kita megah bisi diva kita dari Sarawak tu. Sigo penanyi ia ke jentuk ke dia tu pan agi mengkang hasil ke lagu agi merindang. Terima meh Angela Latajua tu ia keliang menua ba Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran Duran. Lagu ia kekala nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu ia kedipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke bah jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu pemandu manah kalau dihasil ke bah jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise. Siti lagu ori tahun

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal raban homeless. Tak kurang kena dari rumah, orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa lagi yang diukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu buat tahun 1991 dah boleh anugerah buat Grammy Award, menang buat kategori Record of the Year. Lebih mayanya sebab nombor 1 buat US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara buat cartanya buat pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu. Lagu tu megak suah dikenaknya di music latar atau ke background music MTBC video tau ke cerita-cerita yang keberkawal dengan humanity, tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga tidak lagi lagu ba retro 15 malam tu, lalu ngujuang kemega retro 15 belengau kami ba malam hari satu tu kita bisi lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia mega Firehouse When I Look Into Your Eyes dan sebedau mendiang kedua itik lagunya tu lagu Ari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja. Ngau tu kunjurut ke diri Retro 15 tusun kita ke sekali tu bertemu baru kena minggu baru ni lah. Selamat malam, bye bye.

YFM Segulai Sejalai. Basah.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Meri pengagati pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

YFM Segulai Sejalai. Basah.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sesuai FM, segulai sejalai.
1: Basah terutu, hujan pagi hari.

0: Isi. Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Penerak Pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Pagi lalu selamat segulai sejalai baru engkau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih Kiah, terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Ti tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM yang kesemak ba alai luar kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga bekapiat ba frekuensi 94.3 ngepemega peninga di lawas mega oleh mendiang kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tinduk malam kita udah di asuh kami ya jena agi kalai dia timang di pelandai engkau seleksi lagu-lagu ba awak timang kerba atawas ngambil ke jena agi meh tinduk sekedarnya lalu kelimpah harinya mega lagu ditusun ya kena rintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang 6 jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu nak bakanya agi kia lebat agreement ya sebenau manu engkuku atau ya angestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerak pagi. Okey, jadi ya ke pagi tu bakal selama merga ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ukup ya ke pagi tu mana ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai duar mari terima kasih ya ngagai petala laban ku dah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pia mega ngau ir yang setambi yang arya dia pengawa kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya ke nekul jadi bawa sampi pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampi dalam hati diri bugulai ngau raban Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kabin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latalapai kementas, tisinuk tenyaga ke mata ke kami mensia, kami nemu nuan, penyaga kami, kena nemu tinduk, kena mengantuk, ke semampai, ngemata ke kami mensia. Terima kasih ke malam kudah, o ke pagi tu, kami nengah ke jakut nuan, keriang ke kami, lebuh kami berjalai ke penguat kami, o ke kami ngasih, andal ke ajar nuan. Tu dibintak kami dengan Kristus, Tuhan kami. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuenya Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayu. Jesus berjalan dengan semua negeri ngau genturung pendiau ngajar dalam balai gempuruk nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala lalu ngerai kurang ada semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban sida irawati, serta nada daya berkebedu sinadai orang ibun. Ya lo berjaku ngagai sida murid dia. Utai tidak ketau mayu, te orang kengetau mimin. Nyak lai, besampi minta orang ke bumpu mai ngirum ke mayu hagi orang ketau. Bisa selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu mari cedak kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 dan bagi 10 ayat 1. Medak Yesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak aja yang ngelalau tai ke guna sida ke sama mela to ke sama gawak ngoya ianya 12 ikut murid ya lalu ya ngasuh sida 12 ikut murid tadi berjalai Lalu sedak diberi kuasa, kuasa mururuh terjahi serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministry itu, kita mendak Jesus berjalai dengan negeri ngau gunturung pendiam nama pengawak ya. Suweh pengawak kerja Tuhan Yesus hanya ngajar dalam balai kempuru. Berkongsi ke berita mana, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang. Awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusui berita mana. Nama berita mana tu tadi? Berita mana pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Yesus ukai semena ngajar nusoi berita mana tang rai ke orang ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi itu kita medak bekeni ko utai tu amat nyadi. Jadi urang mayu datai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar berita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman atau ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih mada orang mayuh ya sinu ati mada saya dah lalu ngalau saya dah bakal bedus kenadai orang ibu. Nama kebuah Jesus mada utai tadi ketau mayuh tau orang ke ngetau mimin. Ya alai bersampi minta orang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayuh agi orang ngetau. Jadi dituk kita suah kena kita berunding dekat ngasuh. Bala anak kita ke agi rumpas ke berjandara. Kalau laki jadi padri saya kena boleh jadi sister tak anak ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala ke bumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maga kita suah bala anak kita nulis muka hati nyamai kita minta Allah Ta'ala muka hati sedaya wakil sedak uliah nitih ngasih ke pesan Allah Ta'ala jadi bersemayang kau hari dua tu ke empat hari bulan maga ngingat ke hari pengingat Santa John biani siapa Santa John biani itu. Jadi tu siku padri bak, lama udah parai tu tua jadi diangkat jadi Santa ke Tegal penalu ya bersemayang ke Tegal ya ke tetap tajak ya tusah kini bertanya nemu pengawak ya ngermai ke berita mana berkunci ke penghidup lah tolong gua buka dengan pengawak confession tu kan aku penyalah gak bersitin tu lalu maga diangkat ke gereja jadi patron sida padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami tu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kuliah daripada kita bagi tu belum menjadi kesatu sinau. Ngau pengawak kuliah di kerja kita. Penyinut Jesus mai pengawak ke kuliah diperhati ke kita. Lalu nunjuk ke ministry tu belak megak. Pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita nemu lebih Jesus ke madah umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak kesedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar. Belum menjadi tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita jadi murid Tuhan Yesus. Lalu ngono kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasi ke pesan Allah Ta'ala ke lebih gila bahawa kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umaya. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan Nuan diberkat hari semua induk lalu diberkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus inda Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tau ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti mudah berkuasa merkat kita semua. Apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana walarimbak. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
3: jaku perangsang kita kesar itu nginang tinggi tajapan di pangkal kekudi hidup kita segi penuh ngau penguji kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau tetap bisi mangkok dalam hidup kita bayang kenyap mati orang kedesayau ke kita penyakit tindak nemu gerai-gerai tau ke kita lenyau penatai misi kabut tetap bisi mangkok tang lebo yang mangkok kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut tang burung menawul ndak mudah layar ndak mudah jayar balak lagi angin berpuput tinggi agi yang indang yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajar. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisi enggak kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tangkati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kitai semua.

0: Tool. Pagi rewind.
1: Nganai bala nak berapa ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Semua dia nemu. Ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjung aku, berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak kena nyasai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub. Ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Entua, bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda hempura ulian dulu.
0: Ini aku pada, mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku, ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Ya, pagi tu aging lalu ke peninga kita di mendiang kawa pengerak pagi ba pagi hari 2 hari keempat kita dalam bulan 8 2026 ke pagi tu lalu ngotom re selamat pagi ngai peninga di pelilih menua lubang tu ke mendiang ke kami bena frekuensi 89.5 FM sama ngau menua Semanggang Pasar Seri Ahmad. Lalu pihak pega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tu. Okey, jadi berkenan ke menua lubu antu tu aku si pernah ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu bernama ICQS lubu antu ke penanga badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak pada keterang Arya Menteri Pengangkut Menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubuk antu ngau nanga badau ba penerang Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawan kau langgur pertemu tau udah di kenatai ke ngagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia Kalayan Dur minta pemandar lalu kau ya inisiatif tu ini ada ngemudah kaki pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas hari kedua-dua menua tu ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya mereka terima kasih ya ngagai bala hari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu sama ngagai badau kelebih lagi ba mua PLBN pihak sidadian lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkut lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidaya ba PLBN immigration nanga badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba nanga badau dia lalu dekat mai sidaya ngagai pasar badau okey pihak mega nanti area nanga badau dia bas tu ngetu ba pintu penama Aripia Menua Indonesia lalu bas tadi mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar Luba Antu lalu tu mega dipedaknya dia City Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pia mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Dato' Sri Liba penerang berita mudah ke ngelawa kompleks immigration custom quarantine ngau pia mega penglikuan ICQS lubuk antu lalu BC ada mega datai nyempulang ya yang tadi bala pengari ari agensi perintah menua Malaysia ngau pia mega Indonesia ngau pia mega company itu nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lu bantu nangga badau yang nyetari di sambung ba ICQS lu bantu. Jadi tu Siti Arya pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti muka datai ba pengawal tu nya Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Jerib Susil ngau SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Dato' Wong Hee Sing Konsern Republik Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Residen Bagi Menua Sleman Mahrasarih serta Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya maigit meh datu lah neh pejalai kita hari lubang tu ke nanga badau nangi ke mayuah bala ayak tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ngagai nanga badau kian okey jadi datu lagi bakal selama kami dekat natai ke pesan berat ya ke bisi di kiruma peninggal kita ba email sekali kenyatari WhatsApp konti YFM iba jadi anamin agri-agri terus ke apa rindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: ulit, nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kang anjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kebisi di rumah peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke pagi tu keterubah tu pesan ke di rumah Durius anak nyawai tau ke Indayan yang Wen Anyi jadi pesan tu nuju bala kebablayan ya ke dia ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulus bawah semabak gelam sekutan ngepi mega balai kediau di Bintulu, suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Jembatan Suai, rumah Sangan Lembuang, ngau pihak mega nuju balai kediau ba Uma Baloi Sungai Asap, ngau kamar pelayan Yati Ngelala Jo Wan. Kayaknya dia pesan tu tadi, madah ke Jo Wan, udah nadai, kena 3 hari bulan 8, 2026 ianya kemari lalu niang Jo Wan niang Jo Wan tu adeka di senggai balam mayuah malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi lahnya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke datai Arya Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi. Jadi pesan tu madah ke Jo Wan. Jo Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 yangnya kemari Arya 1 lalu ni

Niang Jok Wan. Niang Jok Wan tu deka di sengai Balam Ayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 5 hari bulan 8 bala ke dipesan tukang lala di menjala taya sampal dora ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan yati kedua pagi itu yang letai ke pesan pemati kedekirum jawan anak jarau. Lalu pesan itu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak bintang war kup ibuas seliduah ngopi mga bala ke dia bersedi. Sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke dia bersebangkui kerapa kerubuang gawih kenalah di rintai ke dituk magang. Ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke dumi anak senabuang. Dumi anak senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8. Lalu niang dumi anak senabuang, niang dumi anak senabuang tau dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3, 5 hari bulan 8. Kabar belayan ke ada pesan kita data yang sah penuh batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke di kiru majawan anak jarau pagi tu nyadi pesan madah kindaya yanya dumi anak senabuang. Dumi anak senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dihintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagaya rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak dul tau ke Indaya Gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget kelebih lagi bala ke dia berumah Kristina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi mega saka lalu pi mega kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang buai buai melanjan keruan sungai Sibau gawis pedan uam nang padi ngawa pi mega bala ya ke dia semua batang sekerang lebih lagi bala ke dia penurian pelasu rumah Nora tebaruang kunduang ngopi mega kebelayan ke dia Mujan Murad bunuh selulap semua baluai ngopi mega balaya ke dia Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Kepayang ngau pi mega kabelayan ya ke dia batang ai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke gelau anak unji, gelau anak unji dan nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 laluan yang gelau anak unji, yang gelau anak unji tu dekat dintu Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadol tau ke Indaya Gumis ke pagi tu nyari pesan tu madah ke lakia ianya gelau anak unji, gelau anak unji udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang gelau anak unji, niang gelau anak unji tu deka dintu Balam Ayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan diminta sampal data yang gesah penusah Rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Lalu nguyang gai ketai ngagai pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke di kiru Melvin Mai anak kunjan gau binia Erina Besah anak liang ya jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia badabai lima buah rumah
kedua tiga buah rumah Rantau Sukat, piamga bala kedua buah rumah Daud Berayang Sungai Tiga, rumah Jimmy Berayang Ulu, rumah Nyai Berayang Baru, bala kedua buah rumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Berayang Kemuntang, rumah Macuap Sungai Tapang, piamga bala kedua buah rumah Jimbai Sebubu Dua, rumah Gaduh Nangana Bau, serta nuju timan tau ke Apaimar kedua buah Sungai Pasir, sida Ndayan kedua buah Lubuk Pisang, piamga nuju sida Lenyu kedua di Alit, sida Sambu kedua buah Sungai Rumput, Dangkan serumah Bengkajang, piamga bala ke diau ba rumah Muk Plasu, rumah Tira Sungai Antu ngau kababrayan ke diau di Pakan, kelebagi bala ba rumah Ningkan Sungai Sugai Batu Empat, bala di Awia kelebagi ba rumah Nyalang Lubu Empit, rumah Jamping Nangatui, rumah Kerbau Lubu Kepayang, lalu apia mega laja anak Gunung Sembilia ngau ulat 12 nama tunggal anak gunung ke diau di Hasri Aman. Pesan tu madah ke Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008, lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu deka di Sungai Balamayu. Kena malam tu lagi malam hari 2-4-8 baru malangkan dabai atas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-5. Hari bulan 8 bala ke dipesan di bicara tai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah langkan dabai atas, lalu kan mesti lagi atau tanya ngagai Melvin Mai tempo nombor 0964515107 nanu baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau bini yo yanya Erin besah anak liang, lalu pesan tu madah ke anak sedua yo yanya Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 2008, lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu dekat di Sungai Balamayu, malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebelah ke di Anjung pagi pegila ianya kena pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu, lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bahwa nombor 0194515107. Lalu pesan ya kelima tu pesan pemati ke dikirim ugat anak iguah yang dipesan tu nuju semua bala ya ke diau ba Sungai Bawang Ulu ngau Sungai Bawang Ili semua tadi bisi 11 buah rumah ngopi enggak bala ke dia ba Sungai Arif, kelebagi bala ba rumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah ngau rumah Jonas, lalu pi enggak nuju bala ya ke dia ba Bukut, baka ba rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli ngopi enggak rumah Insut, kebablayan ya ke dia ba Sungai Duan, baka ba rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budin, rumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Norliza, ngau rumah Migi, serta kemelayan ke diau ba Stuan Besai, kelebagi bala ba rumah Radian, ngau ia kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala Dungkuang Anak Kaduam. Jadi pesan madah ke Dungkuang Anak Kaduam, Dungkuang Anak Kaduam, udah nadai kena 1-8 nyari nama tu tadi, lalu niang Dungkuang Anak Kaduam, niang Dungkum anak kadung deka dia Sungai Balam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi area 3 atau ila nya pagi pagila 5 hari bulan 8 kabar belayan dia kenalo dipinta sampal datai dua orang ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai hari ugat anak iguah pagi tu pesan madah ke mati bini ya yangnya Dungkum anak kadum. Dungkum anak kadum udah nadai kena 1-8 nyari 6 tu tadi, lalu niang Dungkum anak kadum, niang Dungkum anak kadum tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam area 2-4-8 baru mah singan tau ke rumah X rumah Tanah Sungai Tau sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 3-5 hari bulan 8. Okey, yang diminta kabar belayan ia keng lala sampal datai ngesah penusah rabatu.
Jadi pesan kita yang ke enam tu inya moga Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan. Jadi pesan tu nuju Mark Henry, Ellen Angie, Desmond ngapai moga Emerson naju yang lalu pia moga nuju rumah ya ke sama semakai Maya Rabat bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggeris Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ilik, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedi, Seri 2, Ngaupia Muga, Nuju, Kabar Belayan, Ia Kebukai, Tidiau, Banyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubuang, Betuang, Ngapai Muga, Gerigat, Ngawa, Nyabur, Stabalo, Kedia, Ba, Awi, Asta, Yaknalah, Diharintai ke Dito Magang. Pesan tu tadi, madah ke Remias Anak Saliah, Remias Anak Saliah, tau ke Indai Riki, udah nadai hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8, lalu niang Remias Anak Saliah, niang Remias Anak Saliah, tau ke Indai Riki tu, dekat dintau Balamayuah, malam tu lagi, malam hari 2, 4 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area liap anak asan pagi tu pesan madah ke pemati binia inya tadi Remias Anak Saliah. Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias Anak Saliah niang Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki tu deka di itu Balamayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabung sebedau ke di Anjung pagila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Minta bala kabar belayan yati ada pesan tau kang lala sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu nguyang gaya pesan ya ke 7 pagi tu lalu pesan ke 7 tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tau ke Indaya Jelua yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah dijah tamian batang muka nanga wuh ulu muka piamaga nanga duat sungai wuang nanga lebay batang kenawit bala ke diau ba batang uya tajam uya bintulu batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngau piamaga bala ke diau bas manjai jalai ulu dijah selangau ngau yaknalah di harintai ke ditu magang lalu pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua deka diatur ba rumah semen ulu dijiah selangau ianya kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 kita ikat nemu sili agi bekawal ngau pengawal tu lah tau bertelepon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua bernombor 011-2993-3770 tau ke ngagai runai tau ke dari Indai Enggi bernombor 011-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang ini tadi apa nyai bernombor 013-9611-21 lalu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine Dujuang tau ke Indai Jelua ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang Indaya dan niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur bar rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena malam hari 6 tu ilah 18 hari bulan 5 bala kabar belayan ya kena pesan kita datai lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke Indai Jelua bernombor kusuang 112993377 runai tahu ke Indai Enggi bernombor kusuang 119862611
tau ke ngagai nyaluang do bernama apa ya nyai banumbor kusuang 13961121 kusuang. Lalu pesan ya ke 8, pesan ke dikirum lidum anak gindang tau ke apa ya ganyonya dia pesan tu nuju kaban belayan ya ke nak Allah diharintai ke ditu ti ngelalan yang subang anak bawal tau ke indah ya ganyo. Jadi kita tu semua dipercayai ngegaya rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatuk laban deka diatur ianya pengawak ngetas uliat lalu pihak mega ngambi antar balu ke niang subang anak bawal tau ke inai ganyo. Jadi malam sebedau ianya malam hari 6 88 pengawak nguan uliat uliat deka di kertas pagi hari Minggu 9 hari 8. Kita akan mesti lagi tau bertanya ngagai ganyo tau ke Jambi anak lidum banumbur kusung 12807 8157 tau ke ngagai James anak lidum mah banumbur kusung 13857 1973. Nada baru pesan ke datai hari lidum anak gandang tau ke apa ganyo. Pagi tu pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang binion dari niang subang anak bawal. Niang subang anak bawal tau ke inekanya dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah. 8 hari belah 8 pengawal nguan uliat. Lalu uliat adekat diketahui pagi hari siti pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Tembuk pengawal tersebut ditangkan ke pengawal ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan. Dibita sampah leteng ulu pengawal tu ngegaya rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan. Sili lagi kita tahu bertanya ngegaya ganyo atau ke Jampi analidom tempuh penumbar kusung 12807 8157 tau ke ngagai James Ana Lidum banumber kusung 13857 1973. Pesan ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin Ana Angan tau ke Indaya Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalan yang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi. Okey, jadi pesan tu madah ke pengawang tas uliat ke niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi deka diatur kena hari 6 pila 88 inya pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Bala ke dipesan, kita datang ngagai rumah perendah tau ke rumah kita dulu sebab bawa ulu sungai Naman. Sili lagi, tau bertanya tau ke WhatsApp ngagai Roslin, tau ke Indai Indi, bernumber kusuang 14359-5513, tau ke ngagai William Manson, dah boleh nama apa Indi, bernumber kusuang 14652-6634. Nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tau ke ina indi pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang indaya yanya niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke ina ilam tau ke ina tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 8 hari 8 pengawang nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Bala ya ke pesan tak datai nguluk pengawak tu ya ke dekat diatur mayanya ilah lalu akan musi lagi tahu bertanya ngegar Ruslian double nama ini ini bernumber kusung 14359-5513 tahu ke ngegar William Manson tahu ke apa ini bernumber kusung 14652-6634. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Liam Ana Nguyen. Jadi ya pesan tu tadi nuju Indai Rantang tau ke Seti Anak Kuang ke dia oba muput rumah Ukiah pemegang pina tau ke Indai Nduan ke dia oba julau rumah Raca Nyala Laduang pemegang nujuan tap anak ambau tau ke dari apai empiang ke dia oba rumah Raca Nyala Laduang lalu nuju
kebelayan kriau ba anak ngau muput kiba muput kanan piam ga rumah baja nang sana rumah suang nang sana kebelayan kriau rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nang atau rumah salih nang bena rumah saran nang atau rumah siba nang setengin balaba rumah Luis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana rumah lambat rumah ukih rumah rulen kebelayan ia ke dia ba nang jengga kebelayan ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditu ti ngelala nuin anak bunja atau ke apa ya liwum jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak bunja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadai lalu niang tu deka di intu ba prove life cascade funeral service jalai tanyo batu bintulu kena malam tu lagi malam hari 24 hari ya bulan 8 sebelum ke di anjuang pagilah pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam batu 27 jalai bintulu miri sila lagi kawal ngah penusah rabatu kita tahu bertanya ngah Isabella bernombor 0175608609 tahu ngah Liwom bernombor 0199655579 tahu ke ngah Selian bernombor 0175111697 Nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peningkat kita yang tadi liwam anak nuwin jadi pesan tu madah kapaya ianya nuwin anak bunja nuwin anak bunja atau kapaya liwam udah nadai lalu yang tu adakah di senggai ba Forever Life Cascade Funeral Service Jalai Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung Pegelak pagi hari 35 hari bulan 8 ke apa nama minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke Isabella bernombor 0175608609 tahu ke Galium Tumpu bernombor 0199655597 tahu ke Selian bernombor 0197951697 pesan kita ia ke sebelah senya pesan ke dikirum lugah anak das tahu ke indai tahu jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia bah sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau ngau piam enggak bala ia ke dia bah dia ada ba itu dua rumah rumah Andrew Sungai Beluang Nang Asam balaya ke dia sungai antu baru Ruban Sungai Kabang Ruban empat rumah pemuka bala ke dia baru rumah Sanggat Sungai Ruan rumah Limah Metawang pemuka kebelayan ke dia Basmurian dua rumah rumah Gadiang Lubon Ibuang rumah Luis Tanjung Awia rumah Bruce Sungai Antu Krian, kebelayan ke dia Bak Midan, dua rumah, rumah Linggir, Batu Tiga Sepetan, rumah Ajuang Tumbuh Ipuk, Sungai Berangan, tiga berumah, ngapim ke balau ke dia berumah Denis, Tintiang, Rembat, Sungai Kelampai, Batu Empat, dua berumah, Emplai, dua berumah, balau ke dia berumah Jawa, Suri Lalang Neba, Biar Bakom Bram, ngapim ke balau ke dia berumah Belayuang, Ulu Ruban, ngapim ke rumah Gaya, Nada Sesta, ia kenalah di Harintai ke Dito, kelebih lagi, bala ya ke sama kalau gawang nguniang tu bah majlis daerah seratu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa Ana Linggi ya Jawa Ana Linggi tak aku dikangau nama apa tahu udah nadai kemari ada 1-3-8 lalu niang Jawa Ana Linggi ya niang Jawa Ana Linggi tak aku dikangau ngau nama apa tahu tu dekat di senggai bala maiwah kena malam hari 3 hanya tadi malam pagila 5 hari bulan 8 ba rumah jamu periguang sebetana seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4 hingga 6 hari bulan 8 ke pendam temui tinggi engkudu kita akan nemu sila lagi kawal dengan pusara batu tak terus bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusung 0175448 nombor baru isi pesan. Jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke dia kangau ngau nama indai tau ya. Jadi pesan tu tadi mudah ke laki ya. Ianya Jawa anak linggi ya. Jawa anak linggi ya. Tau ke dikangau nama apa tau. Udah nadai kemari hari 1-3 hari bulan 8. Lalu niang Jawa anak linggi ya.
niang Jawa na linggih tau ke apa itau tu deka di senggai bala mayuah kena malam pagila malam area 3 5 hari bulan 8 ba rumah jamu peliguang sebetana seratu sebedau ke di anjuang pagi hari 4 atau ila 6 hari bulan 8 ke penam temawai tinggi engkudu kita akan semua silik dari kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusuang 17844568. Lalu pesan ya ke 12 Siti Mega pesan pemati ke dikirum Jawan Anak Jarau nyari pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur Kop Ibuas Pia Mega Seri Dua Sedi Sarik Serikai Bayuang Serikai Sungai Pawah Garu Serikai Sebangkui Kerapa Sungai Kerubuang Selalang Serikai Ngopi Mega ia kenalah adi ya rintai ke ditau nyari ya pesan tu madah ke Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena 2008 laluan niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tu deka rintau balam ayuh malam tu lagi malam 24 hari bulan 8 dan sebedau ke di Anjuang pergilah hari 3 5 hari bulan 8 kami belayan ke dia pesan kita datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kawal penusara batu tau bertanya ngegaya jawan bernombor kusuang 1114 kusuang 4 kusuang 992 lalu baru isi pesan mati kirim jawan anak jarau jadi pesan mudah kindayanya Dumi Anas Nabuang Dumi Anas Nabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 laluan yang Dumi Anas Nabuang yang Dumi Anas Nabuang tu dekat dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipercaya datai ngesah penusara batu ngegaya rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sila lagi kita tak bertanya ngegaya jawan bernombor kusuang 1114 kusuang 4 kusuang 992 lalu ya ke penudi pesan ya ke sempat dikenatai kami bahawa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan endua prayat jadi pesan tu nuju balai ya ke diau di miri batunia pidia bintulu piamga sungai pelan kucing sleman nyelam keramut kelawah panggil gua selepuang balai ke dia bamlugu antulang temu dua sabu peruan batunia tahun dua ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikangau ngundang maci tau ke dari anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawang itu satu sari ke niang isi anak Lawrence niang isi anak Lawrence tau ke dikangau ngundang maci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur baru rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ini hari 6 itulah jam 7 lemai. Kalau ngau pengamal tu kita tahu bertanya ngagai sub Deacon Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagai nombor 0196442544 dan baru si pesan ngintu sepiang satu sari kita cari sub Deacon Andrew Pryor ke pagi tu jadi pesan madah pengamal ngintu satu sari kenyang binia ianya tadi ini yang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikangau dengan maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence Abing deka diatur baru mas TV temuduk baru jalai hap on seri aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan mesti lagi kawal dengan pengamak tu tau tanya dengan sabdikan Andrew Prayat Aguang tempoh bernombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544. Kayaknya neka kami yang letai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian, ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ati ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat ati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena maya. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Sway ngau YFM.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
7: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama meh
6: ya amat maka dia tahu tentang utainya boleh dikurang ketua
7: betul seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua lubuk antu nanga badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyari tu isi berita. Spital Bintulu ngembuan anjung kasih ke rubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawak digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansan ke ngena duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih ti ke-20 di Malaysia ngawurang ke terubah di Sarawak di kemansan ke ngena belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tu uli ngangkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan duit bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansur ke jakut tu lebuh ia berjadi anjung kasih Spital Bintulu kemari. Anjung kasih Spital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik tinggi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Meraka antara menua bak pintu penama lubuk antu nanga badau ulah digagak mana kage kena nentu ke rakyat hari dua bengka menua tu nyamai agi mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin manakah sinak nyukua langgur penemu hari Indonesia mereka ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat mai langgur penemunya ngagai upi Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta dikemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah hari ti ngelengkas kaki pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur Kejakut tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Universiti Islam antara bangsa Malaysia IIUM bisik merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak nyari katur strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban orang hari IIUM didulu ke Rektor Sidak Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngagai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgua penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam Sidak ti ukai semina uliah merik ases ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif yang megak uliah ngangkat ke Sarawak jadi hub pelajar tinggi di Borneo, Tinjengkawam, Sabah, Brunei ngau Kalimantan.
Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisa nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru Upi Wilayah Sarawak Upi Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai mada ke bagi sedua itu ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megak nyadi keplasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia ngau Indonesia yang nyak nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik ngau mayu macam inisiatif antara bangsa. Kerjasama strategik antara Raban te mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah ngau orang mayu boleh nyawa menuju ke jula ati Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuh datai bak tahun 2030 nyenila. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemangsa wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Luni Utum madah ke julu artinya berguna kesukuan ari sukuat pelajar, innovation, ngau pengawak mindah ke teknologi. Palang pemansik bakal University Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupai ke baru. Ya mansur ke jakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupik ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ya madaka inisiatif bakal AgriHub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelau SVAS mega ulih nyawup ngeluar kasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani nyadi tuai pemasar eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madah kaya dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Raban Sarawak Energy Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 nyenila pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam ujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi presiden ngau tuai pemegai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisa penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisa benar pengarap hati ke ya uliah ngiring company itu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat datai dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapit Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madah ke penyampaunya ditetap ke berduduk hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedak nur ke dulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang dari programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakut tu ngagai pengaram berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek lumbak ngomain serikai.
kelimpah hari banyu macam pengawak tikak diatur nyerumak program tau bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prais tiket betul eh ke alai prais lumur satu tidak disedia ke ianya gelang emas tiberga RM15,000.

Marinam tu tadi di Kuching. Telefon bincang suspek tu megak sama udah dirampas kena nulu mansi ya kesnya. Pengudah ke depan saya, suspek tu ditubuh nadai ngemuan ikut jenayah lalu ditahan ke dua hari. Ngambil ke bisik nyawa mansi ya kesnya. Kes tu dipansi kena section 509 Penekot kecegar ngelecap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang ngena video ke direkod. Nanti ditetap kesalah, orang tu tahu kena hukum je, nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit, tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua Kuching SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempun skuas bagi menua Kuching Saukat Hang Istiad Husin Hang madah ke jam ke dia tau. Tidak seminak bisik 2 ikut ajak jurulatih. Tetap nak cukup dikena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih udah ngujung ke bala painai nak ulian nak ngupeh julu latih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kuching, yang mana ke peminta dikena nambah ke julu latih mega udah dibaik ngagai kaunsel lumba ngemain Malaysia serta upir lumba ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat diperunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukon langgul penemu tikak ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua luar antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: besar itu 4 hari bulan 8 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu kena 10 tahun gempa menua tu tiudah ditubuh ke bapak Kuala Lumpur berseri baik mau aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua wadah bekau ti ditubuh ke 8 hari bulan 8 tahun 1967. Tuju numbuh ke ASEAN yang dikena numbuh ke gempuang bah semua perkara pemanjang, nyingkau ekonomi, panorama, daya benda penghidup main asal, ngau mayu haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN tibis datai, ianya Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krasivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Datuk Usin On. Baum ke penuri seratu bisa diatur pengerami melakik di gagak mengenal lumur 10 di nanda ke genap 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermanya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerak kesilagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka, terayus nyawa,

0: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngena jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebing. Munyi kerucak ayam tebing. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebing ianya mensia kesmina mayuh jaku tanadai uliah diguna. Mayangena jaku dalam tu ianya nanti berjaku serta mantah pengawal orang. Sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebing nadai uliah dikena siti penemuyanya. Taukah dikitai tak tegagak ke pengawal serta nadai penemu lebih hari ngi orang. Anang ke berjaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebing. Naklah kitai kemalu lagi. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebing.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai minak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banting dulu keliak, nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemgak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurna.